Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.

0: tema kita hari ini, gaya hidup kerajaan. Saudara pendengar, ada seorang anak yang tinggal di sebuah hutan belantara. Ia hidup dalam komunitas binatang-binatang dan pohon-pohon di hutan tersebut. Maka ia hanya mengenal bagaimana bergaya hidup sebagai seorang penghuni hutan. Pada suatu kali, beberapa orang pemburu dari kota datang untuk berburu di hutan karena ingin makan daging rusa. Ketika sedang berburu rusa, mereka menemukan anak tersebut yang tinggal sendirian di hutan. Mereka membawanya ke kota dan mengajarkan cara hidup orang kota kepadanya. Selang beberapa waktu lamanya hidup di kota, ia berhasil belajar dengan baik dan dapat menyesuaikan diri. Meskipun membutuhkan waktu yang lama, akhirnya ia berhasil dan bergaya hidup seperti orang kota dan meninggalkan gaya hidup sebagai orang yang tinggal di hutan rimba. Hal yang sama juga terjadi pada kita sebagai orang percaya. Ketika kita menerima Yesus, kita pun harus belajar untuk hidup dalam gaya hidup Allah. Bagaimana caranya untuk hidup dalam gaya hidup Allah? Kita dapat melihatnya melalui terang firman Allah, agar kita belajar menjalaninya. Saudara pendengar, untuk mengubah suatu kebiasaan dan gaya hidup itu memang tidak mudah. Apalagi suatu gaya hidup sudah kita jalani selama bertahun-tahun. Yang paling utama untuk mengubah itu adalah kita harus keluar dari tempat di mana kita mempraktikkan gaya hidup tersebut. Apabila Anda sudah menerima Kristus dan ingin mengubah gaya hidup Anda, maka langkah yang paling bijaksana adalah keluar dari gaya hidup itu dan masuk ke dalam gaya hidup yang baru. Komitmen saja tidak cukup, sebab tidak ada kekuatan real yang bisa menolong Anda untuk meninggalkan gaya hidup yang lama. Dan sebagai umat yang dikasihi oleh Tuhan, Anda harus belajar untuk melakukan gaya hidup yang baru, yaitu gaya hidup kerajaan. Gaya hidup ini kita terima sejak kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Memang membutuhkan perjuangan yang gigih sejak kita memutuskan untuk mengubahnya, keluar dari gaya hidup yang lama, lalu masuk dalam gaya hidup yang baru. Selama Anda terus tinggal dalam gaya hidup itu, maka itu akan membentuk kebiasaan Anda. Lama-kelamaan Anda pasti tahu ada banyak hal yang berubah ketika Anda terus melekat kepada Kristus. Tidak ada orang yang bisa hidup di dalam dua area secara bersamaan sekaligus, melakukan gaya hidup Allah atau tidak sama sekali.
1: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sudah berapa sering saudara mendengar perkataan, pokoknya ia tidak bisa mengatakan tidak, atau versi femininnya, seharusnya ia lebih tahu, bukan demikian caranya ia dibesarkan. Apa sih masalahnya? Apakah apa yang diperbuat individu yang bersangkutan atau kurangnya disiplin yang menghadapkannya dengan situasi yang ia tahu salah? Sering saya duduk bersama sepasang suami istri yang pernikahannya gagal, dan salah seorang dari mereka menengok kepada pasangannya

0: melontarkan kata-kata, "Mengapa sih kamu berbuat begitu?" Sering jawaban lemahnya adalah, "Entah, pokoknya aku tidak tahan saja." Yang diperlukan adalah disiplin, atau lebih spesifiknya, disiplin diri yang memastikan kaki terhubungkan dengan tulang belakang sehingga memungkinkan saudara meninggalkan pencobaan, atau kekuatan untuk menekan tombol pada alat pengendali TV atau mengklik mouse pada komputer saudara ketika saudara nyasar ke area-area yang Paulus sebut tersembunyi, yang memalukan. 2 Korintus pasal 4 ayat 2. Pengalaman saya bekerja dengan orang-orang menuntun saya untuk menyimpulkan bahwa sebagian besar orang yang menemukan diri mereka dalam lumpur moral tidaklah buta terhadap apa yang sedang mereka perbuat. Memang mereka tidak merenungkan ganjaran-ganjarannya, namun pokoknya mereka tidak memiliki disiplin diri yang diperlukan untuk berbalik 180 derajat dan menutup pintu terhadap pencobaan. Apa saja ganjaran memanjakan diri dibandingkan dengan mendisiplinkan diri? Rumah tangga berantakan, hancurnya keyakinan, pasangan yang tidak lagi mempercayai saudara, kehilangan harga diri, dan mungkin tangan Allah yang mendisiplinkan. Saudara bebas mengambil keputusan apa saja dan pilihan apa saja sesuka saudara, namun saudara tidak dapat mengendalikan ganjaran-ganjaran dari pilihan-pilihan itu. Sebab mereka yang adalah anak-anak Allah bukan saja didisiplinkan secara keras oleh kehidupan, melainkan juga oleh Allah. Hai, mungkin saudara berkata, katanya Allah itu Allah yang pengasih. Betul, justru itulah sebabnya maka ia mendisiplinkan anak-anaknya. Kata kitab Ibrani dalam Perjanjian Baru, "Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakunya sebagai anak." Ibrani pasal 12 ayat 5 dan 6. Lebih baik dipangkas agar bertumbuh, demikian John Trapp mengatakan, daripada dipotong untuk dibakar. Itu tetap benar. Menabrak tembok bisa menjadi sesuatu yang baik. Terkadang saudara perlu ditendang untuk menyadari bahwa saudara perlu berubah. Allah memakai pendisiplinan untuk menarik perhatian saudara, untuk menolong saudara menyadari bahwa melanjutkan di jalan yang saudara tempuh itu menuntun kepada bencana. Charles Spurgeon menulis, "Dengan rela saya akui bahwa saya lebih berhutang budi kepada api, palu, dan amplas daripada apapun juga dalam bengkel Tuhan." Mengubah sikap kita adalah langkah pertamanya. Itulah yang Alkitab sebut pertobatan, yaitu emosi mendalam yang membuat saudara sadar bahwa selama ini saudara telah bermain-main dengan api dan sudah saatnya saudara berubah segera. Langkah keduanya adalah mengubah perbuatan-perbuatan saudara. Penting saudara sadari bahwa keputusan untuk berbuat benar itu disertai oleh pertolongan Allah yang selama ini tidak saudara miliki. Tidak, Allah tak melakukannya bagi saudara, namun mengetahui bahwa ia mampu memberi saudara tekad yang belum saudara miliki dan kekuatannya untuk mengatasi kelemahan saudara, menjadikannya jauh lebih mudah bagi saudara untuk berbuat benar, bahkan ketika hal itu menyakitkan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Stop, tanya, siapa yang memberi kita kekuatan, kasih, dan disiplin diri? Allah. Sudahkah saudara memintanya kepadanya? Disiplin diri bukan saja menutup pintu terhadap pencobaan, melainkan juga membawakan dividen-dividen yang kaya secara rohani. Ingatlah, saudara bisa memilih berbuat apa saja sesuka saudara, namun dengan setiap pilihan, datanglah ganjaran-ganjarannya, baik negatif maupun positif, yang bukan saudara yang pilih dan juga tidak bisa saudara hindarkan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda. Thank you.
1: Arif.
2: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
2: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
2: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
2: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Youth, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan sama Rinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Tidak ada lagi perasaan bersalah. Seorang wanita muda yang kita sebut Beth sedang mendengarkan program Guidelines di radio ketika Tuhan mengingatkan dia akan insiden pencurian di toko yang ia lakukan sekitar 13 tahun sebelumnya. Jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa Tuhan menginginkan dia untuk mengganti rugi. Pencurian di toko itu terjadi pada suatu hari ketika Beth pergi untuk membeli produk tertentu dan mendapati bahwa ia dapat menukar kotaknya dengan barang yang lebih murah dan menghemat uangnya. Akhirnya, ia melakukannya. Namun selama bertahun-tahun, kapanpun ia mengingat apa yang dilakukannya, ia merasa bersalah. Ia memutuskan untuk taat kepada Tuhan dan berusaha mengganti rugi. Namun, ketika ia kembali ke toko itu, mereka tidak mau menerima uangnya, sebab itu akan membingungkan sistem akuntansi mereka. Akhirnya, Beth mengirimkan surat beserta pembayaran untuk apa yang ia telah lakukan kepada manajer umum perusahaan itu. Di dalamnya, ia memberitahu bagaimana hal ini terjadi dalam periode hidupnya di mana ia jauh dari iman Kristennya. Ia menggambarkan bagaimana ia telah meminta dan menerima pengampunan dari Tuhan, namun ia memiliki keyakinan yang tertanam di dalam hatinya bahwa ia harus membayar ganti rugi. Namun begitu, pemikiran untuk melakukan hal itu membuatnya takut dan malu. Sekarang, ia ingin menyelesaikan masalahnya. Ia menerima surat dari perusahaan itu yang memujinya atas kejujurannya dan berkata bahwa cek yang ia berikan akan didonasikan untuk badan amal. Ketika mereka menambahkan, oleh karena suratnya sangat berbeda dengan surat-surat yang biasa mereka terima, mereka ingin memajangnya. Beth berkata, sedikit memalukan untuk memajang pengakuan pribadinya di tembok kantor. Namun, bila itu membawa kemuliaan bagi Tuhan, maka tidak mengapa bagi dirinya. Beth menambahkan, saya dapat taat melakukan perintahnya. Dan akhirnya, saya memiliki damai sejahtera. Alkitab berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Yesaya pasal 32 ayat 17. Tidak ada lagi perasaan bersalah. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

seperti pergulat melawan seekor gorila. Kamu tidak berhenti ketika kamu lelah. Kamu berhenti ketika gorila tersebut lelah. Ketika kamu merasa putus asa, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah. Ya, jika kamu terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya kamu akan keluar sebagai pemenang.

106,6 Heartline FM, your family station. Selamat pagi semuanya di hari Selasa tanggal 9 Juni 2026 ya. Morning Espresso, let's wake up your mind. Bisa balik lagi nemenin kamu tentunya bareng bersama dengan Ragil Ziwa. Gimana kabarnya nih Heartliner semua? Semoga sehat dan penuh semangat ya. Semangat yang tak pernah padam. Aku sapa juga buat kalian yang pagi hari ini sudah merilis siaran pagi hari ini ya, secara langsung buat teman-teman yang ada di Heartland Radio Lampung di 91,7 FM, terus teman-teman yang ada di Heartland Samarinda di 94,4 FM, ada juga teman-teman di 97,0 Harmony FM Takalar Makassar, ada juga teman-teman di Heartland Radio Bali di 92,2 FM, dan teman-teman di Radio Astara FM di 107,8 Minahasa. Seneng banget Ragil Zi di Morning Espresso ini bakal nemenin kamu mulai dari jam 8 sampai dengan jam 10 nanti. Kita akan berbincang-bincang tentang apa pagi hari ini? Tentang tidak berhenti belajar. Itu judulnya ya guys ya. Tidak berhenti belajar. Bukan tidak berhenti makan. Bukan. Tapi tidak berhenti belajar. Dan di kesempatan pagi hari ini juga aku mau memberikan ucapan selamat ulang tahun buat Yohana yang kemarin ulang tahun ya. Yohana Rumangit, selamat ulang tahun. Sukses selalu buat kamu. Semakin semakin sukses, semakin panjang sabar, murah rezeki, dan sehat selalu tentunya. Dan aku juga mau memberikan ucapan selamat atas kelahiran putra tercinta dari Dion Chris. Selamat ya buat Dion Chris yang dulu jadi rekan sekerja aku. Selamat buat kamu Bapak Dion atas kelahiran anak ketiganya ya. Dan selamat berjuang juga buat kamu. Selamat begadang. Selamat begadang ya buat kamu ya. Oke, terima kasih guys. Aku menunggu atensi kamu pagi hari ini. Kalau kamu mau bergabung, mau memberikan ucapan selamat ulang tahun, mungkin boleh di mana ya? Di 0819269000. Atau kamu juga bisa bergabung di live TikTok Heartland FM. Terima kasih ada Oma Ing pagi hari ini. Terima kasih Oma Ing. Mau ucapin ulta buat Oma Ing. Oma Ing lagi ulang tahun. Selamat ulang tahun ya buat Oma Ing. Sehat terus Oma Ing dan penuh dengan semangat. Oke guys, aku tunggu atensi kamu pagi hari ini. Tetap semangat ya.

Juni datang membawa harapan baru. Langkah pasti menggapai mimpimu. Bersama keluarga, bersama sahabat, Heartline hadir menguatkan semangat. Heartline Radio, your family station. Sepanjang jalan, inspirasi, informasi, dan kasih yang nyata. Heartline FM, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

dari Ayura Yunita bersama dengan Glenn Fredly. Yah, baru aja kita dengarkan bersama. Cinta dan rahasia ya guys. Jadi jangan ada rahasia di antara kita pagi hari ini. Ditemani bersama dengan Regilzi tentunya di Morning Espresso. Nah, kita lagi ngobrol tentang tidak berhenti belajar. Belajar itu memang tidak punya batas usia, benar ya. Mulai dari kita lahir ke dunia ini, itu kita udah kayak harus belajar banyak hal itu, bahkan sampai detik ini gitu ya. Dan aku percaya banget bahwa kalian itu pasti berpikir kalau belajar itu nggak hanya untuk anak sekolah atau mahasiswa ya, yang lagi sekolah saat ini, anak TK, anak SD, anak SMP, anak SMA, anak kuliah, enggak gitu. Belajar itu ternyata adalah untuk setiap kita manusia dan tidak terbatas oleh usia. Belajar bukan hanya tentang buku dan juga nilai, tetapi tentang bagaimana kita itu belajar untuk memahami yang namanya kehidupan. Terus kita belajar untuk mengembangkan kemampuan dan beradaptasi, itu juga belajar ternyata ya. Belajar untuk beradaptasi dengan yang namanya perubahan zaman. Dan di era saat ini teknologi itu berkembangnya itu udah sangat cepat banget, kita tahu ya. Dan pekerjaan juga berubah, cara berkomunikasi juga berubah, bahkan cara mencari informasi itu juga berubah. Kalau dulu cari informasi ya caranya itu baca buku, terus baca koran gitu ya, atau dari surat yang dikirim oleh kerabat dari luar negeri mungkin. Nah, itu caranya supaya kita itu bisa belajar, harus sekolah, harus baca buku, baca koran dan sebagainya. Tapi zaman sekarang jangan ditanya. Bisa dengan mudah hanya dalam genggaman aja, kamu mau tahu tentang apapun, mau belajar tentang apapun, semuanya bisa. Kalau dulu Ragilzi mau bisa main musik itu harus les, harus belajar, harus benar-benar tatap muka sama gurunya, dipraktekin gitu ya. Jadi gurunya ngajar, kita harus ada di situ dan kita bareng-bareng belajar gitu. Tapi zaman sekarang, sekalipun kamu enggak les di bimbingan belajar atau belajar musik, les di tempat les kursus-kursus musik, enggak harus seperti itu. Zaman sekarang kamu tinggal buka YouTube, belajar dari genggaman juga bisa. Wah, semuanya itu kayak dipermudah gitu ya. Keterampilan apapun yang kamu pingin latih, yang kamu pingin kembangkan, semuanya bisa hanya dalam genggaman. Murah meriah ya, cuman bayar internet aja, kuota. Nah, kira-kira nih Heartliner, di usia kamu saat ini ya, apa sih yang masih pingin banget kamu pelajari? Ada nggak pelajaran yang pingin kamu pelajarin? Itu nggak melulu tentang pelajaran tentang hukum, belajar tentang tumbuhan, belajar tentang bagaimana menanam, mungkin belajar bagaimana bernyanyi, enggak cuman itu ya guys. Tapi banyak hal ternyata yang bisa kita pelajari, seperti belajar untuk menjadi setia, bisa. Atau kamu pingin belajar untuk merawat tubuh kamu lebih baik lagi, bisa. Atau kamu mau belajar untuk menjaga kesehatan kamu lebih lagi, bisa juga. Yang hari-hari ini mungkin kamu malas banget untuk gerak, alias mager gitu ya. Kamu malas banget untuk gerak, malas banget beraktivitas. Mungkin kamu bisa mulai belajar menata diri kamu, karena itu untuk masa depan ya. Kalau kamu menjaga kesehatan kamu, kamu rutin berolahraga, itu harus dimulai dari diri kamu sendiri dan harus ada yang namanya semangat. Itu juga namanya belajar ya guys ya. Jadi yuk coba, di usia kamu saat ini hal apa sih yang masih pingin banget kamu pelajari? Kamu bisa bergabung di live TikTok Heartland FM, kamu langsung tulis di kolom komentarnya, atau kamu juga bisa kirimkan WhatsApp ya di 0819269000. Aku tunggu.

0: Aduh, bro. Sorry, bos.
1: Lah, lu buang botol air mineral ke sungai?
0: Ya kan kecil, Zi. Nggak apa-apalah sekali doang ini.
1: Kebayang nggak sih lu kalau seandainya nih ya, seluruh manusia di bumi ini melakukan hal yang sama kayak lu.
2: Dan punya pikiran yang sama kayak lu, bro. Apa jadinya dunia ini?
1: Nggak kebayang gua.
0: Yaelah, guys. Kok dibikin ribet sih?
1: Bro. Semua itu dimulai dari diri kita sendiri. Kita pingin Indonesia bebas banjir. Tapi malah kitanya yang nggak tertib buang sampah di tempatnya.
2: Nah, itu baru benar.
1: Yuk, berubah. Perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Membuang sampah sembarangan bisa menyebabkan banjir dan merugikan banyak orang. Buang sampah di tempatnya dan jadikan dirimu teladan untuk semua orang.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 100,6 Heartland FM.

Jam rawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hotlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hotline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hotline Radio, your family station. Memperkoko Indonesia melalui keluarga.

0: Diabo.
1: Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
2: Berita 30 bersama saya Dika Arwan. Langkah TNI Angkatan Darat memperkuat ketahanan nasional. Kaliandra dan sorghum diproyeksikan menjadi penopang bioenergi masa depan. DKI Jakarta raih predikat terbaik pertama Creative Finance Regional Jawa Bali 2026. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Di tengah eskalasi ketegangan geopolitik dan gangguan pasokan energi global, Indonesia menorehkan capaian positif di tingkat internasional. Indonesia menempati posisi kedua dari 52 negara konsumen energi final terbesar sebagai negara yang paling tangguh menghadapi dampak krisis energi dunia. Pemerintah menegaskan capaian ini menepis anggapan bahwa fondasi ekonomi nasional rapuh menghadapi badai krisis global. Untuk menjaga momentum tersebut, pemerintah terus menempuh langkah strategis mulai dari penguatan diplomasi dengan negara produsen, percepatan transisi energi hijau, hingga pembukaan peluang bahan bakar alternatif memanfaatkan teknologi pengolahan sampah lokal. Dan untuk informasi selanjutnya, PT PLN Energi Primer Indonesia memperkuat kolaborasi riset bersama Institut Teknologi Sumatera atau ITERA serta PLN Puslitbang. Kerjasama strategis ini difokuskan pada pengembangan tanaman energi jenis kaliandra dan sorghum. Direktur Biomasa PLN EPI, Hokop Situngkir, menjelaskan kolaborasi ini diarahkan untuk mendukung pemanfaatan biomasa sebagai bahan bakar campuran atau co-firing pada pembangkit listrik nasional. Selain menekan emisi karbon, pengembangan kedua jenis tanaman ini juga membidik peluang bahan baku untuk produksi hidrogen hijau masa depan. Dan kita balik ke informasi selanjutnya, Provinsi DKI Jakarta berhasil meraih penghargaan terbaik pertama dalam kategori pembiayaan kreatif atau Creative Finance Regional Jawa Bali 2026. Penghargaan bergengsi ini menjadi bukti keberhasilan ibu kota dalam melakukan terobosan anggaran yang progresif dan mandiri. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menjelaskan, Pemda sudah saatnya tidak lagi bergantung penuh pada alokasi APBN maupun APBD yang terbatas. Melalui skema pembiayaan kreatif di luar jalur konvensional, Jakarta dinilai sukses mendanai berbagai proyek strategis kota tanpa membebani keuangan negara.

Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

Masih di 100,6 Heartland FM Your Family Station, masih ditemani bersama dengan Ragil Z sampai dengan jam 10 nanti. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah bergabung dan mengikuti topik pagi hari ini. Jadi pertanyaan buat hari ini itu ya adalah di usia kalian saat ini ya, hal apa sih yang masih pingin banget kamu pelajari? Wih, udah rame banget, langsung aja aku mau cus bacain dulu buat teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM ya. Tadi ada yang bilang kalau aku pingin belajar mencintai katanya, wih keren banget. Terus ada dari Michael Sianipar juga, dia pingin belajar olahraga akal estetik ya biar sehat. Wih, semangat buat Michael Sianipar, kamu pasti bisa. Ada Eric Liliawan dan dia bilang di usia 41 tahun ini aku pelajari itu adalah tentang cara buat konten yang baik. Oke, Eric Liliawan, aku percaya kamu pasti bisa ya. Selama ada kemauan di dalam hati kita, kemauan yang keras dan gak mudah menyerah, kita pasti bisa. Kayak lagu ya, kita bisa gitu. Oke, pasti bisa ya guys. Dulu aku juga gak menyangka kalau aku di usiaku yang sudah sekian tahun ini bisa balik lagi ke dunia penyiaran. Sempat gak pede juga, dan tapi aku percaya aja bahwa aku pasti bisa gitu. Tetap apa ya, maksudnya jangan mudah menyerah dan tetap mau belajar. Karena kalau orang udah gak mau belajar, wah udah susah tuh hidupnya, itu kayak males gitu ya. Kayak apa lagi ya, kayak ada di zona nyaman, udah gak mau berubah, gak mau belajar, gak mau berusaha. Jangan sampai kita seperti itu. Nah, jadi kenapa manusia itu harus terus belajar? Itu tuh karena dunia ini tidak pernah diam ya, bener ya. Jadi jika kita berhenti belajar, kita itu akan kesulitan mengikuti perubahan yang terjadi di sekitar kita. Dan belajar itu membuat seseorang lebih siap untuk menghadapi yang namanya tantangan hidup. Karena hidup ini penuh dengan perjuangan dan juga persaingan. Benar ya guys, gak ada nih kita hidup di dunia ini adem ayem baik ya. Semua itu harus bersaing, semua itu harus ada yang namanya tantangan. Karena tantangan itu membuat kita mau terus maju dan mau belajar. Bukan hanya dalam pekerjaan, tetapi juga dalam hubungan sosial, terus pengelolaan emosi, hingga mengambil keputusan. Semua itu harus dilandaskan dengan satu keinginan, yaitu keinginan untuk terus belajar. Dan sebuah penelitian di tahun 2025 ini juga menunjukkan bahwa motivasi untuk terus belajar itu memiliki hubungan yang kuat dengan perkembangan kemampuan seseorang dalam jangka panjang. Orang yang memiliki keinginan belajar yang tinggi itu tuh cenderung lebih aktif gitu untuk mengembangkan keterampilan baru di beberapa tahun ke depan. Nah, artinya kemauan belajar hari ini itu harus bisa juga menentukan kualitas hidup kita di masa yang akan datang ya. Jadi kalau diberi kesempatan belajar satu kemampuan, ini lebih spesifik ya, satu kemampuan baru secara gratis, noh gratis, siapa tahu ya kan, siapa tahu ini ada pembesar-pembesar yang lagi ngedengerin siaran pagi hari ini terus menggratiskan semua rakyatnya untuk belajar sesuatu, belajar apapun yang kamu inginkan. Wah, semoga ya, amin. Wah, jadi kalian pengen belajar apa nih? Kalau diberikan satu kesempatan baru belajar secara gratis, kamu pengen belajar apa? Karena mungkin banyak orang itu yang sebenarnya aku tuh pengen belajar ini Ranggil Z, pengen belajar ini, tapi biayanya gak ada gitu. Jadi ya cuman belajar-belajar sendiri aja melalui internet, melalui YouTube. Aku belajar secara otodidak, ada yang seperti itu ya. Tapi kalau kamu diberikan kesempatan gratis buat belajar, kira-kira kamu mau belajar apa guys? Kalau buat Ranggil Z sendiri, kalau aku ditanya gitu, kira-kira aku tuh pengen belajar nyanyi, aku pengen belajar menggambar, aku pengen belajar siaran lebih baik, aku pengen belajar main musik. Banyak banget.

0: Masih di 100,6 Heartline FM Your Family Station. Masih ada Radio Z pagi hari ini yang nemenin kamu semuanya. Baiklah, masih di topik yang sama pagi hari ini. Buat kamu yang mau bergabung, boleh pakai banget ya guys, langsung di 0819269000. Dan sepertinya ada yang bergabung nih, kita dengerin dulu dari siapa nih. Halo. Halo, selamat pagi. Dari siapakah ini?
1: Sama Indra. Oh, Rante. Salam kenal perdana.
0: Okay.
1: Sayanya yang perdana. Kalau Karagilnya udah malang melintang di dunia persilatan.
0: Okay,
1: salam sehat selalu ya, Karagil.
0: Thank you. Gimana nih, kamu mau berkomentar pagi hari ini tentang belajar topiknya? Ada gak sih satu hal yang pengen kamu pelajari gitu di usia kamu saat ini?
1: Kayak Karagil ini, pengennya biar bisa casisus lancar gitu, nggak ke distract sama kalau nggak ada script di monitor. Iya kan, improve-nya kan, nah improve-nya itu susah. Biasanya saya harus apa-apa tuh harus ada script-nya sekian paragraf gitu kan. Begitu, oh itu kan ininya aja, itu kan apa tuh kak, kerangka-kerangkanya aja. Nah tapi jadi kepatok sama kerangka, kita nggak ngembangin gitu loh. Itu gimana sih kak, sedikit spirit bocorannya.
0: Bocorannya ya, yang jelas itu sepengalaman aku ya. Harus sering belajar ngomong di depan kaca sih kalau aku. Gitu.
1: Dengan segala hormat, ini Karagil, teman-teman yang lain, para orator yang udah jadi itu sih awalnya begitu. Nah aku langsung berasa gini, ih di kamar sendiri, jangan-jangan saya harus ke psikolog atau psikiatri.
0: Enggak
1: gitu ya.
0: Enggak gitu sih. Enggak.
1: Kok ini sendiri gitu loh. Kepikirannya itu sendiri. Jadi terhadap diri itu, waduh, diri gitu. Makanya, oh itu ya salah satu latihannya ya kak.
0: Itu salah satu cara jitu yang pernah aku lakukan dari kecil gitu. Tuh Indra.
1: Dan jadi, itu hobi karena ya, maksudnya passionnya passionnya kayaknya lama-lama ke situ gitu.
0: Benar banget.
1: Kalau yang nggak passion yang repot ya kayak.
0: Iya.
1: Tapi dituntut secara tugas mesti bisa di depan publik untuk speaking untuk speaker begitu ya, karena itu yang agak repot ya kan.
0: Nggak apa-apa sih, tapi memang awal-awal itu belajarnya memang pakai skrip dulu buat kerangka, itu sangat membantu. Kerangka. Tapi kalau kamu
1: contekan-contekan kecil boleh ya?
0: Boleh banget. Nanti kalau sudah terbiasa, kamu pasti bisa. Gitu. Yang penting harus ada keyakinannya gitu Indra.
1: Dan semangat latihan terus ya.
0: Betul. Oke, jadi Indra pingin belajar komunikasi lebih lancar lagi untuk jadi penyiar gitu ya.
1: Iya. Oke. Karena dia nggak pakai gini promo. Ada kok di kami, ambil course-nya aja di Heartline gitu.
0: Oh iya, coba kamu yang promo, coba.
1: Enggak, saya aja nanti. Kan nggak lancar, nggak kirain mau digituin gitu. Sekalian lagi ada program klasikal satu hari, dua hari gitu.
0: Sudah kemarin.
1: Oh iya, next, depan ya yang belum.
0: Pasti ada. Nanti wajib ikutan buat yang lainnya kita juga yang mau belajar ya.
1: Di batch ke berapa begitu ya selanjutnya.
0: Benar. Oke ya Indra, terima kasih.
1: Banyak, selamat tugas sampai tuntas.
0: Okay.
1: Selamat pagi.
0: Pagi ya, terima kasih Indra. Wah semangat banget. Aku tuh seneng banget kalau ada teman-teman yang semangat pingin belajar sesuatu dan gak nyerah gitu, terus belajar. Keren banget. Ya sedikit cerita ya, memang menjadi seorang penyiar itu gak ujuk-ujuk mak mendundung langsung jadi penyiar. Enggak guys, semua itu ada prosesnya. Benar banget yang dibilang sama Indra tadi ya. Jadi awal-awal dulu Ragil Z, gimana sih ceritanya kok bisa tiba-tiba ngomong dengan lancar? Enggak juga tiba-tiba ngomong dengan lancar. Enggak guys. Jadi harus ada step-step yang kita persiapkan gitu ya, supaya saat kita itu ngobrol di udara, komunikasi di udara, itu tuh jadinya enggak amburadul. Jadi memang harus disiapkan dulu, kita harus belajar buat skrip yang skrip enggak cuman ditulis, tapi ditulis dan juga dibaca dengan enak gitu, supaya orang yang ngedengerin itu enak, berasanya itu kayak kita itu enggak lagi dibacain, tapi kayak bener-bener ngobrol dua arah tanpa kita melihat skrip. Wih, itu susah sih, tapi itulah yang namanya tantangan. Dan harus terus mau belajar. Nanti kalau lama-lama udah gak usah pakai skrip, udah langsung lancar aja ngomongnya. Gitu ya Indra ya. Dan juga buat teman-teman yang lain, mungkin ada di antara kamu tuh yang pingin banget atau punya cita-cita pingin jadi penyiar kayak Ragilzi, kayak Versiana, kayak Eva, kayak Dika Arwan. Yuk terus gapai cita-cita kamu. Gak ada yang mustahil dan gak ada yang gak mungkin berapapun usia kamu ya. Thank you. Ini ada juga yang bergabung di 0819269000. Aku mau bacain yang udah ikutan. Jadi hal apa nih yang pingin kamu pelajari di usia kamu saat ini? Ada dari Nina. Halo Morning Espresso, salam kenal dari Bali. Wah, Bali menyapa. Halo Bali. Jujur aja sih, sampai detik ini tuh aku pingin banget belajar tari Bali. Wah, sekali aku udah 10 tahun hijrah dan tinggal di Bali. Kayaknya seru aja ngelihat orang bisa tari Bali. Wah, aku boleh ikutan gak Nina? Ikutan sama kamu belajar tari Bali. Aku juga pingin belajar tari Bali. Kata orang, mata aku tuh belok gitu. Jadi cocok banget kalau bisa tari Bali. Semoga nanti ada kesempatannya ya. Tapi beneran aku pingin banget bisa belajar tari Bali. Baiklah Heartlander, sekarang kita tiba saatnya untuk bermain games. Dan games tentang tes psikologi singkat tentang seberapa besar semangat belajar kamu. Kamu bisa ikutan games ini. Jadi aku akan bacakan pertanyaannya dan aku akan kasih 4 pilihan jawaban yang bisa kamu pilih salah satunya. Kalau kamu sudah menetapkan jawaban kamu, memilih salah satu jawabannya A, B, C, atau D, langsung aja tulis di kolom komentar live TikTok Heartland FM. Atau kamu juga bisa kirimkan jawaban kamu ya di 0819269000. Baik, pertanyaannya pagi hari ini adalah, ketika kamu menemukan hal baru yang belum pernah kamu pahami sebelumnya, apa yang biasanya kamu lakukan? Apakah A, kamu langsung mencari informasi dan mempelajarinya sampai mengerti, atau kamu pilih B, mencari tahu seperlunya jika memang bermanfaat untuk kehidupan atau pekerjaan, atau kamu pilih C, menunggu ada orang lain yang menjelaskan atau mengajarkannya kepada aku, atau kamu pilih D, tidak terlalu tertarik karena merasa apa yang sudah aku ketahui saat ini sudah cukup. Langsung pilih jawaban kamu, karena di setiap pilihan jawaban kamu ini ternyata ada artinya. Dan aku akan bacakan artinya ya, setelah kamu memilih dan mengirimkannya kepada aku. Gak usah pakai lama guys, setelah beberapa lagu berikut ini langsung aku bakal kasih tahu arti dari pilihan jawaban kamu. Pasti depan

0: Zi, mau gue traktir gak?
1: Ya mau lah, mana ada orang gak mau ditraktir.
0: Nah, gue beliin ya undi-undi sama molen.
1: Lah, emang lu punya duit? Kemarin bukannya lu bilang lu gak punya duit ya?
0: Ada, lumayan, 50 ribu kembalian kantor.
1: Hah? Kembalian kantor? Berarti uang kantor maksud lu?
0: Ya, iya iya sih. Ya udah yuk gue traktir, lumayan tau.
2: Sekecil apapun bentuk korupsi bisa memicu kebiasaan buruk dan mengurangi kepercayaan orang lain terhadap kita. Ingat, perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Tanamkan kejujuran di dalam hati untuk Indonesia bebas korupsi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 100,6 Heartland.

Senang banget sama sebuah lagu dari TLB ini, Meraih Mimpi ya. Benar ya guys, hidup adalah perjuangan, jangan menyerah. Jadi teruslah belajar menggapai semua mimpi kamu. Kalau ada hal-hal yang masih pingin kamu capai, masih pingin kamu bisa dan kamu pelajari selama masih ada waktu, yuk aku mendukung setiap usaha kamu dan kemauan kamu yang gigih itu ya, supaya suatu hari kelak itu tuh bisa membuahkan hasil gitu, bisa berguna bagi nusa dan juga bangsa, amin. Baik, kita balik lagi ya pagi hari ini. Tadi aku sudah bacakan games buat pagi hari ini tentang tes psikolog singkat, tentang seberapa besar semangat belajar kamu. Yang ketinggalan, yang pingin diulang lagi, boleh aku bacain lagi pertanyaannya. Dan kamu bisa pilih salah satu dari jawaban yang akan aku bacakan, A, B, C, atau D. Karena setiap pilihan jawaban kamu itu ada artinya, Heartliner. Oke, sudah siap ya, aku bacain kembali nih pertanyaannya. Jadi ketika kamu tuh menemukan hal baru yang belum pernah kamu pahami sebelumnya, apa yang biasanya kamu lakukan? Apakah kamu pilih A, langsung mencari informasi dan mempelajarinya sampai mengerti, atau kamu pilih B, mencari tahu seperlunya jika memang bermanfaat untuk kehidupan atau pekerjaan, atau kamu pilih C, menunggu ada orang lain yang menjelaskan atau mengajarkannya kepada kamu, atau mungkin kamu pilih D, tidak terlalu tertarik karena merasa apa yang sudah aku ketahui saat ini sudah cukup. Terima kasih buat Kawai, buat Kak Kawai pagi hari ini memilih jawaban B ya. Terus ada dari Dinda. Dinda pagi hari ini pilih jawabannya adalah A, langsung mencari informasi dan mempelajarinya sampai mengerti. Terus ada dari Joni juga pilih A, sama kayak Dinda ya. Ada juga dari Rika pagi hari ini pilih jawabannya D, tidak terlalu tertarik karena merasa apa yang sudah aku ketahui saat ini semuanya sudah cukup. Oke, dan aku langsung aja bacakan artinya ya guys ya. Buat kamu yang pilih jawaban A, langsung mencari informasi dan mempelajarinya sampai mengerti, ini kamu adalah seorang pembelajar sejati. Jadi kamu tuh memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Bagimu belajar itu adalah kebutuhan dan bagian dari pengembangan diri. Kamu senang mengeksplorasi hal-hal baru dan tidak takut menghadapi tantangan intelektual. Wih, keren ya. Jadi kalau kamu pilih A, itu kamu punya rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Terus buat yang pilih jawaban B tadi, mencari tahu seperlunya jika memang bermanfaat untuk kehidupan atau pekerjaan, artinya kamu adalah pembelajar praktis guys. Jadi kamu suka belajar, tetapi biasanya fokus pada hal-hal yang memiliki manfaat langsung. Jadi kamu pandai memilih pengetahuan yang relevan dan tidak mudah terdistraksi oleh informasi yang tidak diperlukan. Dengan istilah lain itu, kalau kamu pilih B, kamu tuh belajar dengan tujuan yang jelas. Jadi ada tujuannya gitu, kenapa kamu belajar ini dan itu. Begitu ya buat Kawai yang pilih jawaban B, benar gak Kawai? Seperti itu kah? Terus buat yang pilih jawaban D tadi, tidak terlalu tertarik karena merasa apa yang sudah aku ketahui saat ini semuanya sudah cukup. Ini artinya adalah kamu tuh berada di zona nyaman yang kuat. Jadi kamu cenderung merasa nyaman dengan pengetahuan dan kemampuan yang sudah kamu miliki. Tidak ada yang salah sih dengan itu ya. Tetapi membuka diri terhadap hal-hal baru ini dapat membantu memperluas wawasan dan peluang kamu di masa depan. Jadi dengan istilah lain, buat kamu yang pilih jawaban D, kamu tuh nyaman dengan kemampuan saat ini, tapi masih
masih banyak ruang untuk bertumbuh. Nah, yang seharusnya itu bisa kamu isi dengan hal-hal positif dan banyak hal lain gitu yang bisa kamu pelajari. Begitu Heartliner. Dan ketahuilah Heartliner bahwa orang sukses itu tidak pernah berhenti belajar. Benar ya? Jadi banyak banget tokoh dunia maupun tokoh-tokoh terkenal yang ada di Indonesia, mereka itu memiliki satu kesamaan, jadi mereka terus belajar meskipun mereka sudah sukses. Jadi sekalipun mereka udah sukses, udah jadi miliarder, udah jadi orang yang CEO. Zaman sekarang orang bilang CEO. Nah, tapi mereka tuh enggak berhenti sampai di situ, tetap belajar, tetap mengikuti perkembangan dunia supaya tahu nih apa nih yang terbaru yang harus aku pelajari supaya usaha yang aku geluti saat ini juga bisa tetap maju. Jadi orang-orang sukses yang ada di dunia ini maupun orang-orang sukses yang ada di Indonesia, kurang lebih ya, banyak banget karena aku gak bisa ngitung sih berapa banyak, kok kurang lebih bahasanya. Yang mereka lakukan itu sebagian besar mereka itu suka banget dan gemar yang namanya membaca buku, mengikuti perkembangan teknologi, terus mereka itu juga nggak bosen dan nggak menutup diri kalau mereka itu diberikan masukan atau dinasehati oleh orang lain gitu ya, karena mereka tahu bahwa setiap nasihat yang mereka dengar itu bisa diambil hikmahnya gitu, apa yang baik dilakukan dan mungkin yang kurang berkenan atau kurang pas ya udah nggak usah dimasukkan ke dalam hati, nggak usah dipikirkan gitu Heartliner. Dan kesuksesan itu bukanlah akhir dari proses belajar ya, justru semakin banyak seseorang mengetahui sesuatu semakin sadar bahwa masih banyak hal yang belum ia ketahui. Jadi rasa pengetahuannya, rasa ingin tahunya itu masih sangat besar banget. Itu yang buat orang sukses.

Balik lagi masih di 100,6 Heartland FM, Your Family Station. Masih ada Radio Z yang akan menemani kamu sampai dengan jam 10 nanti. Oke, Heartliner, hambatan terbesar dalam belajar. Banyak orang itu mengira bahwa hambatan terbesarnya itu adalah usia dan juga biaya. Benar ya? Padahal seringkali hambatan

aku belajar lagi. Padahal justru dunia kerja itu menuntut seseorang untuk terus memperbaharui kemampuannya ya. Jadi belajar memang tidak harus selalu formal. Menonton video edukasi mungkin, atau kita belajar sendiri lewat YouTube, atau membaca artikel, atau kita suka berdiskusi dengan teman-teman yang memiliki banyak pengetahuan, dan mungkin bisa juga kita tuh mencoba pengalaman baru. Ini itu merupakan ini tuh adalah langkah-langkah bagaimana supaya kita itu bisa belajar gitu. Jadi nggak ada alasan lagi, nggak punya duit, nggak ada alasan ya. Nggak mau sekolah lagi, lanjut lagi, nggak ada alasan. Karena memang dalam kehidupan kita setiap hari, apa yang kita tonton, kita bisa belajar juga dari situ. Apa yang kita diskusikan, kita bisa belajar juga dari situ, dari pengalaman teman-teman yang kita dengar gitu ceritanya gitu. Itu sama aja dengan belajar ternyata. Jadi kamu jangan menyerah ya guys ya, buat yang masih punya keinginan. Percayalah bahwa selalu ada jalan menuju Roma. Yuk, semangat guys!

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diga Ruan. Megawati berterima kasih ke Presiden Prabowo penantian 56 tahun keadilan Bung Karno. Satgas mitigasi PHK segera rapat, Dasko menyatakan fokus pemetaan daerah rawan. Dari mancanegara, Tiongkok terusik perundingan maritim Jepang-Filipina, kirim kapal patroli terbesar ke timur Taiwan. Kita mulai dengan informasi yang pertama, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati

Soekarno Putri menyampaikan apresiasi dan terima kasih mendalam kepada Presiden Prabowo Subianto. Ungkapan syukur tersebut disampaikan Megawati dalam pameran seni rupa di Bantul, Yogyakarta, Sabtu kemarin. Apresiasi diberikan menyusul langkah resmi pemerintah yang mencabut TAP MPRS nomor 33 tahun 1967 sekaligus memulihkan nama baik proklamator RI Soekarno. Megawati mengungkapkan dirinya bersama keluarga besar harus melewati penantian panjang selama 56 tahun demi mendapatkan keadilan sejarah bagi Bung Karno. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, Satuan Tugas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK yang dibentuk oleh Presiden dijadwalkan segera menggelar rapat koordinasi pada pekan depan. Agenda utama pertemuan merupakan pembahasan pemetaan daerah-daerah yang terdampak atau berpotensi mengalami gelombang PHK. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad saat membuka Kongres 3 KSPI di Jakarta menjelaskan ketidakpastian ekonomi global saat ini telah memberikan tekanan signifikan pada dunia usaha hingga memicu efisiensi tenaga kerja. Melalui Satgas ini, pemerintah berkomitmen menyerap aspirasi langsung dari serikat buruh guna merumuskan solusi taktis demi menjaga kesejahteraan para pekerja domestik. Dan untuk informasi selanjutnya, pemerintah Tiongkok mengirimkan armada patroli militer termasuk kapal pengawas maritim terbesar miliknya ke perairan timur Taiwan. Langkah agresif Beijing diambil sebagai respons atas rencana perundingan batas wilayah laut antara Jepang dan Filipina. Kementerian Transportasi Tiongkok menyatakan pengiriman armada tersebut bertujuan untuk memperkuat pengawasan setelah Tokyo dan Manila mulai negosiasi resmi zona ekonomi eksklusif. Beijing menilai perundingan maritim kedua negara tersebut berpotensi menyentuh wilayah kedaulatan Tiongkok, sehingga dianggap tidak sah dan memicu ketegangan baru di kawasan Asia Timur.

Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: aku yang lemah tanpamu.
1: Siang-siang kayak gini enaknya dengerin lagu 2000-an nih.
2: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
1: Mana bisa.
2: Ya bisa lah. Cus langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
1: Hah? Beneran gak nih? Terus.
2: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Arwan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
1: Wih, seru dong ya. Gua mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
2: Acu. Yo.

Juni penuh semangat, Juni penuh harapan. Bersama Heartline Radio 100,6 FM, Your Family Station. Musik terbaik dan inspirasi kehidupan. Heartline Radio, Your Family Station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: masih di Morning Espresso ditemani bersama dengan Ragil Z. Dan sesaat lagi nih ada sebuah laporan dari Bang Dika Arwan ya. Saat ini rekan Dika sudah berada di Istana Panda Taman Safari Indonesia untuk launching bayi panda dan induknya ke masyarakat. Berikut ini mari kita dengarkan bersama laporan dari Dika Arwan.
1: Ya, selamat pagi rekan Ragil Z. Hari ini kami ada di Istana Panda Taman Safari untuk launching bayi panda dan induknya. Dan untuk bayi panda sendiri yang dinamakan Satrio Wiratama atau Rio, dan nama ini diberikan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Presiden Prabowo Subianto. Rio ini merupakan bayi panda raksasa pertama yang lahir di Indonesia di tahun 2025 lalu. Dan Rio bersama induknya akan diperkenalkan secara resmi rencananya oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia dan Duta Besar dari Republik Rakyat Tiongkok. Rencananya acara akan dimulai pada pukul 10 pagi ini, dan diharapkan juga dengan keberhasilan dari bayi panda ini dapat mempererat kerjasama khususnya konservasi satwa liar yang ada di Indonesia dan menjaga hubungan baik antara Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok. Demikian untuk informasinya yang bisa kami laporkan dari Taman Safari Indonesia. Kita kembali ke rekan Ragil Z.
0: Terima kasih buat Dika Arwan yang pagi hari ini sudah berada di Taman Safari Indonesia ya. Jadi buat kalian yang penasaran seperti apa bayi panda raksasa yang baru aja lahir ini, kamu bisa langsung cus pergi ke sana ya guys ya, bersama dengan keluarga. Oke, terima kasih untuk semua Heartliner yang sudah bergabung pagi hari ini. Sudah ada beberapa WhatsApp yang masuk di 0819269000 yang juga mengomentari topik kita pagi hari ini ya. Ada dari Jihan nih, hai Ragil Z, paling seru tuh belajar padel sama komunitas. Seru-serunya dapet, sehatnya dapet, kemudian teman-teman barunya juga dapat. Semangat buat Ragil Z. Oke. Jadi hal apa yang pengen kamu pelajari di usia kamu saat ini, Heartliners? Ada Kurniawan Joni, dia bilang bahwa Morning Espresso selalu di hati. Dari dulu tuh pengin banget belajar bahasa Korea gara-gara pacar gua tuh pecinta drakor dan sering ngomong bahasa Korea sama gua. Dan bingung dong guanya. Ya semoga kesampaian bisa ngomong Korea ya. Oke, aku dukung kamu Kurniawan Joni ya, semangat. Semangat buat kamu untuk terus belajar. Jadi sang pacar ini kayak jadi motivasi gitu ya untuk dia belajar bahasa Korea. Ada Inari juga, simple aja. Kalau aku tuh pingin bisa masak rendang yang enak dan nendang. Nanti kalau udah bisa Inari, jangan lupa kirim testernya ya ke sini ya, ke Radio Heartland. Ragil Z mau cicipin rendangnya Inari. Thank you. Ada juga dari Setia Palupi, belajar itu everlasting ya guys ya. Pengen banget belajar sabar supaya gak gampang berantem sama Misua. Semangat buat Setia Palupi. Ada juga di live TikTok Heartland FM. Ada dari Papa Yangki, dia bilang belajar untuk menjadi lebih baik lagi dalam hidup ini. Terus ada Hadi Triwidianto, saya pengen belajar mengampuni orang yang menjahati kita. Wah, bener banget ya. Jadi memang semuanya itu butuh waktu guys. Yang penting kita mau untuk belajar, pasti bisa. Menyapa buat Linio juga, terima kasih sudah bergabung. Ada Brizi, terus ada Rahmadi, ada Yong, ada Hans 007, ada D, ada Patah Mentaus, aku sapa dulu, ada Santo, ada dari siapa lagi nih, ada Nifden, banyak banget yang sudah bergabung pagi hari ini. Terima kasih yang udah ngikutin topik di Morning Espresso bareng bersama dengan Ragil Z. Tapi sepertinya aku harus segera pamit undur diri ya guys ya. Gak apa-apa, jangan khawatir karena Morning Espresso akan kembali hadir besok di waktu yang sama, mulai dari jam 8 sampai dengan jam 10 pagi. Dan sesaat lagi bakal ada SKI, Sketsa Keluarga Indonesia, dan masih ditemani bersama dengan aku, Ragil Z. Oke, Heartliner, jadi belajar itu adalah investasi yang tidak pernah rugi. Usia bukan alasan untuk berhenti berkembang. Semakin banyak kita belajar, semakin luas cara kita melihat dunia. Semakin kuat kita menghadapi perubahan dan semakin siap kita menyambut masa depan. Teruslah belajar karena kehidupan sendiri adalah ruang kelas yang tidak pernah tutup. Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Halo sahabat keluarga Indonesia. Di balik pintu setiap rumah selalu ada cerita. Ada tawa yang menghangatkan, ada perbedaan yang menguji, dan ada perjuangan yang mungkin tidak pernah terlihat oleh orang lain. Kadang kita merasa sendiri menghadapi semua itu. Padahal banyak keluarga lain yang merasakan hal yang sama. Seperti yang disampaikan oleh Virginia Satya, keluarga adalah tempat kita belajar mencintai dan dicintai. Namun belajar itu adalah proses umur hidup. Melalui sketsa keluarga Indonesia, kami hadir untuk menemani Anda, membahas berbagai persoalan keluarga dari sudut pandang yang luas, mulai dari parenting, hukum, sosial, hingga isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan. Dikemas secara santai, jujur, dan penuh makna bersama para narasumber terpercaya. Anda juga bisa ikut terlibat, berbagi, bertanya, dan menemukan solusi bersama. Sketsa Keluarga Indonesia setiap Senin sampai Kamis pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat di Radio Heartline 100,6 FM, YouTube channel Heartline Network, dan aplikasi Jalur Hati.

0: Senang sekali Sketsa Keluarga Indonesia bisa kembali hadir untuk menyapa Anda semuanya. Bersama dengan saya Ragilzi di kesempatan pagi hari ini. Dan pagi hari ini kita akan berbincang tentang dampak psikologi silent treatment dalam hubungan. Saya tidak sendiri pendengar. Pagi hari ini saya sudah tergabung bersama dengan Dr. Citra Fitri Agustina, SPKJ. Selamat pagi, Dr. Citra.
1: Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi semua.
0: Gimana nih kabarnya, Dokter? Sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Ya. Oke, baik. Dan kita juga mengundang untuk Anda, para pendengar dimanapun Anda berada, jika Anda memiliki pertanyaan ya, seputar silent treatment ini, Anda bisa mengirimkan pertanyaan terbaik Anda di 0819269000. Baik, Dokter Citra, gimana nih dokter mendefinisikan silent treatment dalam konteks hubungan yang interpersonal?
1: Baik, terima kasih Mbak. Jadi sebenarnya gini, awalnya waktu ditanya, dok mau topik apa ya kita ya? Iya ya, gitu. Nah terus, jadi waktu itu habis baca, kebetulan waktu itu habis lagi ngikutin media gitu ya, media sosial lagi scrolling, terus ada seseorang yang menceritakan ya, dia kuasa hukum gitu ya, menceritakan bagaimana dia mendampingi pasangan gitu. Enggak tampak konflik yang terbuka gitu ya, yang terang-terangan, enggak gitu. Tapi lebih karena pendiaman gitu ya. Jadi sampai pasangannya pun tidak tahu pada saat dia digugat gitu, karena dia diam. Karena semuanya kan udah capek gitu ya, udah capek karena sering didiamkan oleh pasangannya gitu. Terus ada waktu itu juga ada beberapa berita tentang selebriti ya, yang katanya mau menggugat pasangannya karena pengabaian gitu, karena silent treatment gitu. Jadi aku bilang, silent treatment lagi agak lumayan ya ininya, lumayan fenomenanya gitu ya saat ini di kita sendiri gitu ya, di antara kita gitu. Jadi pikir, yuk boleh ya sekali-sekali kita diskusi yuk tentang silent treatment gitu. Gitu sih sebenarnya ini latar belakangnya gitu ya Mbak ya, kenapa akhirnya kok kita nyari topik yang seperti ini. Jadi kalau silent treatment kan ya tadi pengabaiannya, didiamkan, mendiamkan orang lain, karena kan bisa terjadi pada tadi hubungan interpersonal misalnya dengan pasangan, dengan suami, dengan istri gitu ya, atau juga dengan pihak lain ya, dengan teman misalnya. Jadi dia itu kan bentuk komunikasinya pasif agresif, jadi sebenarnya mau marah atau sebenarnya kemarahannya tuh tinggi tapi pasif gitu, jadi tidak diungkapkan, jadi lebih kediam gitu, sehingga dia tidak menyampaikan atau bahkan diam aja, jadi nggak bicara, tidak ada interaksi gitu ya. Nah ya, jadi kan hal ini cepat atau lambat ya memengaruhi hubungan gitu ya, baik itu hubungan pertemanan maupun hubungan suami istri atau pacar ya misalnya. Gitu.
0: Oke, tapi seperti ini tuh kayak sebuah kebiasaan gak sih dokter? Karena kan ada tipe-tipe orang itu yang memang dia itu orangnya pendiam gitu, gak banyak ngomong gitu.
1: Iya, ya terima kasih. Tapi bagaimanapun apa yang kita lakukan nih, itu kan, atau apa yang terjadi pada diri seseorang ya, kepribadian seseorang itu memang dipengaruhi oleh bagaimana dia secara naturalnya gitu, misalnya faktor genetik, bagaimana dia dibesarkan ya, pola asuh gitu ya, dan bagaimana lingkungan sekitarnya, dan ada tidaknya misalnya trauma-trauma atau kejadian-kejadian besar dalam hidupnya yang mempengaruhi dia. Nah, biasanya kalau memang dia kepribadiannya yang agak datar gitu ya.
0: Kan ada tuh tipe-tipe orang itu yang datar banget gitu kalau punya masalah. Jadi kadang kita juga nggak tahu dia itu punya masalah atau enggak, karena memang dia orangnya datar-datar aja.
1: Datar
0: gitu. Iya.
1: Jadi kayaknya emosinya nggak berkembang gitu ya. Ya, jadi mungkin ada beberapa yang memang dia dingin ya, karakternya kayak dingin gitu kan, dia datar. emosi yang kayak nggak berkembang. Nah,
0: Mm-mm.
1: biasanya dia memang dari masih remajanya gitu ya, sudah terlihat tidak terlalu tertarik untuk menjalin hubungan dengan orang. Bukan cuma pacaran ya, bahkan dalam hubungan intim gitu. Maksudnya bersahabat yang cukup dalam atau berteman yang banyak gitu, ramean gitu, nggak terlalu tertarik gitu ya biasanya. Dan memang dia lebih senang untuk kerja sendiri dibandingkan ke dalam tim gitu. Jadi misalnya ada yang karakter-karakter yang seperti itu, tapi kalau ini kan enggak. Jadi dia awalnya dia bisa berhubungan, bisa apa ya, berkomunikasi, terus brek gitu, putus gitu. Tapi ya bukan putus ya, apa ya, langsung tek gitu, tiba-tiba ada temboknya. Gitu sih.
0: Oke, baik, dokter. Kalau perbedaannya sendiri apa nih antara silent treatment dan juga kebutuhan seseorang untuk mengambil waktu sendiri? Biasanya kan orang kalau punya konflik itu ada beberapa orang itu yang butuh waktu untuk menenangkan diri, untuk diem dulu gitu.
1: Iya, jadi memang ada yang namanya time out gitu ya. Time out itu kan kayak mengambil jeda gitu. Kayak kita nih lagi mau main bola, kan time out gitu ya. Misalnya kan lagi kita bisa jeda, ya main bola apa, main apa gitu ya. Misalnya lagi pertandingan. Nah, itu sering dilakukan. Tapi kalau time out itu kita punya tujuan ya, bahwa kita sedang berusaha menenangkan diri, mengelola, meregulasi emosi, dan kita paling satu hari terus kita selesai gitu. Kayak misalnya, aduh kok lagi penuh banget gitu ya, kayak saya tuh lagi penuh, lagi padat banget, terus oke, aku mau time out dulu, terus kita matikan handphone, kita disconnect dengan semua semua dunia gitu ya saat itu ya, terus kita tidur atau ya misalnya kita mau me time gitu ya, terus tapi kita udah tahu bahwa setelah lakukan ini atau setelah semalam, esok paginya kita akan kembali seperti kembali ke masalah itu. Jadi kita bukan orang yang terus-terus menghindar gitu ya dari permasalahan atau dari emosi saat ini gitu sih. Jadi kalau time out apa sehat-sehat ya, itu ya, penyaluran emosinya itu lebih sehat ya, bagaimana dia meregulasi emosi.
0: Berarti kita harus kasih batasan waktu juga ya, dokter ya. Berapa lama waktu untuk kita bisa menenangkan diri gitu. Dan apakah kita juga harus memberikan informasi ini kepada pasangan kita atau orang yang sedang berkonflik dengan kita? Perlu nggak, maksudnya ngasih waktu untuk tunggu ya, aku perlu waktu mungkin satu hari untuk aku bisa menenangkan diri dulu, dan nanti kita akan bahas setelah aku tenang gitu. Atau bagaimana bagusnya gitu, baiknya gitu, dokter?
1: Iya, memang baiknya sih seperti itu. Misalnya aku mau jeda dulu ya gitu ya, misalnya mau istirahat dulu gitu ya, kayak tadi bilangnya, sama istirahat dulu deh, besok pagi kita bahas lagi ya, itu bisa gitu. Atau saya juga pernah waktu itu lagi ada masalah, tapi bukan sama pasangan, bukan gitu ya, ada masalah di tempat, bukan tempat kerja juga sih, di tempat lain gitu ya, ada masalah dengan teman dan cukup besar, karena berpengaruh sekali lah dalam hidup saya. Kira-kira kayak gitu. Betul, sama saya kan dinasnya sampai malam. Waktu itu nginep papa sampai malam gitu. Saya bilang, aku mau pergi. Jadi ada, mau pergi sama orang-orang yang aku itu jarang interaksi gitu. Jadi, nggak ini kan, nggak. Ya, pokoknya kita cuma pergi main. Dan nggak cerita tentang kamu masalahnya apa. Ya udah cuma pergi main, menikmati, gosipin soal hal-hal yang di luar kita ya. Misalnya, gosipin soal artis lah, soal ekonomi saat inilah, kira-kira kayak gitu ya. Terus udah, habis itu puas, ya udah besoknya ya balik lagi, karena masalah itu kan nggak hilang gitu.
0: Tapi yang jelas bahwa saat kita memiliki masalah itu harus diselesaikan gitu ya, dokter ya. Jangan jeda terlalu lama gitu. Kalau seandainya ada mungkin dari pendengar yang bilang kalau jedanya seminggu, kira-kira kelamaan nggak, dokter, untuk bisa menenangkan diri? Baiknya
1: kan
0: berapa lama, dokter?
1: Kita tuh sebenarnya nggak berani juga nggak ya ngomong baiknya berapa lama, tapi itu kan sebenarnya kayak bom waktu ya. Kayak kita tuh nabung nabung kemarahan, gimana sih ya, nabung nabung kemarahan gitu ya, nabung kemarahan, terus lama-lama kan dia meledak gitu. Nah, kita nggak tahu meledaknya tuh kapan, pada saat apa, di mana gitu ya, atau berapa hari gitu. Tapi memang kalau misalnya udah berlarut-larut, misalnya lebih dari Kalau satu malam sih masih oke okay ya, 1-2 hari gitu ya, misalnya masih oke. Okay. Tapi kalau misalnya ya udah kelamaan, apalagi sampai seminggu gitu ya, itu kayaknya kita juga capek loh, marah tuh kan capek ya, gitu.
0: Menguras energi ya.
1: Menguras energi. Marah itu lelah ya, marah baik itu yang terungkap maupun yang tidak terungkap kan sebenarnya lelah juga gitu ya. Kayak gitu sih,
0: Oke.
1: pasti ya pasti sih nggak capek gitu.
0: Oke, dokter, lebih baik mana sih kalau kita lagi marah terus langsung kita ungkapkan secara meledak-ledak gitu? Biasanya kalau cewek nih ya, kalau lagi berantem gitu kan, kalau udah emosi, udah marah, itu kan maunya semuanya dikeluarkan gitu. Lebih baik mana nih, mengeluarkan semuanya saat itu juga, atau lebih baik kita melakukan yang namanya silent treatment?
1: Nah, tadi kita balik lagi ya, silent treatment itu kan juga sebenarnya dia pasif agresif ya, dia marahnya banyak tapi dia pasif. Nah, biasanya seseorang itu melakukan silent treatment tuh apa ya, biasanya tujuannya untuk mengharapkan si pasangannya tuh menikmati gitu loh, kalau pasangannya tuh minta maaf gitu ya, merasa bersalah gitu kan.
0: Mengerti dengan sendirinya gitu. Ada beberapa pasangan itu yang
1: Iya,
0: seperti itu, dokter.
1: iya, benar-benar. Benar. Berharap dia bisa ngerti dengan sendirinya.
0: Iya.
1: Terus kayak jadi kayak orang lagi diuji yang ngetes. Iya, maksudnya seperti itu ya. Jadi yang paling sering emang kayak gitu tadi. Seperti mau dalam tanda kutip menghukum gitu ya. Menghukum pasangannya, jadi membuat mereka tuh merasa bersalah atau nurutin gitu apa yang dia ingin lakukan gitu. Ya apa yang dia inginkan gitu ya. Misalnya dia pengen manggah tapi manggah tuh lagi nggak matang misalnya, terus diemin si pasangannya lama gitu ya, padahal dia marah. Terus pasangannya udah berusaha cari-cari yang lain tapi ya gitu ya. Nah, tapi ini kan lebih lebih lebih besar daripada sebutir mangga ya sebenarnya. Tapi kira-kira kayak gitu. Tapi dia nggak mampu mengelola emosi. Nah, bedanya kalau sama yang meledak-meledak itu juga sama sebenarnya, itu juga bagian dari kemarahan, tapi dia ungkapkannya lebih impulsif ya, lebih spontan gitu. Biasanya sih orang-orang yang spontan itu udah selesai sih udah gitu. Orang lainnya gedek, dia mah udahan.
0: Jadi kayak semuanya itu kayak ada sisi positif dan negatifnya masing-masing ya, dokter ya.
1: Iya. Nah, memang yang paling baik adalah kalau kita lagi kemarahannya tadi ya agak mendidih gitu, kita jeda dulu ya. Setelah kita mulai agak enak, kita ungkapkan dulu, kita tuh nggak nyaman loh kayak gitu. Gitu. Atau enggak ya pada saat kita lagi marah-marahnya, aduh, aku tuh saya tuh pengennya kamu tuh kayak gini. Ini sama aja nih kayak ibu-ibu ya, terus anaknya tuh berantakan gitu kan mainnya. Ayo beresin gitu ya. Satu anaknya diemin aja. Ya nanti biasa kan anak-anak kan ada ngeyel dikit ya, kita dulu gitu kan. Terus tambah lama kan adanya tinggi, terus makin lama makin mendak. Udah mama bilang beres, ya kalau enggak ntar maka apa? Mainan lah dibuang lah segala macam gitu. Itu kan jadinya enggak sehat juga. Tapi beda sama juga ya dengan silent treatment. Terus kita nggak diemin anak, kita berharap terus anaknya tuh yang bakal terus beresin, kita nggak pasakin gitu ya, kita nggak apa, nggak memprovide kebutuhan dasarnya gitu ya, kita nggak memberikan makanan, kita nggak kasih uang jajan, kita nggak terus diemin, kita berharap terus anaknya itu yang merasa bersalah sendiri. Itu juga mendingan kita ngomongin pada saat kita marahnya udah agak reda, kita bilang mama sih berharap kamu bisa kayak gini ya, kamu bisa, ini kan tanggung jawabmu sendiri misalnya ya, kira-kira gitu sih. Jadi kita ngomong lebih lebih ke lebih akan menurunkan emosi kalau kita ngomong saya sih berharap kamu begini ya gitu.
0: Oke. Jadi memang harus ada jedanya gitu ya, dokter.
1: Yeah.
0: Karena kadang-kadang itu kita itu tahu teorinya, secara teorinya seperti ini.
1: Iya. Yeah, benar.
0: Tapi mempraktekkannya itu bukan sesuatu yang mudah, dokter.
1: Iya. Yeah.
0: Baik, dokter, kalau dampak psikologis pada individu yang menerima silent treatment dari kita itu seperti apa, dokter, nantinya gitu, kalau kita sering melakukan hal itu kayak sama anak kita gitu ya, kita sering melakukan yang namanya silent treatment gitu, apa kira-kira dampak secara psikologis yang akan diterima oleh anak-anak kita ke depannya gitu, dokter?
1: Ya, kalau sama anak ya mungkin dia juga akan merasa penolakan ya. penolakan ya. Jadi dia merasa merasa bersalah, merasa tidak dianggap ya, merasa ya merasa diabaikan lah gitu. Terus juga kan itu kan terluka ya sebenarnya ya. Si baik itu anak maupun pasangan itu kan sebenarnya terluka dengan jarak apa ya, bagian di otak tuh yang hampir sama juga sama lupa fisik gitu. Nah, jadi kadang-kadang jadi timbul pemicu atau stresor. Nah, itu bisa cemas ya, tapi cemas pada anak kan seringkali tidak diungkapkan, tapi lebih ke sakit perut, ke apa ya, buang air besar gitu ya, agak sering misalnya, atau sakit kepala, atau aduh aku capek capek capek gitu. Nah, takutnya lambat laun hubungan antar orang tua ini, misalnya tadi bicara sama anak ya, hubungan orang tua dan anak menjadi tidak saling percaya gitu, atau anak itu apa ya, tidak memiliki perasaan aman gitu ya pada saat berinteraksi dengan keluarganya, atau misalnya ibunya ya khususnya kayak gitu. Dan juga konfliknya ini nggak pernah selesai. Jadi kan suka sekarang nih ya, lagi banyak banget ya kalimat yang luka akibat orang tua, apa sih kalau kalau di media sosial gitu, kayak luka akibat pengasuhan orang tua gitu kan. Ada deh pokoknya yang sering-sering juga ya diungkapkan pada media sosial gitu. Dan juga terjadi jarak emosional, jadi sama orang tua juga nggak terlalu dekat. Nah, kalau misalnya anaknya sudah agak besar atau dengan pasangan, sering juga terjadi lelah mental gitu, karena kan tadi ya kayak lagi ujian gitu kan ya, dia bolak-balik dites gitu, yang berharap dia bisa ngerti dengan sendirinya. Jadi kan kita kalau misalnya saya jadi pasangan ya gitu ya, atau ya, terus kita begini, aduh kalau aku responnya kayak gini benar salah nggak, benar atau salah ya gitu, kalau aku ntar kayak gini aku benar apa salah ya, kalau aku menyediakan ini nanti aku malah tambah disalahin gak ya gitu. Jadi kan kita tuh capek banget, kenapa? Karena kita kan merasa insecure ya, kita akan merasa insecure, akan merasa kayak mikir melulu gitu ya, kalau gini benar gak ya, ini beli bayang. Jadi kita kayak survival mode gitu kayak, atau warning mode ya, apapun apapun kita tuh dalam posisi yang ini, kalau ini benar gak ya, ini salah gak ya gitu. Kita capek kan kita mikir kayak gitu, apalagi kalau misalnya pasangan hidup ya, bayangkan dalam 24 jam kita tinggal bareng aja, kita tuh harus mikir, aduh ini benar nggak ya, ini salah nggak ya kalau aku kayak gini, nanti kalau kayak gini tambah marah nggak ya, tambah diem nggak ya, gitu.
0: Oke, baik Dokter Citra, ini kita juga sudah terhubung dengan Mas Anto ya. Halo, selamat pagi Mas Anto, apa kabar?
2: Selamat pagi Dokter Sivi, selamat pagi Mbak. Maaf tadi ada kendala jadi saya telat masuknya, tapi menarik sekali perbincangannya sudah dimulai dari headline sama Dokter Civi tadi. Mungkin kita langsung lanjut aja, Dok.
0: Silakan Mas Anto.
2: Langsung ke topik bahwa apa sih yang melatar belakangi seseorang itu melakukan silent treatment? Apa sudah ditanyakan tadi ini?
0: Silakan Dokter Citra.
1: Oh iya, iya tadi sekilas sih sebenarnya sempat bahas ya bahwa yang membentuk karakter seseorang kan tadi, keperbedaan seseorang kan tadi dari mulai bagaimana secara genetik gitu ya, apa jangan-jangan juga orang tuanya melakukan pola yang serupa gitu. Atau ya dalam pengasuhan ya kayak tadi ya, misalnya ibunya melakukan hal kayak gitu gitu ya, jadi dia belajar, oh caranya supaya nggak berantem tuh kayak gini aja gitu. Jadi kan semua tuh ada pola belajar gitu ya. Terus kemudian dari lingkungan ya, misalnya, atau misalnya ada trauma tersendiri ya, ada kejadian-kejadian luar biasa gitu dalam hidupnya yang juga akhirnya menjadikan seperti itu gitu. Nah, bisa juga ada ya misalnya dia sudah sering di apa ya, dikecewakan gitu ya oleh entah itu teman, entah itu pasangan ya, akhirnya dia berpikir, oke, aku akan melakukan ini karena pola ini tuh membuat dia tuh lebih aman gitu ya. Si pelakunya ya, maksudnya si pelaku si silent treatment itu menjadi lebih aman, dia tidak tidak ada konflik gitu, tidak udahlah konflik ini aja kita diemin aja gitu ya kalau ada apa-apa gitu. Ya kita

0: sebenarnya dimanapun ya dok ya, sebenarnya sepengalaman kami di tempat kerja juga ada, di lingkungan pertemanan juga ada, di lingkungan rumah tangga juga ada. Jadi apa ya, silent treatment itu kalau dilakukan dan akhirnya terdampak kepada seorang, itu dampak dari silent treatment terhadap orang yang di silent treatment itu apa dok kira-kira? Kalaupun biasanya kan ya dari curhatan teman-teman yang pernah ngalami itu, mereka jadi kayak merasa bersalah, terus merasa bingung harus bagaimana. Itu kira-kira yang lebih dalam dari dampaknya terkena silent treatment itu apa dok? Bisa dijelaskan?
1: Ya, setuju ya. Jadi silent treatment itu bisa terjadi di mana saja ya. Baik itu kalau tadi di awal gitu ya sempat bicara kan sekarang lagi tren nih di media sosial ya, biasanya mungkin di kota-kota besar gitu ya tentang silent treatment, buat mereka-mereka yang speak up tentang silent treatment. Tapi juga tidak terhindarkan bahwa ini bisa terjadi di semua semua lini gitu ya, baik itu di desa gitu ya atau di tempat-tempat lain, sehingga tapi bedanya adalah mungkin akses untuk mendapatkan pertolongannya menjadi berbeda. Nah, kalau misalnya ditanya dampak ya pada seseorang yang diperlakukan silent gitu, ya tadi kan kayak lagi diuji ya, dia didiemin, terus kalau aku ngerespon ini aku bener atau enggak ya, kalau aku kayak gini aku tambah disalahin enggak ya, aduh ini tambah manyun enggak ya ini pasangan aku nih kalau aku kayak gini gitu, sehingga lelah ya, dia akan lelah, baik itu secara pertama mungkin lelahnya dirasakan secara emosional, secara psikis gitu. Tapi lama-lama kan menjadinya jadi ke arah fisik juga gitu ya. Karena kan tadi ya jarak otaknya itu sama. Luka fisik sama si luka batin itu kan sebenarnya bagian di otaknya itu sama gitu ya. Sehingga atau bertumpang tindih ya, sehingga dia jadinya tadi sering mungkin ada gejala-gejala fisik kayak sering pusing, sering kayak buang-buang air besar atau mual gitu ya, itu misalnya. Terus yang berikutnya juga jadinya sulit tidur ya, karena tadi udah kebanyakan berpikir gitu, jadi dia benar-benar otaknya tuh dituntut untuk terus overthinking ya jadinya kalau istilah sekarang ya, overthinking gitu ya, aduh kalau aku kayak gini nanti gimana, gini gimana gitu ya. Dia terus-menerus harus menebak apa yang dipikirkan oleh si pasangan itu ya, kayak kita juga kehidupan biasa-biasa aja ya, nggak di sana kita juga nggak bisa nebak kan, ini udah digituin ya, tambah apa aja yang dilakukan didiamkan, dia berusaha mau bilang apa juga didiamkan, tapi ya itu ya, dia harus terus nebak gitu. Lama-lama tentu saja akan kehilangan kepercayaan diri, detachment tuh jadi berjarak gitu ya hubungannya, atau juga nggak punya rasa aman lagi gitu sama pasangan atau sama keluarga.
2: Baik.
0: Dok, satu lagi dok, bentar. Apakah kita bisa mencoba memahami apa yang terjadi pada orang yang melakukan silent treatment? Terus, apakah bisa hal tersebut bisa dinilai sebagai sebuah ketidakdewasaan dalam berpikir atau bersikap, atau mungkinkah itu ada background yang tersimpan di dalam orang-orang yang lagi melakukan silent treatment itu? Sebenarnya kalau dieksplor lebih jauh, apakah itu ada kemungkinan juga misalnya semacam trauma yang dialami sendiri oleh yang bersangkutan? Jadi mungkin jadi dari dua sisi ya dok, mungkin kami ingin penjelasan lebih agar kita itu nggak langsung ngejudge mana yang salah gitu dok. Istilahnya kan mungkin saja karena ada background kenapa dia melakukan itu, terus dan juga orang yang sedang mengalami silent treatment. Bisa dijelaskan lebih minta penjelasannya dok, apakah benar demikian gitu, misalnya kalau orang tersebut misalnya secara emosional belum bisa menyikapi secara baik sebuah masalah.
1: Iya. Baik, terima kasih ya. Jadi tadi ya disampaikan bahwa mungkin di awalnya dari pola asuh gitu ya, dari mulai dia meniru orang tuanya gitu ya, atau sering disalahkan ya oleh orang tuanya, sehingga dia membentukkan respon orang itu kan, dia bisa menghindar ya, bisa fight, flight, atau freeze gitu ya. Mungkin dia lebih basing ke flight itu. Flight itu bukan artinya dia kabur gitu ya, tapi lebih kepada kabur dari

0: emosional. Nah, sehingga pada saat dia udah keseringan disalahin sama orang tuanya gitu ya, atau pada saat dia mengekspresikan kekesalannya tuh sama orang tuanya diabaikan, tidak didengar. Jadi dia akhirnya seorang anak ini belajar bahwa ngapain juga ngomong gitu ya, ngapain juga beralasan, ngapain juga toh juga bakal didiemin gitu ya sama orang tuanya, sehingga dia mekanisme dia bertahan tuh seperti itu. Kemudian juga tadi dibilang apakah ini sudah dewasa, mungkin secara emosional kurang matang gitu ya. Karena apa? Karena emosinya tidak teregulasi dengan baik ya, bagaimana untuk menerjemahkan emosinya itu gitu ya, untuk apa ya, menyampaikan emosinya itu ya kurang pas gitu ya. Dan juga ada juga yang dia tidak ingin terlihat lemah gitu, sebenarnya udah rapuh banget, tapi ada harga diri yang harus dia apa ya dipertahankan setinggi-tingginya ya, sehingga dia akan melakukan pendiaman gitu. Dan juga tadi ya disampaikan bahwa seseorang itu seringkali takut untuk berantem, bukan takut untuk berantem ya, takut terlihat konflik gitu ya, sehingga udah mendingan diam aja daripada nanti terjadinya ledakan-ledakan hebat atau terjadinya ke emotional flooding. Nah, lama-lama silent treatment, lama-lama terjadi freeze. Kalau udah fight sering-sering, akhirnya dia freeze, yang membeku ya. Jadi si silent treatment ini otaknya tuh macet kadang-kadang gitu ya. Karena apa? Karena tubuhnya memilih untuk mati rasa atau diam. Nah, yang lebih bahaya lagi kalau ini dijadikan alat untuk tadi memuaskan diri, menghukum pasangannya ya. Jadi sampai pasangannya tuh ngerti sendiri, minta maaf, melakukan apa yang dia harapkan. Pokoknya puas gitu kalau kayak gitu. Gitu sih kira-kira.
1: Oke, baik. Dokter dan juga Mas Anto, kita tahan dulu perbincangan kita ya. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita setelah kita mendengarkan beberapa lagu yang berikut ini.

0: Ya, kembali lagi masih di Sketsa Keluarga Indonesia. Di kesempatan pagi hari ini kita sedang berbincang tentang dampak psikologis silent treatment dalam hubungan. Jika Anda memiliki pertanyaan, langsung saja kirimkan pertanyaan terbaik Anda pagi hari ini di 0819269000. Baik, dokter dan juga Mas Anto, kita lanjutkan lagi perbincangan kita ya. Dokter Citra, ini jadi sebenarnya gimana nih cara untuk kita itu bisa membangun komunikasi yang lebih sehat gitu dan menghentikan pola silent treatment? Silakan dokter.
1: Baik. Iya, jadi memang itulah kita belajar yang namanya komunikasi asertif ya. Tadi kita kan tadi ya salah satu latar yang melatar belakangnya seseorang itu silent treatment adalah dia tidak mampu untuk menyampaikan atau menerjemahkan emosi yang ada pada dirinya gitu. Nah, jadi mungkin belajar gitu ya untuk menyampaikan emosi. Mungkin kalau ini kan memang dia sudah terpola ya. Misalnya sudah terpola, misalnya dari kecil sudah apa yang membentuk dia tuh dari kecil gitu. Jadi dari kecil juga seseorang itu jangan selalu melulu disalahkan. Jadi kalau anak punya pendapat ya kita dengarkan gitu ya. Walaupun mungkin pendapatnya kelihatannya kayak aduh nggak logis banget sih gitu. Ya, cuman nggak buru-buru disalahkan gitu. Nggak buru-buru diabaikan gitu ya sehingga anak itu nggak belajar untuk menanggapi kekesalannya itu dengan diam. Jadi dia bisa bilang kok ayah ini sih aku diketawain sih gitu ya. Jadi kan dia belajar untuk asertif ya. Jadi ya kira-kira kayak gitu. Atau apa tadi pada saat kita marah misalnya ke mamahnya nih anaknya nggak ingin mainannya ya. Aduh kalau mama sih ya ini kan ini kamu ya ini jadi tolong deh di ini sendiri diatur sendiri dibereskan sendiri mainan sehingga tidak berantakan gitu. Nah kalau misalnya pada saat sudah terjadi silent treatment, mungkin yang pertama kali dilakukan oleh korban adalah kan kadang-kadang korban tuh bukan korban sih, kadang-kadang pasangan ya yang diperlakukan silent treatment suka kayak gini, aduh kamu tuh mendingan mukul aku deh, mendingan kamu marah deh, teriak-teriak deh, daripada aku didiemin aja. Kan seringnya kayak gitu kalau di drama-drama, kamu apa di novel-novel gitu, kamu mendingan kamu pukul aku deh, tampar aku deh, jangan diem aja gitu kan ya. Kadang-kadang itu, wah, biasanya kalau memang dia tadi tujuannya untuk kayak menghukum itu, wih, seneng nih, wah, sebenarnya tuh mendapatkan kepuasan tuh, afeksi tuh, gitu. Jadi, ayo kita jangan mensuplai itu. Mungkin kita bisa ngasih, masih pengen sendiri, ya udah aku kasih waktu ya, aku nggak ganggu. Tapi besok kita ngobrol ya, sarapan bareng, misalnya gitu ya. Misalnya ini pada pasangan yang memang tinggal serumah ya, misalnya suami istri gitu. Atau kalau misalnya pasangan yang okay, besok pagi kita makan bareng ya gitu, aku besok masakin kamu, hari ini aku mau diem dulu nggak apa-apa gitu. Jadi ya kayak gitu ya, daripada yang tadi ya kamu diemin aku aja nih, udah kamu dengan cubit aku kan. Atau kita juga bisa bilang, aku kok makin lama jadi khawatir ya kalau kita diem-dieman kayak gini gitu. Aku tuh sayang loh sama kamu ya, misalnya ini pada ya pasangan gitu ya, sayang sama kamu. Aku mau dengerin kamu ya, ntar kalau udah siap kita bilang gitu. Kemudian juga misalnya sudah berumah tangga, kita tetap loh menyiapkan tugasnya gitu ya. Misalnya di rumah kita nyiapin sarapan, terus kalau mau pergi kerja kita tetap pamit meskipun dalam kondisi didiamkan gitu ya. Jadi kita tetap memberikan pesan bahwa aku tuh tetap ada loh, aku tuh kamu mengabaikan aku, oke, tapi aku tuh gak mengabaikan kamu. Jangan sampai akhirnya double silent, dia diam, kita diam, ya udah kalau dia mau kayak gitu, terus kita main pergi-pergi aja gitu. Terus kita gak nyiapin, biasanya nyiapin kopi misalnya ya, terus kita gak nyiapin apa-apa, terus kita main pergi aja, bahkan kadang-kadang kita mempercepat waktu kepergian gitu. Itu juga, kita yang menjebak, so kita juga terjebak gitu ya, sama-sama menjebak gitu. Nah, jadi kita bisa bilang, yaudah, aku kerja dulu, kamu kok mau dimin aku nggak apa-apa, sementara nanti kita malam ketemu ya, kita mau makan di mana. Ntar kalau udah punya apa ya rencana makan di mana, kabarin aja gitu kan misalnya. Tuh, nah terus misalnya udah mulai enak, kita bisa ngomong, jadi diem-dieman karena ngerasa aku nggak denger ya, coba-coba gimana gitu. Nggak perlu terus-menerus untuk, nah ini yang sering kali ya, terus-menerus untuk kayak apa ya, meminta maaf dan merasa menunjukkan permintaan maaf tuh keseringan gitu. Oh, minta maaf ya. Oh, itu juga kayaknya sekali aja udah maaf ya. Aku tuh baru ngerti loh kalau kamu tuh ternyata nggak seneng ya kalau aku kemarin kayak gitu. Misalnya tuh, nggak usah juga nyindir, ih kamu ih childish banget kayak gitu aja jadi dimin. Itu nggak membantu ya. Mungkin aku juga bingung deh. Nggak ngomong 3 hari, ayo kita keluar bareng yuk, kita ngobrol yuk 3 hari ini tuh kita apa aja yang kita udah lewatin ya misalnya itu. Nah tapi kalau misalnya kita udah sangat apa ya, kita sangat memutus siklus gitu ya, memutus siklus si silent treatment itu, jadi pada sudah dia udah mulai tenang, kita bilang kita time out aja deh, jangan silent treatment kalau kayak apa-apa. Karena aku juga pengen ngerti, aku juga capek kalau harus menebak-nebak, tapi pada saat udah tenang ya, gitu. Jadi kayak tadi time out, kita butuh, kita bilang kalau kita butuh waktu berapa lama, ya misalnya 1 hari kayak tadi ya, setengah hari, gitu. Jadi nggak digantung kayak pergi gitu ya, digantung gitu aja nggak kejelasan, gitu. Atau sering juga pasangan yang melakukan pillow talk gitu ya sebelum tidur, ngobrol dulu seharian ini ngapain. Nah pada saat itu juga bisa loh dilakukan untuk evaluasi masing-masing gitu, misalnya kira-kira hubungan kita sekarang gimana ya, atau kita kayak nostalgia memorize yang dulu gitu ya pada saat masih pacaran gitu ya, terus kalau sekarang gimana, tau nggak sayang kamu tuh masih sama nggak sih sama aku misalnya, kita bisa mulai dari situ ya, kita lama-lama berkembang gitu. Atau kalau misalnya kelihatannya takut diungkapkan lewat lisan, mungkin kita juga bisa mencoba menuliskan emosi gitu ya, dan kalau tetap kayaknya masih overwhelmed, masih tidak terjadi apa-apa, apapun yang sudah kita lakukan, mungkin kita juga bisa meminta bantuan profesional gitu.
0: Oke, baik. Dokter, ini sudah ada satu pertanyaan yang masuk di WhatsApp kita di 0819269000. Ada dari Rika ini, dokter. Dia bilang kalau sering silent treatment, apakah pada akhirnya itu bisa jadi bom waktu karena selalu memendam masalah?
1: Iya, betul Mbak Rika ya. Jadi itu kan kayak nabung ya, nabung masalah, lama-lama tabungannya, celengannya kepenuhan, besar gitu kan, bisa meledak gitu. Ya tadi meledak itu kalau orangnya lama-lama bisa ikut nggak sabar gitu ya, histeris gitu ya, atau kayak yang pertama kali pada saat pembukaan meledaknya dengan dia diam-diam sudah ke pengadilan agama. Jadi itu bisa sih.
0: Oke, baik, semoga menjawab ya untuk Rika. Baik, dokter, apakah kalau pasangan ini sering melakukan silent treatment, pada akhirnya itu harus membutuhkan seperti orang lain gitu, atau mungkin konselor atau bantuan profesional gitu. Kira-kira bisa dilihat nggak ya dokter ya, kapan kira-kira kita itu butuh bantuan profesional gitu, pada saat bagaimana gitu?
1: Iya, baik. Pada prinsipnya yang tahu diri kita kan adalah kita sendiri ya, yang tahu batas kita juga kan kita sendiri. Nah kalau silent treatment kan emang memukul gini, kalau kita dipukul tampar gitu ya, misalnya memukul fisik gitu secara terang-terang, tapi kalau silent itu memukul mental sebenarnya gitu, jadi kelihatan. Nah kapan kalau misalnya kita harus minta bantuan profesional, tadi kalau sudah batasnya tuh kayak udah nggak jelas nih, kita tuh udah nggak bisa jadi diri kita sendiri lah misalnya gitu, atau kita udah bisa menjadi orang lain yang makin lama kita makin tidak menghargai keberadaan kita sendiri gitu, misalnya karena udah sering sekali dicuekin, jadi kita akan berpikir kita nggak bisa berpendapat atau tidak merasa penting untuk memiliki pendapat, karena percuma mau punya pendapat apa tuh juga nantinya juga salah gitu. Apalagi kalau misalnya supaya nggak dilakukan itu dia mau mengemis apa saja ya, maaf ke menuruti semua. Jadi bondingnya tuh jadi kayak toxic gitu ya, kayak apa ya, toxic relationship gitu. Nah, kalau misalnya kita udah nggak kuat lagi ya, sudah mulai terganggu, baik itu secara mental maupun secara aktivitas kita juga mulai terganggu. Misalnya, bahkan kadang-kadang mau masak apa kita jadi takut salah gitu ya. Misalnya hari ini kita masak sop kambing gitu, terus kita langsung digimin. Karena dalam point of view-nya si pelakunya, pelaku silent treatment, gimana sih orang kemarin tuh udah kurban, misalnya hari raya kurban tuh 4 hari berturut-turut, misalnya makan kambing, kok sekarang makan kambing lagi? Misalnya. Kadang-kadang kita nggak ngerti kan dia punya. Yeah. Ya gitu, jadi kadang-kadang sampai untuk memutuskan sesuatu, untuk melakukan aktivitas yang kita biasa lakukan sehari-hari itu juga terganggu gitu kan. Hati-hati ya kalau sudah mulai ada disfungsi, baik itu secara pekerjaan maupun juga secara interaksi. Atau jadi kita gak berani berteman nih sama orang lain. Kenapa? Karena kita merasa kita tuh gak cakep, gak cukup dan gak cakep ya. Maksudnya gak oke gitu ya untuk jadi temannya mereka gitu. Karena tadi harga diri kita makin lama makin terkikis. Harga diri seseorang yang diperlakukan itu ya bisa jadi makin lama makin terkikis. Nah, kalau itu udah warning ya bahwa coba deh minta bantuan profesional. Lebih baik ke profesional dulu ya Mbak. Soalnya gini ya, kadang-kadang kalau kita minta bantuan orang lain yang kadang-kadang nggak membantu gitu, malah kadang-kadang tuh ikut kisruh kalau yang nggak tepat gitu. Misalnya sama keluarganya, kan udah dibilangin kemarin tuh nikahnya jangan sama dia tuh kan, dia tuh kayak gini gitu. Tanya dari dulu aja juga mama tuh udah yakin nih anak tuh kayak wah gitu. Jadi aduh double ya. Atau misalnya sama temen dia malah digosipin ke temen yang lain, gitu kan. Jadinya nggak, ya kita nggak berburuk sangka, nggak maksudnya ada yang mengalami kayak gitu sih.
0: Oke, baik, dari Mas Anto mungkin ada yang mau disampaikan ya. Silakan Mas Anto.
2: Mau melanjutkan, jadi apa dok sebenarnya pelajaran penting, hikmah yang bisa dipetik dari fenomena silent treatment ini gitu dok, apa nih yang bisa diambil dari peristiwa yang dilalui oleh para pelaku dan yang mengalami, dok, bisa.
1: Iya, baik. Sebenarnya menjadi pelaku tuh juga apa ya? Itu juga kan sebenarnya bentukan dari berbagai peristiwa yang dialamin gitu ya. Jadi apa yang kalau hikmah gitu ya, bahwa seseorang itu perlu belajar untuk meregulasi, untuk menerjemahkan emosi dengan tepat gitu ya. Dia bisa menyampaikan emosinya dia. Kalau dia lagi marah, aku tuh sebenarnya lagi marah loh. Gitu. Jadi dia menyampaikan pandangan. Kira-kira kayak gitu ya Mas ya. Jadi nggak tidak terus didiamkan. Terus juga apa ya, kan kadang-kadang mereka itu puas nih kalau orang itu udah minta maaf ya. Mungkin kita perlu ini kalau dia udah minta maaf sudah gitu. Jadi perlu juga untuk didudukkan bersama misalnya dengan pasangannya, apa sih sebenarnya goal yang ingin dilakukan, yang ingin dituju. Kalau enggak nanti ini kalau dan kalau enggak bisa didiskusikan bersama. Kalau enggak ya itu tadi akhirnya masing-masing dengan pikirannya masing-masing gitu. Nah, kalau misalnya sama korban, ya korban juga tadi, dia juga berani untuk bilang, oke, kamu lagi pengen punya waktu sendiri, besok kita ngobrol lagi ya, gitu. Atau nanti malam kita ngobrol lagi ya. Kita kasih waktu juga buat orang ini. Karena orang ini kan dia nggak bisa menerjemahkan emosinya dia. Kita kasih ruang dia juga ya, space dia juga. Gitu. Jangan bolak-balik kita, ayo dong kamu itu ya kayak tadi ya, kamu mendingan pukul aku daripada kamu diemin aku, itu kan juga nggak bantu juga ya. Jadi kita juga kasih dia rutasnya, kita marahin, bukan marahin seseorang kan katanya gitu ya, beberapa lama terus akhirnya kita bilang nanti kita ketemu lagi ya, nanti kita ngobrol ya, habis itu kita obrolin gitu. Jadi kalau hikmah dari semuanya adalah bagaimana itu mampu mengkomunikasikan dengan asertif sih gitu.
2: Oke, terima kasih dokter Sivi. Berarti membangun komunikasi setelah peristiwa terjadi itu penting ya? Penting ya dok? Berarti terus dalam konteks di balik-balik di rumah tangga maupun di pertemanan. Mungkin seperti itu yang bisa saya tangkap. Nah, pertanyaan saya, bagaimana dok membangun komunikasi yang lebih baik setelah silent treatment itu berakhir? Ini bagaimana nih cara kita membuilding relationship lagi dengan antara si pelaku dan penerima perlakuan silent treatment? Karena kebetulan menurut pengamatan kita kan biasanya orang-orang ini yang selalu bersama ya dok ya, selalu dalam sebuah lingkungan tempat yang sama gitu, sehingga bisa melakukan silent treatment. Gimana dok cara membuilding lagi nih setelah ada badai silent treatment?
1: Iya, jadi kalau misalnya itu kan supaya apa bondingnya apa ketemu lagi gitu ya Mas ya kira-kira ya. Ya jadi ya tadi kan kita udah sama-sama ngobrol bareng ya. Jadi kita mungkin tadi pada saat piloto gitu ya kita memorize gitu atau kita tadi ingat-ingat dulu kita waktu pacaran kayak gini ya gitu. Apa sayang kamu masih sama nggak sih sama aku kayak dulu misalnya? Atau paling tidak kita bisa bagaimanapun kan sentuhan fisik itu cukup membantu ya. Jadi misalnya dengan meluk, pasangan yang sah ya misalnya pada pasangan yang sah atau misalnya pada teman yang sama jenisnya gitu ya. Jadi misalnya kita bisa meluk, udah ya kita tadi ya badai sudah berlalu gitu ya. Terus kita ada di sini. Atau kalau tadi dia udah mulai agak diem dikit, tadi ya kita tetap melakukan aktivitas kita, tugas kita tanpa meninggalkan dia. Misalnya kita tetap bikinin kopi walaupun kita mau kayak warung sebentar, entar aku tinggal dulu ya, kita tetap pamit meskipun didiamkan. Nah, sehingga lain kali jadi badannya nggak kelamaan gitu ya, cuma ombak doang terus, ini lagi. Nah pada saat dia sudah mau bicara, sudah mau apa ya, mengungkapkan apa yang ada di pikirannya atau emosinya dia, makasih ya udah mau ngobrol sama aku senang deh bisa kita bisa ngobrol lagi gitu. Jadi berharap dengan adanya apresiasi-apresiasi kecil seperti itu, nah si yang pelaku ya, si yang

0: lakukan silent treatment itu bisa lebih dihargain gitu. Oh, selama ini mungkin kan dia waktu kecilnya dia besar dengan emosi, dengan emosi yang kurang dihargain gitu ya, pada saat dia mengungkapkan emosinya gitu. Dan juga kita bisa mengalihkan ya kayak makan bareng, nonton bareng, beraktivitas bareng, main apa, main padel bareng misalnya gitu ya. Jadi agak cair ya. Dan jangan lupa bahwa tadi kan yang dulu kan belum waktunya karena tabungan kemarahannya banyak. Kalau ini ayo kita isi tabungannya tuh dengan tabungan-tabungan yang menyenangkan gitu ya, misalnya kita memuji pasangan gitu ya, atau act of service ya, misalnya kita kasih hadiah atau kita meluangkan waktu bersama dengan pasangan ya, gitu ya. Jadi untuk melakukan atau memperkuat bonding-bondingnya lagi.
1: Oke, baik. Terima kasih Dokter Citra karena waktu kita juga sangat terbatas nih pagi hari ini. Mungkin ada yang mau disampaikan pengumuman, mungkin ada pengumuman dari Mas Anto. Silakan Mas Anto.
2: Siap Mbak, terima kasih. Ada ini pesan-pesan dari KPSI yaitu untuk kegiatan komunitas peduli skizofrenia Indonesia selalu ada kegiatan peer support atau siapa saja keluarga atau teman yang membutuhkan informasi mengenai support tentang kesehatan jiwa dan apapun itu mengenai, boleh mengenai skizofrenia, bipolar, atau semua diagnosis, bisa datang untuk mendapatkan peer support ya. Kalau yang profesional ke dokter CV, tapi atau ke dokter, kata psikiater. Tapi kita lebih memberikan layanan peer support. Jadi terus Facebook Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia bisa gabung di sana juga, memantau Instagram, TikTok, dan YouTube-nya, jadi bisa mencari informasi ke sana. Terus bagi yang ingin datang ke sekretariat, alamatnya ada di Jalan Buluh nomor 84, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Jadi terus nomor teleponnya adalah 021-220-43440. Kalau HP bisa dihubungi untuk WhatsApp 0857-7388-3889. Demikian Mbak, terima kasih Dr. Sivi dan juga
1: Terima kasih.
2: Headline FN.
1: Ya. Terima kasih buat Mas Anto dan juga Dokter Citra ya, untuk waktunya sudah menemani kita semua di Sketsa Keluarga Indonesia. Akhir kata, saya Ragil Zee, mohon pamit undur diri. Sketsa Keluarga Indonesia, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
3: Dari Tangerang untuk Indonesia, merajut harapan dalam kebersamaan, Juni mengajak kita melangkah bersama, menjadi terang bagi sesama, menjadi terang bagi bangsa. Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

memahami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Bagaimana menghindari ketidaksetiaan? Perselingkuhan. Hal ini menyelinap pada mereka berdua. Sang istri berkata, ia tidak mengerti bahwa hal ini dapat terjadi kepada mereka. Sang suami berkata, ia tidak tahu bagaimana ia sampai mendapati dirinya berada dalam situasi ini. Namun, godaan itu datang, dan sang suami menyerah kepadanya. Setelah itu, keduanya bertanya pada diri mereka sendiri, bagaimana hal ini dapat terjadi kepada kita? Sesungguhnya, ketika Anda melihat ke belakang, maka tanda-tanda peringatan sudah ada. Namun keduanya berpikir, kita memiliki pernikahan yang baik. Hal itu tidak akan pernah terjadi kepada kita. Namun kemudian, hal itu terjadi. Oke, dapatkah kita semua belajar dari pengalaman mereka? Apa saja tanda-tanda peringatannya? Pertama, waktu kebersamaan mereka berkurang secara drastis. Jadwal kerja yang bentrok menuntun pada jadwal tidur yang berbeda. Aktivitas-aktivitas di luar rumah menuntun mereka ke arah yang berlawanan. Kemudian, ada tekanan yang semakin meningkat dalam kehidupan mereka. Masalah kesehatan, masalah keuangan yang radikal, masalah-masalah besar dalam kehidupan anak-anak mereka. Nah, saya yakin Anda sedang berpikir, Anda sedang menggambarkan kehidupan kami. Bukankah setiap orang memiliki masalah-masalah ini? Ya, kebanyakan pasangan memang mengalaminya. Namun, ada satu tanda peringatan yang mereka tidak lihat, dan itu adalah sikap acuh mereka terhadap semua tanda-tanda peringatan ini. Sikap acuh adalah rutinitas yang nampak tidak berbahaya, namun menyebabkan dampak yang begitu besar. Dan akhirnya, perselingkuhan itu terjadi. Suatu pernikahan bisa menahan hampir semua tekanan, bila sang pasangan menetapkan hati untuk membiarkan tekanan itu mendekatkan mereka satu sama lain, dan bukan membiarkannya memisahkan keduanya. Ketika dua orang mulai menjalani hidup yang berbeda di bawah atap yang sama, lampu peringatan dan sirene akan berbunyi. Alkitab memakai satu ungkapan untuk menggambarkan hubungan pernikahan yang saya sukai. Ungkapan itu adalah, kembali hidup bersama-sama. Anda akan mendapatinya dalam 1 Korintus pasal 7. Kembali hidup bersama-sama dalam pernikahan dimaksudkan lebih dari sekedar suatu tindakan fisik. Ungkapan itu melambangkan hubungan itu sendiri. Dalam pernikahan Anda, apapun masalah yang Anda hadapi, hadapilah secara bersama. Berdoalah bersama. Diskusikan bersama. Anda berdua dapat menemukan solusi dari Tuhan dan menghindari jebakan ketidaksetiaan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Halo?
2: Halo Mas Arif.
1: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
2: Ini suami saya kecelakaan Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
1: Oh iya, aku kesana.
2: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
1: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
2: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
1: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar.
3: Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: melihat keindahan alam. Anda melihat bagaimana Tuhan menciptakan setiap bunga dan setiap binatang kecil. Dan semua itu menakjubkan. Akan tetapi bagi Allah, manusia itu beribu-ribu kali lebih berharga dari semua kemuliaan dunia yang diciptakannya. Manusia diciptakannya menurut gambar dan rupanya. Ia menyebut mereka itu anak-anaknya. Putranya diserahkannya untuk mati karena umat manusia. Betapa indah dan berharga Anda dalam pemandangan Tuhan. Biarlah pengetahuan ini menghibur hati Anda bila Anda mengalami pencobaan. Sungguh, Anda dikasihi oleh Tuhan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Apa yang Anda lakukan bila Anda telah mencapai batas kekuatan Anda? Apakah Anda tenggelam dalam duka tangis Anda, mencari satu jawaban di dasar laut, atau memikirkan bunuh diri sebagai jalan keluar terakhir? Apakah benar-benar tidak ada jawaban? Tidak adakah solusi lain yang memungkinkan? Ada saatnya di mana Anda terpojokkan oleh keadaan, dan kemanapun Anda berpaling, terlihat tidak ada harapan, tidak ada jalan keluar. Ketika Anda menghadapi situasi seperti ini, Anda baru saja menghadiahkan kepada Tuhan suatu kesempatan besar untuk menunjukkan apa yang Ia dapat perbuat ketika Anda telah kehabisan sumber daya Anda sendiri. Seperti kata pepatah, kebutuhan manusia yang begitu besar merupakan kesempatan bagi Tuhan. Mungkin Anda berpikir, masalah saya terlalu besar untuk Tuhan, saya tidak akan dapat mengatasinya, saya tidak cukup baik, saya bukan orang seperti itu. Tunggu sebentar, mungkin saja Tuhan telah merancangkan keadaan yang menghadang Anda saat ini untuk menunjukkan kepada Anda, nomor satu, bahwa Anda membutuhkan Dia, dan nomor dua, bahwa Ia sendiri cukup untuk menolong Anda di dasar kebutuhan terdalam Anda. Mungkin saja bahwa Anda telah mengevaluasi Tuhan dari sudut pandang keadaan yang ada, dan bukannya mengevaluasi keadaan dari sudut pandang Tuhan. Tentu saja, bila Anda menutup pintu terhadap Tuhan, Anda akan sangat putus asa dan kemungkinan besar menyimpulkan bahwa satu-satunya harapan untuk keluar dari masalah adalah dengan bunuh diri. Namun, bila Anda dapat menghentikan pikiran negatif, keputusasaan untuk sejenak dan memandang pada Tuhan dan kuasanya, maka keadaan akan terlihat sangat berbeda. Dalam tiga kesempatan, dalam tiga keadaan, Allah menanyakan satu pertanyaan kepada manusia. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Dan jawabannya jelas, tidak. Pertama kalinya pertanyaan ini ditanyakan, Allah menjanjikan seorang bayi kepada seorang wanita yang berusia 90 tahun. Dan tentu saja, wanita pada usia demikian tidak melahirkan anak. Namun Allah telah menjanjikan seorang anak laki-laki kepada suaminya Abraham. Dan Abraham akan segera berusia 100 tahun. Penulis kitab Ibrani mengatakan bahwa Abraham sudah sangat lanjut usia. Dan negara modern Israel bukan hanya menjadi suatu kesaksian hidup atas apa yang Allah telah perbuat, melainkan juga bahwa setiap orang Yahudi menjadi suatu penghargaan atas fakta ini. Oleh karena Allah memberikan kepada Sarah dan Abraham seorang anak laki-laki, yaitu Ishak, yang menjadi bapa dari bangsa Yahudi. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Kali kedua pertanyaan ini ditanyakan adalah ketika Allah menyuruh Yeremia untuk pergi dan membeli sebidang tanah, terlepas dari fakta bahwa bangsa itu akan segera digulingkan. Namun Allah juga berjanji bahwa setelah 70 tahun masa pembuangan, Ia akan membawa mereka kembali ke tanah itu. Dan Yeremia yang membeli sebidang tanah menjadi bukti imannya akan kesanggupan dan kesetiaan Tuhan untuk melakukan apa yang Ia janjikan. Sesungguhnya, akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Yeremia pasal 32 ayat 27. Kali ketiga, Anda mendapati pertanyaan ini adalah dalam kitab Nubuat Zakaria ketika Allah berjanji untuk membangun kembali kerajaannya di muka bumi. Pertanyaan ini datang ketika Allah bertanya tentang kehidupan manusia, kehidupan negeri ini, dan kehidupan segala umat manusia ketika orang-orang menempa pedangnya menjadi mata bajak dan raja segala raja akan memerintah. Sekarang, saat Anda memikirkan tentang keadaan di sekitar hidup Anda,

Bolehkah saya menanyakan pertanyaan yang sama? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Adakah? Anda telah mencoba dan terus mencoba untuk bermain sebagai Tuhan, dan usaha terbaik Anda telah gagal. Sebagaimana Oswald Chambers pernah berkata, kini saatnya membiarkan Tuhan yang melakukan. Janganlah mengukur Tuhan dengan besarnya keadaan Anda, melainkan ukurlah keadaan Anda dengan betapa besar dan dalam kuasanya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Paulus selalu mengatakan kebenaran, tidak suka mengada-ada, pura-pura, mencari alasan, atau memutarbalikan fakta. Tidak pernah bersikap abu-abu, jika ya adalah ya, dan tidak juga tidak. Ketulusan diibaratkan seperti merpati dan cerdik seperti ular. Dengan begitu, ketulusan bukanlah keluguan yang bisa merugikan diri sendiri. Ketulusan menempati peringkat pertama sebagai sifat yang paling disukai oleh semua orang. Ketulusan membuat orang lain merasa aman karena yakin tidak akan dibodohi atau dibohongi. Pendengar, ketulusan hati adalah sebuah niat jujur yang tidak mengharapkan sesuatu sebagai imbalan dari perlakuan yang diberikannya. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

Janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Yang terindah dari rumah kita. Raja Salomo mengatakan kepada kita bahwa dengan pengertian, rumah kita dapat diisi dengan harta benda yang berharga dan menarik. Tidakkah ini pemikiran yang menarik? Inilah yang tertulis dalam Amsal pasal 24. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Secara pribadi, saya percaya bahwa tidak ada harta benda yang lebih berharga di rumah kita melebihi nilai-nilai Kristiani, nilai-nilai moral yang kita ingin sampaikan kepada anak-anak kita. Tidak ada barang antik berharga di rumah Anda yang dapat dibandingkan dengan memiliki anak-anak yang mengasihi Tuhan. Tentu saja, bila kita ingin berhasil dalam menyampaikan nilai-nilai Kristiani, kita harus menjadi teladan dari pesan ini dan menjalani sendiri kehidupan Kristiani yang konsisten. Ingatkah Anda perintah pertama yang Allah berikan kepada kita, yaitu untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa dan kekuatan Anda? Perintah itu terdapat dalam Ulangan pasal 6. Dalam ayat berikutnya, ia melanjutkan dengan mengatakan bahwa perintahnya haruslah menjadi yang utama dalam hati kita. Kemudian ia mengatakan kepada kita bahwa kita harus mengajarkannya kepada anak-anak kita. Namun, perhatikan urutannya. Diri kita dahulu, barulah anak-anak kita. Anda tidak dapat mengajarkan kepada anak-anak Anda sesuatu yang bukan realita dalam kehidupan Anda sendiri. Teladan Anda sangatlah berarti. Anna Mow, seorang misionaris di India, pernah berkata, "Anak-anak dapat berargumentasi dengan perkataan Anda dan tidak setuju dengan bagaimana Anda melakukan sesuatu, namun mereka tidak dapat berargumentasi dengan kehidupan Kristus yang dijalani di hadapan mereka." Bila Anda putus asa setelah berusaha untuk menyampaikan nilai-nilai Kristiani kepada anak-anak Anda, maka janganlah pernah meremehkan kuasa doa. Secara pribadi, ketika perkataan kita tidak didengarkan oleh anak-anak kita, saya melihat hasil yang lebih positif melalui doa daripada hal lainnya. Guru Alkitab J. Sidlow Baxter menulis bahwa orang boleh menghina penampilan kita, menolak pesan kita, menentang argumen kita, dan membenci kita secara pribadi, namun mereka tidak berdaya menghadapi doa-doa kita. Inilah 2 pemikiran tentang nilai-nilai Kristiani. Pertama, teladankan pesan Anda sendiri, tapi jangan pernah meremehkan kuasa doa. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
2: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
1: Oh ya? Terus buat apa aja?
2: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
1: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
2: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
1: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
2: Ini nih IG-nya, di @dorespercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Mungkin Anda mengeluh bahwa Allah yang kasih adanya itu telah meletakkan salib yang teramat berat di atas bahu Anda. Jawab Bapa di surga, salibmu tidak lebih berat dari kekuatanmu untuk menanggungnya. Sesungguhnya apabila salibmu itu berat, maka berkat yang akan didatangkannya itu juga besar. Bila aku menyediakan salib yang berat bagimu, maka engkau harus tahu bahwa aku mengasihi engkau. Salib adalah suatu pemberian bagi anak-anakku yang berkenan kepadaku. Aku bermaksud untuk memberi berkat-berkat istimewa. Salibmu itu suatu harta. Angkatlah salibmu sambil percaya bahwa aku telah menyembunyikan suatu berkat yang besar di dalamnya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Setiap orang bisa mempengaruhi dunia, apapun pekerjaannya. Nah, ini dibuktikan oleh seorang bernama Chen Shushu. Dia dicatat oleh majalah Time sebagai salah satu dari 100 orang yang berpengaruh di dunia pada tahun 2010. Apakah Chen seorang presiden, miliarder, atau pemain sepak bola terkenal? Bukan, sahabat. Chen adalah warga negara Taiwan yang bekerja sebagai pedagang sayur biasa. Hari-harinya dilalui dengan berdagang sayur kecil-kecilan. Tentu saja dengan penghasilan yang tidak terlalu besar. Sen demi sen dia kumpulkan ke dalam tabungannya selama bertahun-tahun. Sampai dia tidak punya waktu untuk menikmati jerih lelahnya. Apa sih yang membuat seorang penjual sayur namanya sejajar dengan negarawan, Presiden Amerika Serikat, politisi, top dunia, dan artis-artis terkenal? Yaitu adalah kedermawanannya. Pada tahun 2010, usianya 60 tahun, Chen dikenal sangat dermawan. Kurang lebih 320 ribu US dollar dia kumpulkan selama bertahun-tahun dari penghasilannya yang tidak terlalu besar. Uang sebanyak itu pun seluruhnya disumbangkan untuk kepentingan amal. Chen membuktikan, bukan soal kaya atau miskin untuk seseorang bisa memberi, tapi adalah soal hati. Chen yang dari sejak muda menjalani hidup dengan sederhana, berhemat, tetap bersyukur kalau dia masih bisa diberikan kesempatan untuk hidup dan bekerja. Untuk itu, dia berniat membantu orang-orang yang tidak dapat menikmati hidup seperti dirinya, ya agar wajah mereka bisa kembali tersenyum dan bahagia. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, apakah Anda ingin membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik? Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Berikan pengaruh positif buat orang-orang yang ada di sekitar kita dengan mengerjakan segala sesuatu yang baik. Contoh yang sederhana yaitu kita bisa hidup jujur. Meskipun kebanyakan orang-orang di sekitar kita tidak jujur, kita bisa hidup bertanggung jawab. Meskipun orang-orang yang ada di sekitar kita itu suka lempar tanggung jawab, kita tahu malu dan berani mengakui kesalahan. Meskipun ada beberapa orang yang tidak tahu malu dan tidak mau mengakui kesalahannya, kita bisa melayani orang yang berduka karena ditinggal meninggal pasangannya atau ditinggalkan orang tuanya dengan menjadi pendengar yang baik untuknya. Kita melayani orang tua kita yang sudah tua dan sakit-sakitan. Kita bisa memberikan kata-kata penyemangat kepada orang yang sedang putus asa. Dan banyak lagi yang bisa kita lakukan melalui hal-hal sederhana yang menjadikan dunia tempat kita tinggal ini jadi lebih baik. Kapan waktu terbaik memberi pengaruh positif? Mungkin Anda bertanya seperti itu. Jawabnya adalah, mulai sekarang. Jangan tunggu nanti kalau aku sudah kaya, nanti kalau aku sudah sukses dalam pekerjaan. Kalau kita mau tulus mengasihi orang lain, lakukan sekarang juga. Buatlah orang-orang di sekitar kita mengenal kita sebagai pribadi yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Seorang anak tidak dapat melakukan segala sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang dewasa. Ia sangat bergantung kepada pertolongan orang dewasa, dan ia mengharapkan mereka membantunya. Wajar baginya jika orang-orang dewasa menyuruhnya ke sana dan kemari. Ia berada dalam kekuasaan mereka. Ia membiarkan mereka mendisiplinkan dan menghukumnya. Barang siapa yang bersikap demikian sebagai anak Allah, ia akan mengalami hal-hal yang dijanjikan Bapa di surga kepada orang yang kecil dan lemah, yaitu perhatiannya yang penuh kasih, pertolongan, dan mujizat-mujizatnya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Populasi dunia kita saat ini kira-kira 7,24 miliar orang, dan setiap detik 4 bayi lahir ke dunia. Ini artinya ada 2 kelahiran untuk setiap kematian di dunia. Peningkatan terbesar populasi dunia terjadi di daerah-daerah di mana mereka memiliki makanan, pendidikan, dan pakaian yang kurang layak. Pertanyaannya adalah, apakah setiap orang penting bagi Tuhan? Ataukah ia tidak peduli kepada mereka yang menyembah patung atau berdoa kepada berhala? Satu hal yang pasti, Yesus peduli kepada setiap individu. Bahkan ada banyak kisah di mana Yesus berbicara pada satu individu saja, dan seringkali orang itu tidak penting bagi masyarakat. Contohnya wanita di sumur Sikar. Seorang wanita yang disisihkan oleh karena masa lalunya, wanita yang tertangkap basah melakukan persinahan. Bartimius yang buta, anak kecil yang berada dalam pelukan Yesus saat ia berkata, "Merekalah yang empunya kerajaan Allah." Anda dapat meremehkan kebenaran bahwa setiap orang penting bagi Bapa surgawi kita. Namun realitanya adalah bahwa cara pandang kita sangat dipengaruhi oleh kebudayaan di mana kita tinggal, yang menegaskan bahwa orang yang memiliki pendidikan, uang, prestise, dan kuasa jauh lebih berharga daripada orang lumpuh yang duduk di pinggir jalan dan mengemis, atau bayi yang dibuang ke tempat sampah dikenyang, ditinggalkan agar mati, yang diselamatkan oleh Sammy Hammock yang memberikan hidupnya untuk membuat perubahan di dalam kehidupan anak-anak yang terbuang. Setelah kebangkitannya, Yesus menemui para muridnya yang sekarang tinggal 11 orang setelah Yudas bunuh diri, dan mengatakan kepada mereka secara gamblang, "Pergilah ke seluruh dunia dan beritakan kabar baik kepada setiap orang." Beberapa hari sebelumnya ia duduk di Bukit Zaitun, memandang ke sungai Kedron, dan berkata kepada para pengikutnya, "Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya." Matius pasal 24 ayat 14. Pada saat Yesus mengatakan perkataan itu, populasi dunia 250 juta jiwa. Dibutuhkan waktu 1500 tahun mulai dari saat Kristus di muka bumi hingga masa Martin Luther, di mana jumlah populasi dunia mencapai 2 kali lipatnya, yaitu 500 juta jiwa. 300 tahun kemudian, yaitu tahun 1830, populasi dunia mencapai 1 miliar. Lalu 100 tahun kemudian, tahun 1930, bertambah lagi mencapai 2 miliar. Lalu dalam waktu 30 tahun, 1 miliar jiwa ditambahkan lagi ke populasi planet bumi. Pada tahun 1976, populasi dunia mencapai 4 miliar. Pada tahun 1986, jumlahnya mencapai 5 miliar dan terus bertambah. Statistik Amanat Agung mengatakan, sekitar 2-3 miliar jiwa dikategorikan sebagai jiwa yang tidak terjangkau oleh kabar baik, bahwa Yesus Kristus mati bagi dosa seluruh dunia. Bukan hanya sekedar untuk mereka yang berbahasa Inggris, memiliki akses ke sekolah yang baik dan fasilitas medis, dan memiliki Alkitab berdebu di rumah mereka yang merupakan milik kakek mereka. Pertanyaan saya bagi Anda sangat sederhana. Apakah Yesus bermaksud bahwa kita bukan hanya 11 orang yang bersama dia di ruang atas, bertanggung jawab untuk memberitakan kabar baik kepada setiap orang yang tinggal di muka bumi? Bila ya, maka siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan hal ini? Dan tidak hanya memberitakan bahwa Yesus Kristus mengampuni dosa-dosa kita, tetapi ia juga memulihkan kehidupan kita yang rusak dan memberikan pengharapan kepada kita bahwa apapun yang terjadi di dalam dunia kita, ia akan menyertai kita, mengusir kegelapan, dan menjanjikan surga bagi kita. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812 8784 7210.
Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Dunia ini sering sekali terasa keras buat hidup kita. Tapi satu tindakan kecil bisa membawa perubahan besar. Senyuman, kata yang membangun, ataupun sekedar mendengarkan, bisa membuat seseorang merasa dihargai. Kebaikan bukan hanya tentang membantu orang lain, tapi juga tentang siapa kita sebenarnya. Pada akhirnya, bukan seberapa banyak yang bisa kita miliki, tapi seberapa banyak yang bisa kita bagikan dengan tulus kepada sesama.

0: Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Seberapa besar nilai istri Anda? Pendeta Ron Mel bercerita tentang suatu pulau di Pasifik yang memiliki kebiasaan bahwa ketika Anda menemukan seorang gadis yang Anda ingin nikahi, maka Anda akan membayar kepada calon ayah mertua Anda sejumlah ekor sapi untuk mendapatkan anak perempuannya. Untuk 2 atau 3 ekor sapi, Anda dapat membeli seorang istri yang cukup baik. Untuk 4 atau 5 sapi, Anda bisa mendapatkan istri yang di atas rata-rata. Nah, Johnny Lingo mencintai seorang gadis bernama Sarita yang kurus dan sangat polos. Ia berjalan dengan bahu membungkuk dan kepala yang tertunduk. Namun Johnny menjadi perbincangan masyarakat itu ketika ia membayar ayah Sarita 8 sapi supaya ia dapat menikahi Sarita. Semua orang mengatakan bahwa Johnny telah dicurangi. Tak lama kemudian, seorang pengunjung yang mendengar tentang pernikahan itu datang ke rumah Johnny untuk melakukan bisnis dengannya. Saat ia melihat Sarita, ia terkagum melihatnya. Ia bukanlah wanita yang pernah didengarnya, melainkan salah satu wanita termanis yang pernah ia temui. Johnny melihat keterkejutan di wajah tamunya, dan ketika Sarita meninggalkan ruangan itu, ia berpaling kepada tamunya dan berkata, "Pernahkah Anda berpikir tentang apa artinya bagi seorang wanita saat ia mengetahui bahwa suaminya menyetujui harga terendah saat ia membeli dirinya? Pernahkah Anda bertanya-tanya seperti apa rasanya ketika para wanita saling menyombongkan harga yang suami mereka bayar demi mendapatkan mereka? Yang satu berkata, 4 sapi, yang lain 5 sapi, atau bahkan mungkin 6. Bagaimana perasaan wanita yang hanya dijual untuk 1 atau 2 sapi? Saya memutuskan bahwa hal ini tidak boleh terjadi pada Sarita saya, kata Johnny. Saya mencintainya. Saya ingin dia dan semua orang lain tahu bahwa ia jauh lebih berharga daripada wanita manapun bagi saya. Sahabat, mungkin Anda tidak membeli istri Anda dengan sapi, namun ia masih ingin mendengar betapa berartinya ia bagi Anda. Amsal pasal 31 ayat 10 berkata, "Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata." Anda dapat mengatakan kepadanya betapa spesialnya dia dengan sekuntum mawar atau permen. Tapi yang paling ia inginkan adalah perhatian penuh dari Anda. Hari ini adalah waktu yang sempurna.
2: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Pada suatu ketika, di perkampungan Indian di Amerika, hiduplah seorang kakek tua yang sangat bijaksana. Kakek ini sering memberi nasihat kepada orang-orang yang mengalami kesulitan. Kebijaksanaan sang kakek begitu termasyhur, sehingga kepala suku mengangkatnya menjadi penasihat utama. Suatu hari, kepala suku kehilangan barang-barang berharga dari rumahnya. Kepala suku berpikir, pasti pelakunya adalah orang-orang yang bekerja di dalam rumahnya, dan bukan orang dari luar. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, karena tidak ada bukti yang menunjuk siapa pelaku pencurian tersebut. Lalu, kepala suku bertanya kepada sang kakek yang bijak, apa yang harus dilakukan untuk menangkap si pencuri? Lalu si kakek berkata, hamba punya beberapa tongkat ajaib di rumah. Tongkat-tongkat itu akan

0: 5 cm jika berada di dekat sang pencuri yang asli. Malam itu semua pelayan ada dalam sel tahanan. Semua sudah tertidur nyenyak. Tetapi ternyata ada satu pelayan yang tidak bisa tidur. Pelayan itu bernama Emas Hitam. Sejak dimasukkan ke dalam sel, Emas Hitam gelisah. Tongkat yang diberikan kepala suku dipegangnya erat-erat. Keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Mengapa demikian? Pasti ada sesuatu yang tidak beres. Si Emas Hitam terus memandangi tongkat itu. Dia merasa tongkat yang dia pegang adalah tongkat ajaib yang akan bertambah panjang jika disentuh olehnya. Emas Hitam adalah pencuri yang asli. Dia pandangi tongkat itu, dan dia merasa tongkatnya bertambah panjang 5 cm. Dengan panik, Emas Hitam ambil pisau dan memotong tongkat itu sepanjang 5 cm. Dan kini dia merasa lebih tenang. Semoga tidak ada yang tahu kalau aku pencurinya. Begitulah pikiran si Emas Hitam. Keesokan harinya, pagi-pagi benar Baginda, kepala suku, memanggil semua pelayan keluar dari sel mereka. Tongkat-tongkat mereka juga diminta untuk diperiksa dan diukur panjangnya. Nah, tiba giliran si Emas Hitam. Baginda berhenti dan menatap wajahnya. Emas Hitam, mengakulah. Kamu pasti pencurinya.
1: Ah, bukan saya, Baginda yang mulia. Kalau saya pencuri yang sejati, pastilah tongkat saya bertambah panjang. Silakan Baginda periksa, bukan tongkat saya.
0: Jawab si Emas Hitam dengan gugup dan pucat. Si Emas Hitam bingung. Kenapa Baginda kepala suku tahu bahwa dialah pencurinya? Si Emas Hitam tidak pernah tahu bahwa tongkat yang dia pegang bukanlah tongkat ajaib. Tongkat itu cuma kayu biasa, sama seperti tongkat-tongkat lainnya. Baginda kepala suku tahu bahwa Emas Hitam adalah pencuri justru karena tongkatnya lebih pendek dibandingkan tongkat teman-teman yang lain. Ketakutannya lah yang menunjukkan dia memang pencuri yang sebenarnya. Akhirnya, si Emas Hitam mengaku dan mengembalikan semua barang-barang curiannya kepada Baginda kepala suku. Masih di insting inspirasi penting. Sahabat, apakah Anda merasa bersalah hari ini atau pada hari-hari yang sudah berlalu? Rasa bersalah itu bisa terjadi dalam kehidupan kita karena kita tidak melakukan sesuatu yang seharusnya kita lakukan. Maka solusinya adalah kita harus belajar cara hidup yang baik, yang benar, yang tidak merugikan orang lain atau siapapun. Jika ini kita lakukan, tentunya perasaan bersalah tidak ada dalam hati kita. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam

0: Siapakah yang tetap menjadi hamba hukum Taurat sekalipun ia percaya kepada Tuhan Yesus? Yaitu orang-orang yang menolak untuk dibentuk kembali menjadi anak-anak Tuhan. Pastilah seorang anak Bapa Surgawi mengikuti putranya sebagai seorang murid yang mengikuti jalan salib. Ia bersedia menyerahkan nyawanya dan meninggalkan hal-hal yang sangat berharga baginya. Ia pun dapat bersuka cita karena pemberian-pemberian Bapa dan karena ciptaannya. Hidup sebagai anak-anak Bapa yang sejati, bebas dari hukum Taurat dan karena kasih terikat kepada cara hidup Yesus, itulah yang membahagiakan kita serta membuka pintu bagi banyak orang untuk datang ke rumah Bapa.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Bersukacita dan bersyukur. Ada beberapa orang yang nampaknya tidak pernah merasakannya. Saat segala sesuatu tampak gelap dan suram, mereka berbicara tentang sukacita dan rasa syukur, menjengkelkan, bukan? Ketika semua lampu dipadamkan, Anda seharusnya menangis dan merangu-rangu, bukan? Sebentar, jika lampu mulai padam dan Anda tahu kalau ayah Anda yang mengontrol saklar dan dia berjanji tidak akan meninggalkan Anda dalam kegelapan, tentu keadaan tidak akan sama, bukan? Seperti seseorang berkostum hantu yang mencoba menakut-nakuti Anda, sementara Anda tahu itu hanya orang bodoh yang memakai topeng. Saya begitu mengagumi Paulus atas pandangannya bahwa ia harus mengalami penderitaan dan kesulitan yang memberinya kekuatan untuk bertahan hidup dalam kegelapan penjara dan kesulitan yang terus-menerus ia hadapi. Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, ia membuka hatinya dan menceritakan tentang pemukulan, penolakan, dan permusuhan yang ia hadapi. Mengambang di antara puing-puing setelah kapalnya tenggelam. Ya, ia mengalami semua itu. Namun, ia menyebutnya masalah ringan dan sesaat. 2 Korintus pasal 4 ayat 17. Paulus membuat apa yang saya keluhkan tampak tidak berarti. Ketika sedang mengemudi ke kantor Guidelines, mobil kami ditabrak oleh seorang supir muda yang surat izin mengemudinya baru saja ditahan. Untungnya kami berhasil selamat tanpa kerusakan yang berarti. Apalah artinya leher kaku dibandingkan dengan apa yang dirasakan seorang ibu muda saat dokter mengatakan bahwa bayinya yang belum dilahirkan diduga menderita Down syndrome dan tidak dapat hidup normal. Saat putus asa sekalipun, Paulus tidak pernah menyetujui eutanasia menjadi hukum yang sah guna melenyapkan segala kesulitan hidup yang kita hadapi. Tidak pernah. Dengan teguh ia memegang keyakinannya bahwa ia yang telah memulai pekerjaan yang baik dalam hidupnya akan melanjutkannya hingga hari ia bertemu dengan juru selamatnya. Dari sel penjara, bukan hotel, di tepi pantai berpasir putih, ia menulis, "Bersukacitalah. Biarlah segala kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir dengan apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Filipi pasal 4 ayat 4 sampai dengan 7. Entah Anda adalah seorang pemeluk agama yang fanatik atau sedikit gila untuk bisa menulis kata-kata di atas, Anda harus memiliki keyakinan yang kuat bahwa Allah Bapa pemegang hidup Anda. Ia berkuasa atas situasi Anda, tidak peduli seberapa gelap, seberapa putus asanya, dan seberapa banyaknya orang-orang jahat yang melakukan kejahatan terhadap Anda. Sahabat, apakah kaitan Anda dengan penyebab hilangnya sukacita dengan kebahagiaan Anda? Seseorang berkata, situasi-situasi ini tidak membuat saya buruk. Situasi-situasi dapat melingkupi Anda bagi selimut yang tebal yang menyelimuti Anda. Allah ingin Anda tahu, tidak peduli seberapa beratnya situasi yang Anda hadapi, ia ada di atas semua itu. Dan ia ingin Anda di sana juga bersama dia. Dalam setiap keadaan dan situasi, Paulus berkata, aku dapat memuji dan bersyukur kepadanya. Mengapa? Karena situasi dan keadaan tidak akan menjadi seperti yang saya bayangkan. Tidak akan. Tuhan ada di atas semua kesulitan-kesulitan dan akan menggunakan semua itu untuk kemuliaannya. Orang lain mungkin mereka-reka kejahatan terhadap kita, tetapi Allah memakainya untuk kebaikan kita. Anda harus memiliki sikap yang luar biasa dengan memiliki pengetahuan bahwa Allah berkuasa dan Anda adalah miliknya. Hal ini akan memampukan Anda dari penjara mengasihi diri sendiri dan penjara keputusasaan serta membantu Anda untuk mempercayai Tuhan. Sebelum Anda tahu, sebuah parafrasa dalam Filipi pasal 4 ayat 6, suatu rasa kepenuhan Allah, segala sesuatu akan bekerja untuk kebaikan kita. Semuanya itu akan datang dan terjadi dalam hidup Anda. Hal-hal luar biasa akan terjadi dalam hidup kita. saat Kristus menjadi pusat hidup kita dan menggantikan kekhawatiran. Ya, dimensi iman akan membuat segala sesuatu berbeda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salang, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Selamat datang di Words of Wisdom, dipersembahkan untuk JAPRI, Jaringan Pelayanan Penyiaran Radio Indonesia, yang hadir serempak di ratusan radio di seluruh Indonesia. Meskipun hanya untaian kalimat, tetapi memiliki kekuatan makna. Kalimat-kalimat bijak pilihan yang menyalakan harapan dan meneguhkan hati. Karena dari kata yang bijak, lahir kekuatan yang tak ternilai.
1: Kebaikan tidak perlu satu alasan besar. Nggak semua kebaikan butuh momen besar ataupun punya motivasi besar. Kadang kebaikan datang dari hal yang paling sederhana, dan justru itulah yang paling berkesan. Menawarkan tempat duduk, biarkan orang lain duluan dalam antrian. Kirim pesan, menanyakan kabar teman lama. Mungkin bisa saja kita semua berpikir, ah itu nggak seberapa. Tetapi siapa tahu, itu justru hal yang mereka butuhkan hari itu. Kebaikan sejati bukan soal besar ataupun kecilnya dari satu tindakan, tapi tentang ketulusan hati saat kita melakukannya.
0: Terima kasih telah menyimak Words of Wisdom. Biarlah kata-kata bijak hari ini menjadi peneguhan yang menguatkan langkahmu. Sampai jumpa di Words of Wisdom berikutnya.
2: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
3: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
2: Oh ya? Terus buat apa aja?
3: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
2: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
3: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
2: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
3: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Harapkan anak-anak untuk menjadi anak-anak. Saya dan suami banyak melakukan seminar bagi orang tua, membagikan prinsip-prinsip bagaimana cara membesarkan anak-anak yang takut akan Tuhan di tengah-tengah dunia yang tidak takut akan Tuhan. Bersama para orang tua ini, kami melakukannya dengan cara yang sangat praktis, mengetahui dari pengalaman kami sendiri bahwa prinsip-prinsip ini memang benar adanya. Namun, sekalipun demikian, saya juga ingin mengatakan bahwa sangat mudah untuk memberi kesan bahwa Anda tinggal mengikuti beberapa aturan sederhana ini untuk membesarkan anak. Dan dalam sekejap, anak-anak Anda menjadi sopan dan bijaksana. Yang penting untuk Anda sadari adalah bahwa membesarkan anak secara efektif itu membutuhkan waktu dan konsistensi dan banyak berdoa. Terkadang orang tua menjadi putus asa sebab mereka telah dengan setia mengikuti cara ini untuk beberapa waktu. Namun anak-anak mereka masih belum merespons layak orang dewasa. Dari pengalaman saya, dibutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum anak-anak kita mencapai tingkat kedewasaan yang kita harapkan dari mereka. Terry Maxwell, yang memiliki situs web bernama titus2.com, mengatakan hal ini. Akhirnya saya menyadari satu kebenaran mendalam. Harapkan anak-anak untuk menjadi anak-anak. Mereka memang belum memiliki hati yang dapat meresponi Tuhan dengan tingkat kedewasaan yang sama seperti orang dewasa. Kedewasaan itu akan datang. Namun itu adalah proses dari Tuhan yang terus berlangsung sepanjang masa kanak-kanak mereka. Terry melanjutkan, jangan lupa bahwa Tuhan adalah pribadi yang merancangkan proses pertumbuhan dan kedewasaan seorang anak. Mengurusi masalah hati seorang anak adalah proses yang konstan setiap hari. Kita harus terus lagi dan lagi mengulangi kebenaran Tuhan kepada anak-anak kita dengan cara yang manis dan menawan. Tahun demi tahun demi tahun. Jika Anda sedang membesarkan seorang anak, biarlah Galatia pasal 6 ayat 9 ini menguatkan Anda, yang berbunyi, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

94.4 FM Heartline, your family station. Halo Heart listeners, selamat sore. Selamat berjumpa kembali di sore hari ini Heart listeners. Tentunya bareng aku Olive di program Sensor Senyum Sore. Apa kabarnya Heart listeners semuanya? Berharap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan tentunya penuh dengan kebahagiaan ya di sore hari ini. Menyapa buat kamu semua yang mungkin baru pertama kali bergabung ya di frekuensi 94.4 FM ataupun juga yang baru pertama kali bergabung di live TikToknya Heartline sama Rinda. Halo semuanya, salam kenal dari aku Olive yang bakalan temenin kamu sampai di jam 5 sore nanti, tentunya dengan informasi-informasi menarik, juga lagu-lagu yang bakalan di request sama kamu semua. So, untuk kamu yang pengen ikutan request lagu, yang mau kirim salam, saling menyapa, saling berbagi semangat juga di sore hari ini, boleh banget ya. Langsung aja melalui line telepon di nomor 0811-5830-944 atau boleh di WhatsApp di nomor 0819-2691-000. Kamu juga boleh langsung ikutan gabung melalui live TikToknya Heartline ya. Boleh langsung ketik di kolom komentarnya pengen dengerin lagu apa sih di sore hari ini. Di saat ini Heart listeners, sebagai pembuka jumpa kita, Olive udah siapin satu lagu dari Taylor Swift yang bakalan nemenin kamu. Dan abis ini Olive bakalan balik lagi, so stay tune only on Heartline FM, your family station.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Balik lagi bareng Olive Heart Listeners di sore hari ini, masih di program Sensor Senyum Sore. Anyway, Heart Listeners, kalau kemarin Olive sama Bang Rizal tuh lagi ngebahas pengalaman yang mungkin ngeselin yang pernah terjadi sama kamu. Dan honestly, topik kemarin itu cukup amat bikin seru ya. Karena banyak juga teman-teman ternyata Heart Listeners yang ikutan membagikan pengalaman-pengalaman yang unik dan lucu yang ngeselin juga. Tentunya ya. Dan hari ini Olive pengen nanya nih buat kamu semua Heart Listeners, pernah gak sih kamu mengalami satu hal yang traumatik gitu? Jadi pernah gak kamu trauma tuh gara-gara hal tertentu, Heart Listeners ya? Misalnya trauma dengan naik motor karena apa gitu, atau misalnya ada juga yang mungkin pernah mengalami trauma di masa kecil yang memang kayak at the end kayak nggak bisa lagi melakukan hal itu. Misalnya misalnya kamu pernah jalan-jalan ke taman tempat wisata lah ya, taman bermain atau lain sebagainya, terus kamu ternyata pas lagi nyobain ayunan terus jatuh gitu ya dari ayunan. Nah itu biasanya kan bikin kita trauma ya, Heart Listeners ya. Nah kamu ada nggak pengalaman yang traumatis yang nggak bisa kamu lupakan sampai saat ini, Heart Listeners, yang bikin tuh ternyata karena trauma itu juga saya ternyata sampai sejauh ini tuh nggak pernah ngelakuin hal itu lagi gitu. Boleh dong sharing bareng Olive di sini ya, di nomor telepon di 0811-583-0944, atau boleh juga langsung aja drop di kolom komentar live TikToknya Heartline ya. Olive tungguin sampai di jam 5 nanti. Dan di sini sepertinya ada yang bergabung, ada Kak Ahmadi. Halo, katanya Kak Ahmadi pernah dikejar anjing Kak. Waduh. Itu lumayan bikin trauma juga sih ya, Heart Listeners ya. Karena ya kita nggak tahu nih apakah karena mungkin pas kita lewat aja terus dikejar anjing, kan itu lumayan menakutkan juga ya. Anyway, gimana ceritanya Kak Ahmadi sampai bisa dikejar-kejar anjing? Coba kasih tahu dulu dong gimana ceritanya ini ya. Sambil menantikan kamu semua Heart Listeners yang pengen ikutan gabung, yang mau bagiin pengalamannya, Olive mau hadirkan kembali beberapa lagu di sini. Udah ada juga beberapa lagu requestan yang masuk ya, bakalan Olive puterin setelah lagu satu lagu dari Hindia.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Utopia dengan hujan, hard listener special Olive Bingkiskan buat yang udah request tadi. Ada Kakak Ahmadi yang katanya punya pengalaman traumanya dengan temennya ya, waktu itu dikejar-kejar anjing, waduh. Tapi emang sebenarnya hard listeners, kalau anjing abis lahiran gitu kan nggak boleh diganggu. Jadi ceritanya nih Kak Hamadi, katanya waktu itu temennya ngambil anak anjingnya ya kan, terus induknya ngejar, wah. Itu sebenarnya bikin bahaya sih, itu uji nyali namanya ya Kak Hamadi ya. Kemudian juga ada Kakak Stanley yang katanya punya pengalaman buruk juga sama anjingnya. Waktu itu katanya lagi bawa minyak tanah naik motor terus dikejar-kejar anjing. Terus sama Kak Ahmadi ditanyain lagi, minyak tanahnya aman kah? Masalahnya gini, harus ditanya tuh gimana Kak Stanley waktu itu, jatuh dari motor enggak atau apa gitu keadaannya. Malah minyak tanahnya yang ditanya keadaannya. Anyway, hard listener, sebelum kita lanjut lebih jauh membahas tentang trauma nih ya, Olive sedikit memberikan informasi tentang apa sih sebenarnya itu trauma. Jadi mengutip dari beberapa sumber, hard listeners, trauma itu adalah respon emosional, psikologis atau fisik yang mendalam terhadap satu peristiwa yang menyakitkan, menakutkan dan mengancam jiwa. Jadi hal ini terjadi ketika seseorang mengalami stres ekstrim yang berlebihan, yang melebihi kemampuannya untuk mengatasinya. Jadi rasa takutnya tuh nanem sampai saat ini gitu. Misalnya kalau tadi Kak Ahmadi sempat punya pengalaman buruk dikejar-kejar anjing ya kan, sampai sekarang tuh kalau lihat anjing tuh jadinya takut gitu, mau deket aja tuh takut gitu ya. Ngomongin soal trauma juga nih ya hard listeners ya, ternyata tuh trauma tuh banyak banget jenisnya ya. Jadi ada tingkatan-tingkatan atau kategori berdasarkan frekuensi dan durasi kejadian hard listeners. Yang pertama itu ada trauma akut, dipicu oleh satu kejadian spesifik yang terjadi tiba-tiba. Seperti misalnya kecelakaan, bencana alam, atau kehilangan orang terdekat. Kemudian ada trauma kronis, yang terjadi akibat paparan peristiwa buruk yang berulang dan berkepanjangan, seperti misalnya perundungan atau bullying, atau misalnya kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Nah ini bisa mengakibatkan trauma kronis gitu ya. Now close your eyes. Kemudian selanjutnya ada trauma yang kompleks, terjadi akibat pengalaman traumatis beruntun yang seringkali dialami sejak usia dini, misalnya pelecehan ataupun penelantaran masa kecil. Hard listeners, ini yang biasanya bikin seseorang tuh sampai kepribadiannya itu berubah ya. So kalau kamu nih ada di titik yang mana nih hard listeners, traumanya karena apa? Terus juga kalau dilihat dari jenis-jenis traumanya ini, kamu kira-kira di posisi yang mana? Kak Ahmadi katanya pernah juga naik motor terus masuk tawon di dalam helm motor. Waduh. Dan katanya sempat disengat. Waduh, ini parah juga sih. Antara lucu, pengalaman lucu tapi lumayan traumatis juga ya. Kalau aku kayak gitu kayaknya ngelihat tawon langsung takut deh. Anyway, Olive mau menyapa dulu selamat sore buat pendengar setia Hardline ya. Ada sahabat Taylor, kemudian ada kakak Ninda Harum di Bandung. Selamat sore. Katanya mau request lagu dari Selena Grace, Sumpah Mati. Udah Olive siapin di sini. Langsung aja Olive mau hadirkan buat kamu semua Hard Listeners. Abis ini Olive bakalan balik lagi tentunya. So don't go anywhere, I will be back.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan 1 set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Masih dipancarkan langsung dari kawasan Jalan Kebahagiaan nomor 27C Samarinda. Masih bareng Olive di sini tentunya, Heart Listeners di program Sensor Senyum Sore. Siapkan hatimu, siapkan Olive mau menyapa dulu nih untuk yang udah gabungan di line telepon kita. Kita mau sapa dulu. Halo.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, Bang Taufik.
1: Apa kabar, Bolip?
0: Alhamdulillah, puji Tuhan, baik. Bang Taufik, gimana kabarnya, Bang?
1: Baik aja nih, Bolip.
0: Oke. Okay. Akhirnya aku udah bisa tahu handil itu di mana, Bang.
1: Di mana itu?
0: apa ya kemarin ya? Aku lupa lagi.
1: Handil Terusan.
0: Iya, Handil Terusan. Hey, Hunter, kepanjangan Handil Terusan, iya kan?
1: Iya.
0: Iya, benar. Oke, Bang Taufik mau request lagu apa nih?
1: Request lagunya apa ya?
0: Apa ya?
1: Munajat Cinta.
0: Munajat Cinta, oke. Boleh.
1: Dari Triad, kalau nggak salah ya?
0: Iya.
1: Ya, salamnya buat Bang Ari Dujuanda ya. Selamat sore. Buat Bang Ezra dan Mbak Francisca di Kubar juga ya. Buat Devi Sayang di Indokis.
0: Iya.
1: Buat ya, membenar Hatlan FM aja tanpa terkecuali.
0: Okay.
1: Ini Bang Rijal nggak siaran kayaknya?
0: Iya, tadinya mau bareng Bang Rijal lagi kan, biar rame. Tapi Bang Rijalnya lagi ada kerjaan. Jadi mungkin next time lah ya.
1: Lagi ada kesibukannya.
0: Iya, nanti besok Bang Rijal nemenin kalian lagi kok.
1: Nggak siaran, nggak apa nama lagu?
0: Lagu Nusantara besok.
1: Lagu Nusantara ya.
0: Yes.
1: Jadi buat Molitnya semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Ditunggu lagunya, Mbak.
0: Oke, okay, thank you banget, yeah. Bang Taufik. Selamat sore. Itu dia Heart Listeners, udah ada Bang Taufik ya, yang udah ikutan gabung dan request lagu. Thank you banget buat Bang Taufik yang udah bergabung. Ditunggu lagunya, ntar Olive bakalan puterin ya. Anyway, Heart Listeners, tadi kita masih ngebahas tentang trauma ya. Tadi Olive udah sempat ngasih tahu jenis-jenis trauma itu ada apa aja. Ada apa namanya? Ada trauma akut, terus kemudian ada trauma kronis dan trauma kompleks ya, Heart Listeners ya. Dan selain itu juga nih, Heart Listeners, ternyata kita harus tahu juga, penting untuk ngetahuin apa aja gejala umum yang kita rasakan saat trauma itu terjadi. Biasanya kan kita cuma ngomong nih, trauma, aku trauma nih sama ini, ya kan? Aku trauma nih karena gini, ya kan? Tanpa mengetahui ternyata gejala-gejalanya tuh apa. Nah, ternyata dampak trauma itu bisa bervariasi pada setiap orang. Tapi umumnya itu meliputi beberapa gejala ya. Salah satunya itu reaksi emosional. Jadi reaksi emosional ini yaitu muncul rasa takut yang berlebihan, kemudian kecemasan, kemarahan yang nggak kekontrol, atau mati rasa secara emosional. Jadi ini muncul biasanya itu kalau misalnya kita ngelihat satu hal yang bikin kita trauma gitu ya. Misalnya kayak tadi ada siapa tadi tuh? Ada Bang Stanley, kemudian Kak Ahmadi ya, yang trauma dengan anjing karena sama-sama pernah punya pengalaman dikejar anjing ya. Nah, itu bisa jadi ini gejalanya tuh kalau misalnya pas ngelihat anjing tuh biasanya kalau kita udah trauma ya takut ya kan, rasa takut berlebihan padahal anjingnya diam aja, enggak ngejar kita juga, enggak gerak bahkan ya. Nah, itu salah satu ciri-ciri bahwa kamu emang udah trauma dengan hal-hal itu. Reaksi selanjutnya yaitu reaksi secara fisik, Heart Listeners. Kalau tadi secara emosional, ini secara fisik, yaitu jantung mulai berdebar, kelelahan ekstrim, mudah terkejut, hingga gangguan tidur dan mimpi buruk, sampai ke bawah mimpi, Heart Listeners ya. Kalau ini biasanya sih, kalau kita traumanya udah parah banget ya, sampai apa namanya, sampai misalnya itu bikin sakit banget gitu ya kan. Ada mungkin yang trauma karena pacaran gitu ya kan. Udah lama-lama pacaran tahu-tahu putus. Waduh, itu bisa bikin trauma juga sih ya, Heart Listeners ya. Ada kakak Nyong di Kubar, katanya aku sempat trauma ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Aduh, jangan gitu dong. Bahaya nih. Baru juga aku bilangin tadi kan, ada yang trauma karena misalnya putus cinta. Beneran ada yang curcol nih. But anyway, hard listeners, itu dia beberapa gejala trauma. Selanjutnya ada reaksi perilaku ya. Tadi reaksi emosional, kemudian fisik, dan terakhir ada perilaku. Jadi ini cenderung menghindari tempat-tempat atau orang atau bahkan situasi yang mengingatkan pada kejadian traumatis tersebut. Misalnya kalau misalnya kamu pernah ke situ dengan orang yang kamu sayang, asik. Tapi karena udah putus ya kan, kalau kata kakak Nyong tadi ya. Jadinya pas mau ke situ lagi jadi mengingat yang lalu-lalu. Sakitnya tuh berasa lagi, hard listeners ya. Ya kayak gitu-gitulah ya reaksi perilaku yang bisa terjadi saat kamu mengalami trauma. Abis ini Olive masih bakalan balik lagi, waktu kita masih panjang, hard listeners. Saat ini waktu di studio menunjukkan jam 4 lebih 4 menit waktu Indonesia bagian tengah. So, don't go anywhere. I will be back after this song.

The Massive Cinta Ini Membunuhku spesial Olive Bengkiskan untuk Kakak Nyong yang tadi udah request lagunya. Yang lagi-lagi masih terjebak di masa lalu. Aduh, jangan dong ya Kak Nyong ya. Life must go on. Jadi kalau misalnya saat ini kamu semua masih mikirin masa lalu, aduh kayaknya udah enggak lagi deh ya. Yuk, kita sama-sama fokus ke masa depan. Pandangannya ke depan. Boleh nih, kalau lagi bawa kendaraan tuh kan harus ngelihat spion kan, kaca spion kiri kanan, ngelihat ke belakang boleh, tapi jangan tinggal di belakang. Kita harus terus jalan, jangan sampai jalanannya jadi macet. Hard listeners, tadi udah ada salah satu temennya Olive juga yang ikutan gabung ya, ada Ica tadi yang gabung dan dia sedikit membagikan ya pengalamannya melawan trauma. Jadi waktu itu katanya Ica tuh trauma banget karena pada saat itu dia harus kehilangan dua orang yang paling dia sayangi, which is adalah orang tuanya, di waktu yang berdekatan, hard listeners ya. Jadi waktu itu Ica masih sekitar usia 10 tahun dan dia harus menghadapi kenyataan bahwa kedua orang tuanya meninggal di tahun yang sama gitu ya, dipanggil pulang ke Yang Maha Kuasa itu di tahun yang sama. Jadi gapnya tuh gak terlalu jauh, masih di tahun yang sama. Kemudian Ica harus tumbuh tanpa orang tua bersama dengan kakaknya ya, yang harus dibesarkan sama eyangnya, hard listeners. Dan at the end dia berhasil pulih dari traumanya. Padahal waktu itu tuh dia takut banget untuk kayak benar-benar menaruh hati ke orang gitu. Dia takut jangan sampai kayak misalnya dia udah sayang banget ya kan, terus hal yang sama itu terjadi lagi. Nah, dia sedikit membagikan gimana caranya untuk dia bisa pulih dari situasi dan kondisi itu ya, hard listenersnya. Yang pertama kata Ica itu penting banget buat kita ke psikiater. Kita butuh orang yang memang bisa profesional di bidang itu supaya kita bisa menceritakan apa yang kita rasakan. Kemudian yang paling penting lagi katanya Ica nih, gak lupa untuk tetap mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena itu sangat membantu untuk bisa pulih dari masa-masa trauma. Yes, Olive sepakat banget, hard listeners ya. Kalau memang kamu saat ini masih terjebak dengan trauma-trauma masa lalu, entah itu trauma-trauma kecil ataupun trauma-trauma yang udah gede banget ya kan, trauma yang memang gak bisa lagi ditoleransi, yang istilahnya udah kompleks. Nah, mendekatkan diri pada Tuhan adalah salah satu jalan yang paling baik untuk kamu lakukan ya, untuk bisa pulih lebih cepat. Tentunya dengan memilih komunitas-komunitas yang mendukung kamu, hard listeners, itu paling penting. Karena lingkungan yang mendukung itu penting banget untuk pemulihan. Jangankan dari trauma ya, dari sakitnya kita aja tuh, itu sangat membantu, hard listeners. Jadi pilihlah lingkungan yang tepat untuk membuat kamu berubah menjadi lebih baik. Olive mau menyapa dulu nih untuk kamu semua yang masih setia bareng Olive di sini ya, yang di live TikTok khususnya. Masih ada Kakak Nyong, ada Kak Nona Riren, ada Pangeran Kodok, ada Muhammad Lukman. Halo, selamat bergabung. Kemudian ada Ncus Putra, ada Kakak Stanley yang masih setia juga menemani Olive ya. Kata Kak Stanley dia bakalan menjadi orang pertama dan selalu menjadi orang terakhir juga. Iya sih, benar banget sih. Thank you loh ya, udah setia menemani Olive di setiap harinya ya, Kak Stanley ya. Langsung aja kalau gitu, hard listeners, tadi Nona Riren udah ikutan request lagu. Lagunya Olive mau puterin sekarang. Ada Noah dengan Mencari Cinta. Enjoy the song.

0: Adati tuh dengan Tak Jodoh. Spesial Olive Bingkis kan untuk yang udah request tadi. Ada Pangeran Kodok ya. Aduh, Pangeran Kodok masih ada gak nih? Anyway, thank you banget. Aduh, lagunya katanya kena juga nih buat pendengar yang lain ya. Padahal yang request satu orang, tapi yang kenanya itu lumayan banyak. Salah satunya ada kakak Stanley yang kena juga. Katanya lagunya tadi apa? Apa tadi? Lagunya kena. Saya punya kisah, aduh. Gak apa-apa ya, gak apa-apa. Kalau misalnya belum jodoh tuh gak apa-apa, gak jadi masalah. Yang masalahnya itu kalau jodoh orang yang kita tikung ya. Anyway, hard listeners, Olive mau menyapa kembali buat kamu yang baru bergabung di apa namanya di streamingnya Heartline ataupun yang lagi mendengarkan melalui aplikasi Jalur Hati. Halo, selamat sore semuanya, selamat bergabung. Atau mungkin juga buat kamu semua yang lagi dengerin dari frekuensi 94.4 FM. Hai, apa kabarnya? Kamu saat ini sedang mendengarkan program Sensor Senyum Sore bareng Olive.
1: Now close your eyes.
0: Hard listeners, ngomongin soal trauma nih ya. Kadang tuh ada hal-hal kecil yang sebenarnya bikin kita trauma juga sih ya. Walaupun traumanya tuh gak separah itu, tapi lumayan bikin kayak kalau ngelihat sesuatu tuh bikin kita takut gitu ya kan. Misalnya kalau tadi Kak Stanley sama siapa namanya? Sama Kak Ahmadi ya kan, yang takut sama anjing jadinya kan, karena pernah dikejar-kejar anjing. Nah, ada juga nih salah satu temannya Olive yang dia traumanya itu karena apa nih? Karena naik transportasi umum. Apalagi di kota-kota besar ya. Jadi salah satu temannya Olive tuh ada yang memang pernah mengalami hal yang tidak mengenakan. Jadi waktu itu dia sempat, karena dia baru datang banget di Jakarta ya kan, terus dia naik transportasi umum. Jadi waktu itu

naik busway kalau nggak salah. Terus dia tuh kecopetan hard listeners, dan yang hilang sebenarnya satu buah handphone dan uang cash. Jadi karena dia tuh biasanya tuh, paham gak sih, yang biasa kita tuh biasa naruh duit tuh di cash HP ya kan, di cash HP diselipin situ, terus ada e-money yang baru banget dia top up dan jumlahnya itu sekitaran 300 something ya kan. Karena kalau di Jakarta kan kita kemana-mana naik transportasi umum pasti pakai e-money ya kan, mau gak mau dia top up sampai segitunya. Terus aduh malah kecopetan, aduh ini memang bikin trauma banget sih. Jadinya mulai saat itu tuh temennya Olive ini jadi gak berani lagi untuk naik transportasi umum apalagi sendirian. Jadi kayak dia tuh suka hilang fokus gitu hard listeners, jadi gak bisa memperhatikan sekitar atau barang bawaannya dengan baik. Aduh ini juga termasuk keteledoran ya hard listeners ya. Hal-hal kayak gini tuh yang kadang bikin kita jadi trauma, jadi takut ya kan. Tapi semoga untuk hard listeners ya kan, ini juga jadi pelajaran untuk kita semua untuk lebih berhati-hati. Khususnya kamu semua yang menggunakan transportasi umum ya kan, entah itu taksi online, ojek online, naik angkot ya kan. Masih ada gak sih angkot sekarang tuh ya? Ya pokoknya itu harus hati-hati, harus diperhatikan barang bawaannya dengan baik. Jangan sampai ada yang ketinggalan, jangan sampai ada yang kececer ya hard listeners ya. Apalagi untuk kamu yang lagi siap-siap pulang kantor, mungkin di sore hari ini ya, dicek lagi barang-barang bawaannya, jangan sampai yang ada yang ketinggalan atau berkas-berkas yang harus dibawa pulang ya kan, dicek kembali. Oke. Udah ada Krie Discoria ya hard listeners dengan Krisya, Olive bingkiskan spesial buat kamu semua yang lagi siap-siap pulang kantor dan yang lagi di jalan.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Lagu dari Jerok the featuring dengan Prisa. Hard Listeners kau curi lagi sekaligus mengantarkan kita di menit ke-47 lepas dari pukul 4 sore waktu Indonesia bagian tengah ya Hard Listeners ya. Kita tadi udah ngebahas tentang trauma. Thank you banget juga buat teman-teman yang udah ikutan gabung ya dan membagikan pengalaman-pengalaman yang traumatis kalian ya. Tadi ada Kak Stanley, ada Kak Ahmadi, ada Ica juga ya. Semoga kalian semua pengalaman traumanya udah enggak lagi ya kan, udah sembuh, udah pulih dari pengalaman trauma. Walaupun enggak mudah sebenarnya ya untuk pulih dari pengalaman-pengalaman buruk atau hal-hal buruk yang pernah kita alami. But as long as kamu punya kemauan ya kan. Karena trauma itu wajar hard listeners. Kalau misalnya kamu ngalamin hal-hal buruk kayak tadi ya kan. Misalnya trauma masa kecil atau trauma bencana alam. Atau kehilangan orang terdekat seperti Ica katakan tadi. Ataupun bullying. Itu wajar banget ya. Tapi gimana kita mau pulih atau enggak dari trauma itu. So dari kesadaran diri kita sendiri itu penting banget ya untuk mau banget pulih dari trauma yang kita alami sehingga mental kita juga lebih sehat, orang-orang di sekitar kita juga nggak kena imbasnya ya kan dari trauma kita. Wah, itu penting banget tuh. Anyway, thank you banget buat kamu semua hard listeners yang sudah nemenin Olive dari tadi ya, dari jam 3 tadi sampai sore hari ini. Dah ada siapa nih? Ada Nona Riren, ada Kakak MCL ngelek. Ada Kakak Lydia Milan. Halo semuanya, salam kenal yang baru bergabung ya. Thank you banget udah gabung buat Kakak Stanley juga. Terus tadi ada siapa lagi nih? Ada Ko Erik, ada Kak Ahmadi, ada Kakak Ninda Harum dari Bandung, ada Kakak Nyong. Semua-muanya deh ya, thank you banget udah gabung. Kita ketemu lagi di hari Kamis. Besok bakalan ada Bang Rizal yang bakalan temenin sore hari kamu. Yang pengen dengerin lagu-lagu Nusantara boleh tuh ya. Besok Bang Rizal bakalan temenin kamu dengan lagu-lagu Nusantara. So saatnya Olive pamit dari ruang dengar Anda. Hard listeners, keep on growing and never give up. See you, bye-bye.

Ada seorang pemuda. Dia bekerja sebagai tukang sapu di sebuah perusahaan ternama. Pemuda itu begitu rajin dalam bekerja. Dia tidak pernah mengeluh. Dia selalu disiplin. Kita tentu tahu ya bahwa upah seorang tukang sapu tidak sebesar pegawai kantoran. Tapi pemuda itu selalu bersyukur dengan apa yang dia miliki. Dalam segala kekurangan, dia tidak pernah putus asa. Dia punya mimpi bahwa suatu saat nanti dia akan menjadi seorang bos atau pimpinan. Selama bertahun-tahun, dia tetaplah menjadi seorang tukang sapu. Namun berkat ketekunan, kerajinan, dan doa yang tidak putus-putusnya kepada Tuhan, pada tahun berikutnya, dia diangkat sebagai kepala kebersihan. Dia menjadi kepala dari seluruh cleaning service. Dia tidak lagi menjadi tukang sapu. Dan sekarang, dia hanya duduk dan menghadap layar komputer. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, orang yang rajin melakukan hal-hal kecil, maka tanpa diduga, dia akan mendapatkan berkah dari ketekunannya. Saat perkara kecil mampu dilakukan dengan baik, maka bersiaplah untuk hal-hal yang lebih besar yang akan datang kepada Anda. Jangan takut untuk bermimpi, karena mimpi adalah tombak dari sebuah harapan. Seorang bijak pernah berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara yang kecil, dia juga setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, dia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah sahabat, apakah Anda sudah setia dalam hal kecil yang dipercayakan kepada Anda? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498 7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

oleh satu cinta yang gak pernah meninggalkan kita. Dan dia adalah Yesus. Jika engkau percaya sama dia,

Dipancarkan dari Jalan Kebahagiaan nomor 27 C Samarinda di frekuensi 94.4 FM Heartland Radio, Your Family Station. Kembali menyapa semua pendengar setia Heartland di sore hari ini pada program Masih Ada Jalan. Bersama Angel tentunya mengucapkan selamat sore, shalom, damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tentunya bersyukur di hari ini kita masih bisa kembali lagi merasakan pertolongan dan berkat Tuhan. Tidak henti-hentinya gitu ya, kita bisa bersuka cita ya, karena kebaikan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa mengantarkan kita ada sampai hari ini, terus bisa menikmati berkat-berkat Tuhan, masih bisa menikmati campur tangan Tuhan, kesempatan, bahkan apapun yang sudah kita lakukan sepanjang hari ini, tentunya semua karena pertolongan dan kasih sayang Tuhan yang besar dalam hidup kita. Kiranya di sore hari ini ya, kembali lagi membuat kita bisa merasakan gitu ya, rasa syukur kita, kekaguman kita kepada Tuhan, dan membawa kita tetap terus optimis gitu ya, untuk terus menerima berkat-berkat Tuhan sepanjang hari dalam hidup kita. Dan selamat beraktivitas juga untuk semua pendengar setia Heartland dimanapun berada, yang saat ini ada di kota Samarinda, di Tenggarong dan sekitarnya. Bahkan juga ini tidak lupa menyapa untuk pendengar setia ya, yang sudah mendengarkan siaran ini di sore hari ini, yang ada di luar kota ya, atau pendengar-pendengar yang sudah bergabung di live streaming TikTok, Facebook maupun juga website heartland.co.id serta aplikasi Jalur Hati. Ya, senang sekali Angel akan menemani aktivitas listener ya sampai jam 7 ya. Jadi 2 jam ke depan Angel akan menemani dengan lagu-lagu yang tentunya memberkati kita, dan juga renungan ya yang pastinya memberikan recharge untuk setiap hidup kita. Namun sebelum itu, kita awali dulu kebersamaan kita di sore hari ini dengan satu nomor lagu Seindah Siang Disinari Terang by YMCGKI. So, tetap stay tune di 94.4 FM Heartland Radio, Your Family Station.

Kristus selalu melingkupi setiap hidup kita, di setiap apapun kesempatan hidup, di setiap aktivitas, pekerjaan, usaha yang kita lakukan, atau apapun yang kita kerjakan, kiranya semua dalam tuntunan Tuhan. Hidup kita mengalami ketenangan, kita menikmati penuh ya kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Kita sangat terkagum ya dengan cara Tuhan yang begitu mengasihi kita, sehingga kita ada sampai

0: Kembali lagi bersama Angel di frekuensi 94.4 FM Heartland Radio, your family station. Menyapa semua pendengar setia Heartland yang baru aja gabungan, tentunya ya di sore hari ini di program Masih Ada Jalan ya. Sekitar 2 jam ke depan Angel akan menemani kegiatan Halistener ya di sore menjelang malam nanti. Jadi Halistener yang ingin bergabung untuk request-request lagu atau ingin menyapa orang-orang yang dikasihi di sore hari ini, atau tentang mau menceritakan tentang kebaikan Tuhan yang sudah Halistener rasakan sepanjang hari-hari ini atau di minggu-minggu kemarin, bisa banget ya, boleh banget, bisa menghubungi di nomor interaksi kita, nomor WhatsApp, boleh call atau WhatsApp chat juga, boleh banget gitu ya, di 0811 5830 944, di 0811 5830 944. Atau listener juga bisa gabungan di live streaming TikTok juga ya. Saat ini juga lagi live streaming TikTok Heartland Samarinda. Jadi langsung di search aja ya, buka TikToknya, aplikasinya gitu ya, buka aja. Jangan lupa follow akun media sosial kita ya, biar setiap kita siaran selalu update, selalu masuk notifikasinya di handphone Heartlistener semua. Dan juga mau menyapa buat pendengar-pendengar yang saat ini lagi beraktivitas di mana saja ya, Heartlistener selamat bekerja, selamat menjalankan kegiatannya gitu ya. Yang di sore hari ini lagi dalam perjalanan, enjoy gitu. Nikmatin perjalanannya ya dengan penuh apa sukacita, happy gitu ya. Mungkin saat ini kita udah lumayan hektik dalam pekerjaan kita ya, tapi biarlah gitu ya, kita di sore hari ini terus menerima berkat sukacita di dalam Tuhan. Wah, sudah ada yang bergabung ya sore hari ini, kita sambut dulu ya penelpon kita. Di sini ada Bapak Esra. Halo, shalom Pak Esra.
1: Shalom, shalom.
0: Puji Tuhan. Bagaimana kabarnya Bapak?
1: Beberapa minggu ini kurang chat ini.
0: Wah, pantesan ya. Bapak jarang bergabung ya kalau di WhatsApp chat, Pak. Ya, gimana nih, Pak?
1: Ya, ini mau menyapa, mau request lagu, terus mau kirim ayat.
0: Apa itu, Pak? Sorry?
1: Mau kirim ayat.
0: Kurang jelas, Pak Esra, bagaimana?
1: Saya mau request lagu.
0: Request lagu judulnya?
1: What a beautiful name.
0: Oke, coba saya cek dulu ya Pak ya. Yang dinyanyikan oleh siapa Pak?
1: Saya kurang hafal siapa yang penyanyinya ya.
0: Oh iya iya, coba Angel carikan dulu ya Pak Esra ya. Oke, Pak Esra gimana hari ini kabarnya? Apakah sudah lumayan pulih atau ya, gimana Pak?
1: Ya, setiap hari Selasa pagi saya terapi.
0: Terapi, oke.
1: Okay. Pagi kehujanan, kena hujan. Karena hujannya pas mau berangkat, hujannya deras.
0: Oh benar Pak, tadi pagi sudah deras banget ya. Di kota Samarinda, ya. Mengawali aktivitas dengan hujan deras ya di Samarinda. Betul sekali.
1: Jam 3, hujan deras. Kemudian setengah 7, pas mau berangkat, hujannya berangkat. Dan ya dengan kebaikan Tuhan dan pertolongannya, saya bisa apa dapat teman yang ketemu yang mau ngantar gitu. Biasanya susah nyarinya, jalur hujan itu nggak ada yang mau gitu. Nah tapi dengan yang dia katakan tadi kan penyertaan Tuhan sungguh luar biasa.
0: Betul.
1: Yang kita kerjakan. Dia selalu menyertai kita dan semua berjalan baik.
0: Puji Tuhan.
1: Jadi tahun ini kebetulan mau banyak bajukan nomor ini ternyata sudah bisa nih. udah lama nggak bisa Angel.
0: Oh gitu ya Pak ya, iya. Jadi dari berapa hari kemarin juga Bapak belum ini ya bergabung juga ya Pak ya.
1: Ya.
0: Tapi bersyukur ya puji Tuhan hari ini bisa bergabung. Saya pikir mungkin Bapak di setiap ini lagi mungkin lagi pergi pengobatan gitu ya Pak ya, terapi gitu kan Pak.
1: Soalnya kan kalau program lain kan nggak bisa kalau selain nomor itu nomor
0: lain. Oh iya Pak.
1: Angel kan bisa untuk WA apa nomor WA itu kan bisa ditelepon ke program.
0: Iya.
1: Program lain kan harus nomor lain.
0: Oh, gitu ya Pak ya. Ya
1: kebetulan nomor yang lain itu nomor ini yang saya punya gitu loh.
0: Oh begitu Pak.
1: Jadi ya ke nomor lain bisa, tapi ke hard lain nomor ini nggak bisa. Tapi ini sudah terbuka yang
0: oh,
1: bagusnya.
0: Udah oke, udah sudah bisa ya Pak ya, betul betul.
1: Ya interaktif. Karena okay. Kalau mulai kadang-kadang malas kan Angel agak apa ngetik-ketik itu kan agak panjang.
0: Iya panjang ya Pak ya. Benar, jadi memang paling tepat tuh telepon aja gitu, langsung dengar langsung suaranya Pak Esra di sore hari ini ya. Oke, Pak Esra mau kirim sapa ke siapa nih Pak? Soalnya Bapak sudah dapat sapa kirim apa dapat salam dari Bapak Erik ya. Bapak Erik saat ini lagi menuju perjalanan ke Semarang menggunakan kereta api. Jadi dia titip salam nih kepada Pak Esra. Salam buat Pak Esra ya, gitu katanya.
1: Ya salam balik ya untuk Bang Esra. Kita pernah ketemu juga langsung.
0: Iya, kemarin ya Pak ya. Asik banget.
1: Ketemu langsung dengan apa?
0: Kak Ayang.
1: Iya, Kak Ayang.
0: Kak Ayang sama Kak Dedi, benar-benar.
1: Iya, benar-benar.
0: Ya maaf ya Pak, saya belum sempat ikut bergabung kemarin karena memang lagi tabrakan dengan kegiatan. Tapi sudah diwakili ya dengan Kak Ayang sama Kak Dedi.
1: Sudah diwakili sudah.
0: Iya,
1: nanti kembali untuk Bang Erik ya.
0: Baik.
1: Selamat aman sampai di tujuannya.
0: Siap. Oke. Siap.
1: Ayatnya Matius 11 ayat 28 sampai 30 aja.
0: Matius 11 ayat 28
1: sampai 30.
0: Oke, nanti Angel akan bacakan ya ayat firman Tuhan yang dibagikan dari Pak Esra untuk pendengar semua. Oke, itu saja ya Pak Esra.
1: Baiklah, untuk Angelnya terima kasih untuk semua pendengar. Salam sehat dan bahagia selalu. Tuhan Yesus berkati.
0: Amin. Terima kasih buat Pak Esra yang sudah bergabung di sore hari ini. Ya puji Tuhan, memang dari beberapa minggu yang lalu ya, beliau jarang banget bisa bergabung, biasanya WhatsApp chat gitu kan ya. Memang panjang banget gitu dari sapaannya, salamnya gitu kan. Nah, oh ternyata beliau lagi kurang enak badan, dan puji Tuhannya hari ini bisa bergabung langsung via telepon ya. Jadi masih bisa mendengar kabar dari Pak Esra ya, puji Tuhan. Kalau hari ini Tuhan masih bisa tolong dari segala apapun yang dihadapi dalam proses pengobatan ya. Beliau tadi juga sempat menyaksikan bahwa tadi pagi-pagi banget ya, tantangannya untuk pergi terapi harus ini ya, harus menghadapi hujan ya. Kayaknya kita semua dari tadi pagi juga lagi banyak agak ditantang gitu ya untuk mau berangkat kerja, mau pergi aktivitas, tapi memang udah disambut pagi-pagi dengan hujan yang deras gitu ya. Biasanya kalau lagi di fase-fase gini lagi malas banget mau berangkat kerja gitu ya, enaknya langsung tarik aja selimut, tidur, lanjut tidur gitu ya. Tapi memang itulah gitu ya, dalam setiap kegiatan kita, aktivitas kita, mungkin kita udah planning kita hari ini mau kemana. Dari pagi tadi kita udah planning mau kesini, kesana, kesini, tapi ya itu, cuaca gak mendukung gitu kan ya. Kadang kita harus di challenge di gitu sama kondisi-kondisi yang ada atau kondisi-kondisi di lapangan. Tapi itu tidak mengurangi semangat kita gitu ya untuk melanjutkan lagi kegiatan kita, aktivitas

menyusul Pak Esrah ya untuk langsung communicate gitu bareng Angel ya, bisa banget di nomor interaksi kita di nomor WhatsApp 0811 583944, atau pengen sharing atau mau request lagu juga bisa banget, atau listener juga langsung mau gabungan di live streaming TikTok ya, bisa banget juga di sana, bisa interaksi, bisa saling komen juga gitu kan ya, atau menyapa Angel juga di live streaming TikTok kita. Nah, Angel akan bacakan firman Tuhan yang dibagikan Pak Esra tadi ya, yang sudah Pak Esra request, yang terdapat di Matius 11 ayat 28-30. Demikian firman Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin, firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Pak Esra yang sudah membagikan firman Tuhan di sore hari ini. Ya, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini menjadi satu reminder lagi gitu ya, buat kita yang saat ini mungkin lagi ngalamin kelelahan dalam segala aspek. Mungkin tubuh kita lagi capek, mental kita lagi capek, keadaan kita lagi lelah gitu ya. Tapi firman Tuhan ingatlah, mengingatkan kita gitu ya. Kita datang kepada Tuhan, Tuhan mengajak, mari datang kepadaku yang letih lesu, yang berbeban berat. Roh Kudus akan memberikan kelegaan kepada setiap hidup kita. Ya, kiranya kita yang hari-hari ini mungkin sedang ngalamin drop ya, mungkin kesehatan kita lagi terganggu, lagi kurang fit, atau keadaan kita lagi gak baik-baik aja, ya berdoa Roh Kudus selalu memberikan selalu penghiburan ya, bahkan kekuatan dan selalu ketenangan di dalam setiap jiwa kita. Amin.

dari ayat firman Tuhan yang dibagikan ini ya, Angel belum sampaikan gitu, kita akan bahas apa. Ya kebetulan, bukan satu kebetulan sebenarnya, tapi Angel yakin dan percaya Tuhan itu memang benar-benar baik banget gitu ya. Tadi ayat firman Tuhan yang dibagikan Pak Ezra juga merupakan salah satu hal yang bisa kita menjadi pengingat juga gitu untuk kita. Jadi sore hari ini kita akan membahas gitu ya, betapa indahnya gitu ya, betapa berharganya hidup kita di hadapan Tuhan. Mungkin kita boleh capek, kita boleh lelah, kita boleh ya anggaplah seperti curhat sama Tuhan, kita boleh mengeluh, kita boleh komplain gitu sama Tuhan. Tapi dari hal ini ada firman gitu juga yang mengingatkan kita bahwa hidup kita ini sangat-sangat berharga di hadapan Tuhan, dan hidup ini adalah satu hal yang bisa membawa kita diisi ya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Hidup yang sangat singkat ini ya, tapi sangat berarti di hadapan Allah yang kekal. Angel akan buka topik ini gitu ya, yang dimana terdapat di Mazmur ya, dimana Mazmur pasal 90 ya. Mazmur ini sebuah ungkapan yang sangat jujur ya, yang dimana ini menjadi pengingat gitu dalam kehidupan kita bahwa kita ini manusia adalah manusia yang sangat rapuh di hadapan Tuhan. Yang membuka pintu. Mazmur ini ditulis bukanlah ditulis saat di istana, bukan juga di masa kejayaan, tapi di tengah perjalanan panjang bangsa Israel di padang gurun. Jadi Mazmur 90 ini yang menulis Mazmurnya adalah Musa. Ya dimana dari kisah ini kita bisa melihat ya, ada sebuah generasi yang melihat kuasa Tuhan, tapi juga menyaksikan kematian, kegagalan, dan disiplin Allah karena ketidaktaatan. Jadi Mazmur ini bukan nyanyian sukacita ya yang kita baca di dalam pasal 90 ini, tapi melainkan doa yang dipanjatkan kepada Tuhan secara jujur ya, heart to heart, tentang hidup manusia yang rapuh di hadapan Allah yang kekal. Kalau kita lihat di Mazmur 90 dibuka dengan pengakuan gitu ya, bahwa di sini Musa menulis bahwa Tuhan Engkaulah tempat perteduhan kami turun temurun. Jadi di tengah hidup yang berpindah-pindah, di tengah ketidakpastian, ya bahkan di tengah keputusasaan yang saat itu bangsa ini sedang alami, Musa menyadari gitu ya suatu hal, bahwa Allah adalah satu-satunya tempat tinggal kita yang sejati. Nah, mungkin kita saat ini ngalamin kelelahan tadi ya, kita lagi burn out, lagi capek dengan rutinitas kita, bahkan capek dengan keadaan kita. Tapi di sini kita diingatkan bahwa Tuhanlah tempat perteduhan. Ya, perteduhan atau tempat tinggal yang sejati. Roh Kudus tuh menjadi rumah gitu.

dalam hidup kita, yang menjadi jadi tempat yang tenang, menjadi tempat kita berpulang ya, tempat kita mengadu gitu ya. Mungkin di saat kita mungkin harus tegar menghadapi dunia, tapi ketika kita datang ke hadirat Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita bisa mengungkapkan seluruh apa yang kita rasakan di hadapannya. Nah, kalau kita lanjut lagi nih di Mazmur 90 di ayat-ayat yang awal ya, pertama, di sana Musa juga melanjutkan ya, kata-katanya mengatakan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya engkaulah Allah. Nah, ini menjadi pengakuan gitu ya, sebagai highlight gitu bahwa Allah ini adalah kekal. Sementara manusia ini fana. Ya, hidup kita ini digambarkan seperti rumput gitu ya, tumbuh segar lalu layu gitu ya, indah tapi sementara. Ya, jadi Mazmur ini mengingatkan kita bahwa hidup kita ini tidak berpusat pada diri kita, melainkan pada Allah yang tidak dibatasi waktu. Dari sini kita disadari gitu ya bahwa sangat berharganya hidup kita gitu, sangat mulianya hidup kita, sangat rapuh gitu ya, sangat setiap menit, setiap detik nafas hidup kita tuh sangat berarti ya. Jadi mari gitu ya, di saat hidup ini Tuhan memberikan kesempatan yang begitu indah ya, apakah hidup kita ini udah benar-benar mempermuliakan nama Tuhan gitu ya. Di tengah-tengah kelelahan kita, apakah kita masih tetap bisa bersyukur? Di tengah-tengah apapun yang kita hadapi, apakah kita masih bisa mengucapkan terima kasih Tuhan untuk setiap apa yang Tuhan izinkan aku hadapi sampai hari ini.

Tuhanlah yang menjadi penjamin ya dalam hidup kita. Tuhan selalu ada di pihak kita. Jadi kalau kita sempat merasa goyah, ingat ya dari lagu ini diingatkan lagi dengan iman. Ya, dengan iman kita terus melangkah, Tuhan selalu memperhitungkan hidup kita. Ya, Tuhan selalu memperhatikan ya setiap apapun gitu yang kita butuhkan, setiap apapun yang kita perlukan gitu. Dan tentunya Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Ya, kalau kita sempat mengalami sulit gitu ya untuk bisa menikmati hari demi hari dengan penuh sukacita, ingatlah ya bahwa Tuhan itu menganggap kita adalah Tuhan itu melihat kita dengan kasih-Nya yang sempurna. Kita ini adalah disebutkan juga sebagai lebih dari pemenang. Jadi mari kita bangkitkan lagi iman kita, semangat kita ya. Tetap selalu optimis ya, tetap selalu yakin.

hanya iman kita yang terus bisa menyelamatkan gitu ya di setiap hidup kita. Jadi semangat gitu ya untuk kita semua. Dan balik lagi nih bareng Angel di frekuensi 94.4 FM Heartland Radio, your family station. Program masih ada jalan, masih mengudara ya, nemenin aktivitas listener di sore hari ini. Lepas di pukul 5 sore di menit 48 ya, masih ada kurang lebih 1 jam ya, 1 jam lebih dikit ya. Angel masih menemani aktivitas listener, jadi Angel mengajak pendengar setia Heartland yang ingin bergabungan untuk request lagu atau ingin membagi berkat lewat firman Tuhan yang udah listener dapatin nih di minggu-minggu ini, atau lewat lagu-lagu atau lewat kesaksian, boleh banget dibagikan, disharingkan ya, nanti Angel akan bacakan untuk kita semua ya. Di nomor interaksi kita WhatsApp chat atau call juga boleh banget di 0811-58-30944, atau listener bisa gabungan juga di live streaming Facebook dan juga TikTok Heartland Samarinda. Dan tidak lupa juga menyapa pendengar-pendengar yang baru aja gabungan di jalur hati, aplikasi jalur hati, dan juga di website heartland.co.id. Dan juga saat ini mau menyapa buat pendengar-pendengar yang udah bergabung ya di live streaming TikTok. Di sini ada Kak Mevi Bose dan juga ada Kak Dark Venom, ada Kak Win juga dari Jakarta. Halo Kak Win, shalom. Lalu juga ada Kak Paul ya yang udah gabungan di sore hari ini. Thank you banget sudah berinteraksi bareng Angel juga ya. Di sini ada beberapa pendengar-pendengar juga yang mau request lagu. Udah kasih Angel semangat juga. Makasih banget. Ya di sini ada Kak Win. Halo Angel, mau request lagu WND ya. Apa aja? Oke, nanti aku puterin lagu-lagu dari lagunya WND untuk sore hari ini. Thank you buat Kak Win, semangat terus, God bless you, sukses. Ya, di susul juga ada Kak Mevi Bose, pengen request lagu yang judulnya Andai Kan Ku Harus Memilih. Kayaknya aku tahu nih lagunya, tapi nggak tahu, aku cek dulu ya. Nanti aku cek dulu Kak, sekiranya ada ntar aku puterin. Thank you ya buat kakaknya yang udah request lagu di sore hari ini. Kak Paul, ada quotes nih, ada notes dari Kak Paul nih untuk kita semua. Serahkan kekhawatiranmu pada Tuhan. Oh, ini lagu, sorry. Gak saya baca dulu dari awal gitu. Jadi ini request lagu ya. Oh, Bapa yang kekal lagunya. Tapi ada quotes, ada note, ada reminder untuk kita semua, yaitu serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Oke, thank you buat Kak Paul ya udah gabungan di sore hari ini. Inilah memangnya harus teliti gitu dalam membaca gitu. Ini kebetulan aku lagi bacain komen-komen pendengar-pendengar yang udah gabungan di live streaming TikTok. Jadi listener lainnya yang pengen gabungan juga monggo, boleh banget. Buka aja TikToknya, ketik aja Heartland Samarinda. Pengen interaksi gabungan di live streaming ini boleh banget ya. Mau kirim sapaannya, salamnya, atau kasih reminder nih untuk kita semua ya, saling menguatkan, saling memberkati, boleh banget. Nah, tadi kita kembali lagi ya ke pembahasan kita di sore hari ini ya, di mana kita bisa melihat gitu kisah di mana Musa menulis Mazmur ini ya di pasal 90, mengingatkan kita bahwa memang manusia ini adalah sangat rapuh gitu ya, sangat rapuh. Rapuhnya itu seperti anggaplah kayak kerupuk gitu kan ya, kerupuk aja masih ada yang keras, maksudnya saking rapuhnya gitu manusia ini udah nggak ada artinya gitu ya, nggak ada apa-apanya gitu. Apa yang kita bisa banggakan di hidup kita tuh nggak ada gitu ya, karena manusia ini adalah makhluk yang sangat rapuh, yang nggak bisa apa-apa gitu ya. Kalau bukan karena tuntunan Tuhan, kalau bukan karena kebaikan Tuhan, cinta kasih Tuhan, kita nggak akan mungkin ada sampai hari ini. Tadi juga ada ilustrasi tentang rumput gitu ya. Kita tumbuh, kita menjadi segar, tapi suatu saat nanti akan menjadi layu atau ya tidak ada gitu ya. Jadi hari ini kita mungkin masih bisa sehat, kita masih bisa kuat, kita masih bisa bergerak, kita bisa bernapas, kita bisa melakukan segala sesuatu. Kita boleh hebat, kita boleh unggul dalam apapun gitu. Tapi ingatlah gitu ya, itu tidak akan selamanya kita miliki gitu ya. Suatu saat kita juga akan suatu saat kita akan lemah gitu ya. Suatu saat kita gak akan berdaya, bahkan gak ada artinya lagi. Nah, dari ayat firman Tuhan yang kita dapat ya, dari kisah Mazmur di pasal 90 ini, tentunya tidak hanya sampai di sana gitu. Musa tidak hanya men-reminder
tidak hanya sekedar sadar bahwa kita ini adalah manusia yang rapuh, tapi Musa nih secara jujur mengakui bahwa manusia itu adalah fana, ya tidak bisa dilepaskan dari realitas dosa. Dia berkata, kami habis lenyap oleh murkamu. Ini bukan kata-kata yang ringan, tapi adalah satu pengakuan gitu ya. Dia juga tidak menyalahkan keadaan, tapi memang dia menyadari bahwa bangsanya itu hidup di dalam dosa yang gimana membuat Tuhan sangat marah gitu ya. Di sini kita bisa melihat bahwa Allah itu bukan kejam, tapi Allah itu sangat adil dan kudus gitu ya. Di sini menjadi satu pengingat gitu bahwa dalam hidup kita, ya ketika kita hidup dalam pelanggaran, hidup yang terus mendukakan hati Tuhan, ya kita pasti dibentuk ya, kita selalu disiplin ya, dengan apa, tindakan-tindakan kita yang dulunya tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan kita menerima, kita menanggung segala sesuatunya lewat proses hidup kita. Jadi bukan berarti saat ini kalau kita lagi ngalamin banyak sekali masalah, yaitu bukanlah sekedar penghukuman gitu untuk kita ya. Kita tidak hanya dihukum, tapi kita bisa berpikir gitu ya, lebih jernih lagi bahwa Tuhan lagi sedang membentuk kita. Tuhan sedang mengajarkan kita, bahkan ingin kita dimurnikan lagi hatinya. Di tengah kesadaran dan kefanaan dari dosa ya, Musa juga di sini menaikkan sebuah doa ya, yang bagi Angel juga ini sangat relevan gitu untuk kita, bahwa ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, ini menjadi ayat yang dapat kita highlight ya dari pasal 90 ini, di ayat 12 ini, bahwa ajarilah kami menghitung hari-hari kami sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya, kita butuh banget ya untuk Tuhan tuntun setiap hari, karena tadi kita ini adalah manusia yang rapuh, manusia lemah, manusia yang gak bisa berjalan sendirian. Ya kadang kita ini nakal, kadang kita belok kanan, belok kiri, ya tergiur dengan godaan duniawi gitu ya. Ada tawaran-tawaran yang menggiurkan, nah kita mudah terjebak, kita mudah terpengaruh. Nah tapi dari sini ketika atau sebelum sebelum Musa mengatakan ini, dia menyadari gitu bahwa memang kita ini lemah. Nah itu sebabnya ketika kita sadar bahwa kita ini lemah, kita butuh yang namanya tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Dia bisa katakan ini salah satu hikmat gitu yang Musa minta kepada Tuhan ya, agar memperoleh yang namanya kebijaksanaan. Jadi hikmat itu bukan tentang umur panjang ya, bukan juga soal tentang pengalaman yang banyak, tapi lahir dari kesadaran bahwa hidup ini sangat sangat singkat dan sangat rapuh. Ya bukan ingin hidup lebih lama gitu ya, tapi bagaimana hidup kita itu lebih bermakna. Ya kita boleh minta sama Tuhan, Tuhan berikan aku umur panjang, aku sehat terus, aku kuat terus, itu boleh banget. Tapi jangan sampai kita hanya berfokus kepada hal demikian. Mari kita coba renungkan lagi dalam hidup kita di hari-hari ini. Apakah hidup yang sudah kita jalani ini sudah membawa dampak gitu ya? Sudah menjadi berkatkah atau sudah menjadi hal yang bermakna? Ya, apakah kita di hari-hari ini hidup dengan kebijaksanaan atau hidup semena-menanya aja ya? Yang penting wes hidup gitu. Jalani awes hidup ini gitu ya. Mau itu benar, mau itu salah, bodoh amat. Nah, kadang seringkali kita seperti itu, tapi biarlah di sore hari ini membalikkan motivasi kita kembali gitu ya. Bagaimana hidup kita, apakah di hari-hari ini sudah benar-benar mempermuliakan nama Tuhan? Jadi bukan soal kita pengen hidup lama, bukan soal tentang hidup kita terus menikmati hidup ya, tapi bagaimana hidup kita bisa menjadi berkat untuk diri kita, sekitar kita, bahkan untuk mempermuliakan

sempurna telah kita terima di dalam Tuhan kita Yesus Kristus ya. Tentunya kita ada semua hari ini kembali lagi diingatkan semua karena kasih karunia Tuhan. Tuhan yang memulihkan kita, Tuhan yang melayakkan kita, dan Tuhan menjadikan kita berharga di matanya. Dan selama hari-hari ini kita masih merasa kita diikat dengan begitu banyak masalah gitu ya, penderitaan dan sebagainya macamnya. Ingatlah ya bahwa kita telah dimerdekakan dengan kuasanya yang luar biasa. Yesus mati di kayu salib menebus hidup kita semua, memberikan kemenangan untuk kita. Kita bebas dari dosa, kita bebas dari penderitaan, kita bebas dari sakit, apapun itu. Hidup kita telah diangkat menjadi hal yang begitu berharga, sebagai ciptaan yang sangat berharga. Dan mari kita ya, kita syukuri hidup ini ya, bahwa kita mau tetap terus mempermuliakan Tuhan dalam segala keadaan apapun yang kita hadapi. Kembali lagi bersama Angel di frekuensi 94.4 FM Heartland Radio, your family station. Masih mengudara Angel di sini dari studio Heartland sama Rinda, menyapa semua pendengar ya yang baru juga gabungan di frekuensi kesayangan ya di 94.4 FM. Dan juga Angel masih mempersilahkan ya pendengar-pendengar setia Heartland yang pengen bergabung juga untuk request-request lagu, boleh banget di 0811-5830-944 atau listener bisa gabungan juga di live streaming TikTok ya dan Facebook Heartland Samarinda. Dan juga listener, di sore hari ini ya kita tadi membahas gitu tentang hidup yang sangat singkat ya, hidup kita sangat rapuh, hidup kita ini gak ada artinya gitu kalau bukan Tuhan yang memelihara hidup kita. Nah, kalau kita diingatkan dengan Mazmur yang dimana Musa menulisnya ya, banyak sekali pengakuan gitu yang Musa sampaikan ya, dia tahu banget gitu, dia tahu memahami banget bahwa manusia ini adalah sangat rapuh ya, begitu mudah bagi Tuhan sebenarnya untuk mengambil hidup manusia. Nah, itu sebabnya ketika manusia ini berdosa dan masih dikasihi oleh Tuhan, nah itu artinya bukti kasihnya yang begitu besar ya terhadap umat-umatnya, sekalipun memang harus ada disiplin ya sebagai bentuk kesadaran buat manusia ya, agar kapok gitu ya. Kalau kita ilustrasikan sebagai seorang orang tua gitu yang mendidik anak-anaknya gitu ya, pasti dengan disiplin yang tegas ya, harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan gitu ya. Kalau anak itu bandel ya kan, dia harus menanggung gitu ya apa yang dia lakukan gitu. Misalnya anaknya nakal dikit gitu, harus akhirnya dilarang Tuhan, nggak boleh, biar nggak jatuh gitu. Tapi karena kita ini bandel, akhirnya kita jatuh ya, udah kita luka ya kan, kita sakit. Nah, kita memang harus menghadapi itu agar apa? Tuhan mendidik kita, agar Tuhan mendisiplinkan kita dan kita bisa dimurnikan lagi, ditahirkan lagi pemurnian di dalam hati kita. Tetapi hal yang sangat luar biasa adalah ketika hidup kita telah ditebus oleh pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, dan kita menjadi ciptaan baru, dia bangkit di hari yang ketiga, dan kita menjadi orang-orang yang dimerdekakan. Bukan berarti hidup kita sudah tidak ada lagi dosa ya, tapi bagaimana hidup kita ini benar-benar kita pakai untuk mempermuliakan Tuhan. Hidup bermakna tadi seperti yang diajarkan atau yang diungkapkan oleh Musa, ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kalau berbicara tentang hati yang bijaksana, ini nggak mudah banget gitu ya kita lakukan ya tiap hari di hidup kita, karena kita ini akan menghadapi begitu banyak realita kehidupan dimana kehidupan ini sangat jahat gitu ya. Mungkin di lingkungan pekerjaan kita yang gak seiman gitu ya, mereka bisa aja gitu melakukan atau bertindak sesuatu yang menyakiti kita gitu ya, yang melenceng dari kebenaran, yang merugikan kita, yang merugikan kita kalau itu salah. Nah, kita dihadapi dengan hal-hal yang demikian di hari-hari ini gitu ya. Inilah gitu ya, iman kita sedang diuji. Bagaimana iman kita benar-benar berpaut hanya kepada Tuhan, memegang kebenaran itu, atau kita mengikuti arus ya, tawaran-tawaran dunia di hari-hari ini.

Jadi penting banget kita di setiap harinya kita memohon kepada Tuhan ya, agar Tuhan selalu memberikan kita hati yang penuh dengan kebijaksanaan. Nah, berbicara tentang hal ini gitu ya, ini ingin kesaksian gitu, hal listener. Ini merasa bahwa ketika kita itu terus ya berusaha menghidupi firman Tuhan lewat tindakan kita, lewat pola hidup kita ya, kita berusaha untuk hidup di dalam kebenaran, mengikuti firman Tuhan ya. Angel percaya bahwa setiap tindakan yang benar, yang tulus, yang baik itu juga akan kembali kepada kita. Apa yang sudah kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Nah, Angel mengalami sendiri gitu ya. Nah, di beberapa hari belakangan ini gitu listener ya, Angel merasakan bahwa kebaikan Tuhan itu luar biasa dahsyatnya dalam hidup Angel ya. Kalau kita bisa lihat banyak banget berita-berita di hari-hari ini yang bikin takut, yang bikin cemas, yang mengancam diri kita, bahkan mengancam nyawa ya, di hari-hari ini banyak banget kita dapatkan berita sana sini. Bahkan mungkin di sekitar kita lagi ngadapin hal yang sama. Tapi puji Tuhan, kita bersyukur perlindungan, penjagaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu tetap ada untuk kita. Nah, beberapa hari ini juga ngalamin banyak sekali gitu pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan lewat orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang ini bukan hanya bukan yang Angel kenal gitu ya, enggak kenal. Tapi ini orang-orang yang random aja, orang-orang asing gitu, orang-orang yang enggak sama sekali Angel tahu. Tapi Tuhan pakai mereka gitu ya untuk pertama mengingatkan Angel, yang kedua juga merasakan bentuk pertolongan Tuhan lewat orang-orang di sekitar kita. Nah, itu adalah ketika yang pertama gitu, Angel ketemu orang yang ibaratnya bertemu orang yang apa namanya sangat asing gitu ya, nggak tahu dari mana gitu ya, nggak pernah tahu siapa, tapi Tuhan pertemukan gitu ya untuk menolong dan membantu Angel. Nah, itu hal yang sangat luar biasa gitu, dan Angel sampai berpikir kayak, wow gitu ya, kok bisa gitu ya. Kalau kita misalnya mau minta tolong, kadang kan lebih enak, lebih percaya gitu ya, itu adalah orang-orang yang di sekitar kita ya, di sekeliling kita. Tapi bantuan yang Angel dapatkan itu adalah dari orang-orang yang gak Angel kenal gitu ya. Dan bisa jadi ya, kalau memang kalau kita berpikir yang jelek gitu ya, kita mungkin akan berpikir kayak, ih bisa aja nih, ini kesempatan buat orang yang gak kita kenal bisa melakukan tindakan kejahatan gitu kan ya. Kita ada hal-hal yang mungkin bisa aja ya, kalau ya kita gak tahu gitu ya karakter orang, apalagi orang yang benar-benar tidak kita kenal sama sekali gitu. Tapi ya itu, di situ ada peperangan nih secara batin antara takut, percaya untuk ditolong sama orang asing, atau ya dia udah pasrah aja gitu ya. Kayaknya tuh di Angel rasa kayak, aduh ini gimana kalau nggak minta tolong kayaknya bahaya juga, tapi kalau aku minta tolong apakah aku bisa seyakin itu gitu. Nah, itu adalah hal yang kayak wow, tak bertantangan yang terberat gitu ya buat Angel secara pribadi. Tapi Angel sangat bersyukur beliau ini membantu Angel dengan baik gitu ya. Dia benar-benar tulus banget gitu ya nolongin Angel. Nah, itu menjadi ya sekalipun keringat dingin gitu, sempat takut ya, cuman berpikir Tuhan tolong ini gimana gitu ya. Tapi puji Tuhan, niat baik yang Angel dapatkan dari orang asing ini ternyata berjalan dengan baik. Nah, ini jadi tanda gitu ya bahwa bukti pemeliharaan Tuhan itu sangat nyata gitu ya. Mari gitu ya, jadi jangan pernah berhenti untuk terus berbuat baik, jangan pernah berhenti untuk berbuat tulus kepada siapapun ya, karena kita nggak akan tahu gitu apa yang akan terjadi ke depan sana, itu akan balik juga kepada kita gitu. Jadi Angel rasa apa yang telah Angel pernah lakukan, puji Tuhan itu kembali ke dalam diri kita. Dan yang kedua juga itu juga sama, orang asing juga gitu. Angel pernah kehilangan dompet, tapi dompet ini nggak sadar gitu kalau Angel kehilangan. Jadi Angel kan punya motor Matic. Nah, biasanya motor Matic tuh di depan tuh kan ada joknya ya. Nah, Angel nggak tahu kenapa waktu pergi keluar Angel memang bawa itu dompet gitu ya. Nah, dompet itu taruh situ gitu, udah kepakai, balik gitu kan, udah lupa, tak tinggal rupanya. Jadi bisa ada hampir satu malaman dompet Angel ada di motor itu. Dan kondisinya adalah motor ini, kendaraannya udah aku bawa kemana-mana. Jadi sudah banyak banget orang-orang mungkin bisa aja lihat gitu kan ya. Nah, dan tidak
apa ya, tidak ada kepikiran gitu untuk, aduh, dompet kemana ya? Nggak ada. Aku juga nggak nyari dompet pada saat itu. Hingga saat ketika di pagi hari aku juga lagi pergi makan lah, sarapan. Saat aku lagi sarapan, nggak tahu juga, nggak nyari dompet juga. Karena di zaman sekarang, apalagi seusia Angel gitu ya, apa-apa tinggal curious doang gitu kan ya. Jadi nggak ada tuh pakai kayak dompet segala gitu. Sebenarnya di dompetnya juga lumayan, ada uang cash. Tapi ketika lagi santap sarapan gitu ya, aku nggak ada kepikiran apa-apa. Sampai satu ketika, nah ini lagi, Tuhan pakai orang-orang asing ini ya, yang baik banget untuk ngingatin Angel gitu. Nah dia datang tiba-tiba cuk gitu kan. Dia bilang, "Mbak, izin," katanya gitu, "kayaknya ada dompetnya Mbak tuh di motor." Aku langsung panik kali, langsung panik banget. Jadi, "Oh iya kah? Waduh." Nah aku ingat banget karena memang di dompet itu ada duit juga ya. Dan aku langsung keluar gitu ya. Jadi makanku kebetulan juga udah selesai. Jadi cepat-cepat aku keluar dan bener ada dompet di situ. Dan aku ingat dompet itu sudah aku diamkan sampai sudah satu harian. Ya motor kan pasti dibawa di luar ya, nggak mungkin masuk ke dalam ya saat kita kerja, saat kita ngantor atau saat kita lagi jalan kan. Jadi

ada aja orang-orang baik, orang-orang yang gak kita kenal itu di sekitar kita, di sekeliling kita. Nah jadi ini yang maksudnya Angel tekankan untuk kita semua gitu ya. Kalau di hari-hari ini banyak banget keadaan-keadaan buruk yang terjadi di kehidupan orang-orang, bahkan di sekitar kita, tapi biarlah hidup kita tetap terus kasih yang terbaik ya. Jadilah hidup yang jadi berkat, menjadi dampak. Jadilah orang yang tetap terus memegang kebenaran, hidup dalam firman Tuhan, hidup dalam kebenaran ya. Kalau kita lagi diuji dengan berbagai macam cobaan ya, dengan berbagai macam karakter orang, mari kita coba responi itu dengan sikap hati yang benar gitu ya. Kalau kita dikecewakan, sebisa mungkin kita okelah, tenangkan diri, kita memaafkan, kita mudah untuk mengikhlaskan ya, menegur dengan baik gitu. Gak perlu dengan kata-kata yang kasar, gak perlu dengan kata-kata yang menyakitkan hati orang, tapi bagaimana cara respon kita ya, kita melakukan apa yang firman Tuhan ajarkan untuk kita. Hanya yakin dan percaya hal-hal yang baik, hal-hal yang kebajikan, kemurahan itu melingkupi hidup kita. Nah ini seperti kita ingat gitu dalam firman Tuhan ya, itu relate banget dalam kehidupan Angel. Dan Angel yakin percaya gak cuma Angel ya yang ngalamin ini, kita semua ya, siapapun itu pasti ngalamin hal yang sama. Jadi jangan pernah berhenti ya untuk terus melakukan ketulusan kepada siapapun. Seperti inilah ya, kita minta terus setiap hari sama Tuhan, Tuhan ajarkan aku untuk menghitung hari-hari kami sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hidup ini sangat singkat, hidup ini gak ada yang tahu kapan berakhir gitu ya. Hidup pribadi saya, bahkan hal listener kapan waktunya, kita gak ada yang tahu. Tapi biarlah sepanjang hidup yang sudah Tuhan kasih, yang Tuhan sudah taruh, itu benar-benar kita pakai untuk menjadi dampak, untuk menjadi berkat kemanapun kita berada.

Kau alasanku hidup hari ini, Tuhan. Aku ada hari ini hanya karena Tuhan. Dan hanya untuk Tuhan. Terima kasih.

Kembali lagi bersama Angel di frekuensi 94.4 FM Heartland Radio, your family station. Dalam program Masih Ada Jalan, kembali menyapa semua pendengar setia ya. Di malam hari ini, kiranya dalam segala kegiatan aktivitas yang sudah kita kerjakan sepanjang satu hari ini, kita boleh kembalikan lagi rasa syukur kita, ya, rasa terima kasih kita karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan juga sudah tidak terasa listener ya, Angel nemenin aktivitas listener dengan lagu-lagu rohani yang luar biasa yang telah memberkati kita semua. Dan juga lagu-lagu yang sudah di request oleh beberapa pendengar lainnya juga yang udah gabungan dari jam 5 sore ini. Dan sebelum Angel menutup kebersamaan kita di malam hari ini, tentunya ya di menit-menit terakhir kita, tentunya menjadi reminder ya untuk kita semua, biarlah hidup kita benar-benar mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan, tuntunan Tuhan, kuasa Tuhan. Ya, setiap hari kita mau hidup dalam kebijaksanaan ya, menjadi berkat. Dan biarlah kasih setia Tuhan tetap selalu melingkupi setiap kehidupan kita. Percayalah, setiap perkenanan Tuhan akan terus menyertai setiap langkah kita, dan apa yang kita lakukan dalam segala pekerjaan kita itu selalu di dalam kuasa Tuhan. Dan biarlah di hari-hari yang sangat singkat ini ya, kita boleh bersyukur gitu ya, di waktu-waktu, di masa hidup kita yang Tuhan berikan ini, benar-benar kita pakai ya yang terbaik untuk mempermuliakan Tuhan. Hidup menjadi dampak, hidup menjadi berkat, dan membawa hidup ini mempermuliakan Tuhan. Ya, tentunya dari siaran ini ya, kita semua diingat ya kisah di Mazmur 90 ini, tentunya mengingatkan kita untuk bisa belajar hidup di dalam kerendahan hati kita, menghargai setiap hari ya, karena hidup kita adalah anugerah. Jadi kalau hidup kita mungkin lagi ngalamin pressure, lagi ngalamin banyak hal yang mungkin mengikis sukacita kita, mengikis mental kita, ya mari kita anggap itu sebagai suatu anugerah juga ya. Jadi karena banyak sekali gitu ya kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan, tidak hanya dengan keadaan yang baik mulus, tapi lewat tantangan atau rintangan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Dan tentunya itu semua agar kita bisa menyerahkan seutuhnya ke dalam tangan Tuhan gitu ya, agar kita benar-benar membawa hidup kita yang berkenan untuk kemuliaan nama Tuhan. Senang sekali Halisner yang masih di malam hari ini telah menemani aktivitas Halisner. Segera Angel harus undur dari ruang dengar Halisner semua. Sampai jumpa di minggu depan di hari Senin dan Selasa dari jam 5 sore sampai jam 7 malam ya, waktu Indonesia bagian tengah. Angel akan segera menemani aktivitas Halisner juga di program yang sama. Di program Masih Ada Jalan, menemani aktivitas Halisner dengan lagu-lagu rohani. Dan nanti malam juga akan ada siaran lagi bersama Kak Ayang dan Kak Adi di Pasar Ribu ya, Heartland Sharing. Jadi Halisner tetap stay tune di 94.4 FM Heartland Radio ya, biar kita tetap selalu diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang luar biasa tiap harinya di dalam kehidupan kita. Selamat malam, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus selalu menjaga kehidupan kita semua. Keep on growing and never give up. Bye-bye.

tidak akan mengerti firman. Serahi pikiranku

Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiranmu. Apapun hasilnya, jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

0: Halo Mas Arif.
1: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
0: Ini suami saya kecelakaan Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
1: Oh iya, aku kesana.
0: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
1: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
0: Upgrade aja lampu mobilnya Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
1: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: Anda mungkin saat ini merasa tidak dapat lagi menanggung beban yang telah diletakkan di atas bahu Anda. Akan tetapi, dengarlah, Allah Bapa ingin menghibur Anda sebagai anak-Nya dengan mengatakan, lembah yang gelap ini sebentar lagi akan kau lalui. Segera sukacita dan bahagia yang cerah menanti engkau. Dukacitamu yang besar itu akan diganti dengan sukacita yang besar. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Saudara-saudara, hiduplah dalam pengharapan sementara menantikan saat itu tiba. Saat itu akan tiba dan selama kekekalan sukacita Anda takkan berakhir. Saat itu akan tiba selagi Anda berada di dunia ini, dan mungkin itu akan tiba esok hari. Nantikanlah dengan penuh pengharapan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Jangan tanyakan pada dirimu apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup. Kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan atau kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu. Karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

0: Islam tidak ada yang mustahil. Mujizat itu nyata bersama Pastor Apius Rupang, SPH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda.
1: Shalom, saudaraku dikasih Tuhan, shalom semuanya. Kembali lagi bersama dengan saya, Pastor Apius Rupang, dalam program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, di episode yang ke-527. Saya menyapa Anda yang ada di Jakarta. Shalom Jakarta, shalom Bogor, shalom Bekasi, shalom Depok, Tangerang, dan juga shalom Kalimantan Timur, Samarinda, dan juga shalom yang ada di Kabupaten Sanga-Sanga, Kabupaten Tenggarong, dan pelosok-pelosok daerah yang terjangkau maupun yang tidak terjangkau tetapi dapat dijangkau dengan radio live streaming. Saudara dikasih Tuhan, jangan tetap berhenti berharap kepada Yesus. Tetaplah setiap kita memandang kepada Yesus, karena kita percaya pertolongan kita datangnya daripada Tuhan. Terima kasih buat para pendengar dimanapun Anda berada yang sudah menghubungi kami untuk pelayanan doa. Dan Anda juga bisa langsung tanpa ke pihak radio, Anda bisa menghubungi kami baik untuk pelayanan doa dan juga pelayanan firman di PDPD, persekutuan doa, maupun juga di gereja interdominasi. Anda bisa menghubungi saya langsung di nomor WA 0812-621-5518. Sekali lagi di 0812-621-5518. Doakan nanti tanggal hari Jumat, tanggal 29, Pastor Apius Rupang akan ke pedalaman lagi, ke wilayah Kutai Timur, ke desa Senyur, dan terus juga ke Kutai Kartanegara. Lalu awal bulan Juni lanjut lagi pelayanan marginal untuk di wilayah Jakarta. Terima kasih buat dukungannya, dan mari kita kembali di dalam episode yang ke-527. Dan saya mengajak setiap kita untuk kembali, yuk kita melihat dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan 47. Kenapa? Karena ini sangat menarik. Saya mau kembali membahas, merenungkan ini lagi. Mari kita lihat apa yang firman Tuhan katakan. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai 47. Demikianlah firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajian.

0: dan rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Dahsyat. Saudaraku dikasihi Tuhan, saya kembali mengajak Anda untuk lihat konteksnya lagi. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Saudaraku dikasihi Tuhan, mari kita bayangkan kalau sebuah ruangan yang penuh ketakutan 50 hari sebelumnya. Murid-murid terkunci. Mereka bahkan mereka takut ditangkap seperti Yesus. Tapi sekarang pada waktu itu, saudaraku dikasihi Tuhan, ruangan yang sama dipenuhi orang yang berani, dipenuhi orang yang bersuka cita, bahkan dipenuhi orang-orang yang saling berbagi. Kita lihat, saudaraku, apa yang berubah? Dahsyat. Alkitab mencatat, Roh Kudus sudah dicurahkan. Roh Kudus dicurahkan atas para murid. Dan saya percaya juga, Roh Kudus dicurahkan di tengah-tengah kita. Saudaraku dikasihi Tuhan, hari ini kita akan melihat tiga dampak nyata pencurahan Roh Kudus yang menghasilkan kasih mula-mula. Kita lihat di Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Bagaimana seperti yang saya katakan, kasih mula-mula bukan sekedar nostalgia, tetapi ini menjadi standar jemaat yang hidup oleh Roh. Dahsyat. Sekali lagi, standar jemaat yang hidup oleh Roh. Saudaraku dikasihi Tuhan, mari kita bisa melihat konteks peristiwa dari Kisah Rasul pasal 2 yang terjadi pada hari Pentakosta, 50 hari setelah Paskah. Yerusalem penuh peziarah Yahudi dari berbagai bangsa-bangsa, saudaraku. Kita lihat di ayat 1-13 yang pernah saya sampaikan di episode yang sebelumnya. Bagaimana Alkitab mencatat, saudaraku dikasihi Tuhan, Roh Kudus turun seperti angin kencang dan lidah api. Dan Alkitab mencatat murid-murid mulai berbahasa lidah, saudaraku. Dan ini adalah karunia tanda awal dari kepenuhan Roh Kudus. Para murid berbahasa lidah, atau yang dikenal sekarang dengan istilah, dengan sebutan bahasa roh. Saudaraku dikasihi Tuhan, mari kita lihat ini dahsyat. Bagaimana dampaknya di ayat 14 sampai dengan ayat 36. Petrus berkhotbah. Dia menjelaskan ada satu revelation yang dicurahkan yang ada dalam pribadi Petrus. Sehingga Petrus, dia spontan, dia mengkhotbahkan tentang kitab Joel, penggenapan kitab Joel. Joel pasal 2 ayat 28 dan 29, saudaraku. Lalu saudaraku dikasih untuk kita bisa melihat bagaimana ketika Petrus berkhotbah di ayat yang ke-37, bagaimana hati orang yang mendengar tertusuk. Dahsyat. Memang benar, saudaraku, firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Ini dahsyat, makanya gak heran. Mereka yang mendengar tertusuk, lalu mereka bertanya kepada Petrus, apa yang harus kami perbuat? Dahsyat. Lalu sudah aku dikasih Tuhan di ayat 38 sampai 40. Petrus menjawab, Petrus berkata, bertobat, dibaptis, terima karunia Roh Kudus. Sederhana, saudaraku. Ini adalah jawabannya sederhana. Tidak muluk-muluk, spontan, the point, saudaraku. Dan kita lihat di ayat 41 sampai 47. Itu adalah hasil langsung dari pencurahan roh itu. Saudaraku dikasih Tuhan, ini dahsyat. Karena saya percaya ini masih terjadi di akhir zaman. Karena apa? Karena kita bisa melihat sesuatu hal yang terjadi, pencurahan Roh Kudus pada waktu itu. Itu bukan program gereja, tapi buah roh yang otomatis muncul ketika gereja dipenuhi Roh Kudus. Saudaraku, mari saya mengajak kita lebih lagi membedah ayat 41 sampai 47, saudaraku. Dahsyat. Bagaimana di ayat 41 sampai 47 ada tiga dampak utama yang terjadi dari pencurahan Roh Kudus. Yang pertama adalah pertumbuhan kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif dan kualitatif. Ayat 41 sampai 47. Bagaimana orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ini revival. Kegerakan, dan saya percaya ini masih bekerja sampai saat ini. Dan saya berdoa pemberitaan firman yang saya beritakan pada hari ini juga melawat Anda. Anda yang belum percaya kepada Yesus, inilah waktunya. Buka hatimu dan terima Roh Kudus. Percayalah Yesus supaya engkau diselamatkan. Karena di akhir zaman, kalau 3.000 orang bertobat di awal mula-mula, di akhir ini, saudaraku dikasih Tuhan, di akhir zaman saat ini, lebih banyak lagi, saudaraku. Dahsyat. Saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan menambahkan jumlah mereka. Alkitab mencatat jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bukan jemaat simpatisan, saudaraku. Tapi orang yang diselamatkan, saudaraku. Kita lihat, saudaraku dikasih Tuhan. Roh Kudus adalah roh penginjilan. Roh Kudus sendiri yang menginsafkan mereka akan dosa. Bahkan kita melihat apa yang Yesus katakan. Apa yang Yesus sudah janjikan dalam Kisah Rasul pasal pertama ayat ke-8. Dikatakan apa? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Dahsyat. Saudaraku dikasih Tuhan. Kita bisa melihat pertumbuhan bukan karena strategi manusia. Kita bisa melihat tapi karena Roh Kudus bekerja menyadarkan dosa. Dan saya percaya pada saat ini juga Roh Kudus menyadarkan Anda dari dosa. Sehingga saya dan saudara kita semua mengambil keputusan untuk bertobat. Mengambil keputusan untuk hidup di dalam Yesus. Saudaraku dikasih Tuhan, 3.000 orang bertobat dalam satu hari. Itu supranatural, saudaraku. Tapi kita bisa melihat juga pertumbuhan juga kualitatif, saudaraku. Kenapa? Karena di ayat 42 dicatat, mereka bertekun. Jadi ada kuantitatif, ada kualitatif. Lihat kualitasnya. Jadi 3.000 orang itu orang yang diselamatkan, saudaraku. Bukan simpatisan, bukan Kristen KTP. Tapi mereka adalah pribadi-pribadi yang menghidupi Yesus. Dan itu terbukti di ayat 42. Mereka bertekun, ada quality. Saudaraku dikasih Tuhan, di akhir zaman sekarang ini, banyak orang Kristen tidak punya quality, tidak punya kualitas. tidak suka bertekun. Bertekun dalam persekutuan, bertekun di dalam doa, bertekun dalam ibadah-ibadah yang sudah ditetapkan. Dan hari ini biarlah mata kita terbuka dan kita belajar. Buka hati kita supaya kita bisa merenungkan kembali seperti apa yang dialami oleh 3.000 orang di awal mula-mula, saudaraku. Mereka bukan sekedar bertobat, tapi lihat ada kualitatif, ada kualitas, saudaraku. Alkitab mencatat bertekun. Ini artinya terus-menerus setia. Saudaraku dikasih, Tuhan saya mau kasih tahu. Kalau ada di antara para pendengar yang suka pindah-pindah gereja, bertobat, saudaraku. Bertekun itu bertekun ibadah, bukan berarti ibadah minggu ini di gereja A, minggu depan di gereja B, minggu depan lagi di gereja C. Bukan itu bertekun. Jadi kata bertekun terus menerus itu artinya setia kepada satu gereja, saudaraku. Jangan pindah-pindah. Kalau ada pergesekan, kalau ada masalah, hadapi, jangan lari. Kenapa? Karena kata bertekun juga kita mengerjakannya dengan setia. Karena kita membangun hidup kita, saudaraku. Mari kita bisa melihat kehidupan seorang Kristen yang penuh dengan kualitas, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu Roh Kudus tidak hanya membawa orang ke Kristus, tapi memelihara mereka untuk tetap tinggal. Bukan lari-lari, saudaraku. Mari kita bisa melihat. Renungkan lagi di ayat 42 sampai 44 sampai 45. Ada persekutuan radikal. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan dicatat lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing, saudaraku. Dahsyat. Kita bisa melihat dari hal ini, saudaraku dikasih Tuhan. Perhatikan baik-baik. Roh Kudus menciptakan koinonia. Apa itu koinonia dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunaninya? Itu artinya persekutuan yang melampaui darah. Melampaui darah dan budaya, saudaraku. Ini dahsyat. Karena kata koinonia, persekutuan itu yang ciptakan itu Roh Kudus. Yang melampaui darah dan budaya. Sehingga kita bisa melihat kata bersatu di ayat 44. Itu adalah epi tu auto. Yang artinya di tempat yang sama. Dengan hati yang sama, saudaraku. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, ini buah dari Roh yang sama yang diam dalam semua orang percaya. Bahkan 1 Korintus pasal 12 ayat 13 saya mencatat. Bagaimana dicatat mereka berbagi harta bukan karena komunisme. Tapi karena kasih Roh Kudus membuat kepemilikan pribadi tidak lebih penting dari kebutuhan saudara. Saudaraku dikasih Tuhan, ini penggenapan hukum kasih. Apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri, saudaraku. Dahsyat. Mari kita lihat di ayat 42 sampai 46 sampai 47 yang sudah kita baca. Ibadah dan kesaksian yang hidup. Alkitab mencatat mereka bertekun dalam pemecahan roti dan doa. Bertekun dalam pemecahan roti dan doa. Saudaraku dikasih Tuhan, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Dahsyat. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Dan makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Saudaraku dikasih itu luar biasa. Kenapa? Karena Roh Kudus adalah roh penyembahan. Efesus pasal 5 ayat 18-19 Anda bisa catat. Dikatakan apa? Penuhlah dengan roh dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dengan dalam mazmur. Ibadah mereka, saudaraku, saya mau kasih tahu, bukan ritual yang kaku, saudaraku. Dahsyat. Saudaraku dikasih Tuhan, saya mencatat dengar ada dua tempat. Bait Allah untuk ibadah korporat, mungkin gereja-gereja yang saat ini kita kenal, dan rumah-rumah untuk persekutuan intim. Itulah sebabnya saya menegur Anda, jangan pernah menolak rumahmu. Kalau ada pendetamu meminta rumahmu untuk dijadikan tempat ibadah doa, mungkin doa rumah tangga atau komunitas, kau jadi tuan rumah, jangan kau tolak, saudaraku. Terimalah rumahmu meskipun kecil, supaya rumahmu itu menjadi berkat. Karena itu yang terjadi di jemaat mula-mula, dampak dari pencurahan Roh Kudus, saudaraku. Kita lihat hasilnya di ayat 47. Alkitab mencatat mereka disukai semua orang. Kenapa? Karena kehidupan yang dipenuhi Roh itu menarik orang luar melihat dan berkata, ini berbeda. Orang Kristen berbeda dengan orang dunia. Saudaraku dikasihi Tuhan, jadilah orang yang berbeda. Jangan menjadi orang Kristen yang sama dengan dunia. Kalau hidupmu sama dengan dunia, bertobat. Orang dunia suka gosip. Kalau kau suka gosip, kau gak ada bedanya sama orang dunia. Orang dunia kikir, tidak suka memberi. Kalau kau juga kikir dan suka tidak suka memberi, engkau sama dengan orang dunia. Kita harus beda. Karena ini kita bisa melihat kehidupan yang dipenuhi Roh itu menarik. Menarik orang luar. Orang luar melihat dan berkata, ini berbeda, saudaraku. Mari kita renungkan, saudaraku dikasihi Tuhan. Gereja abad 21 punya dua bahaya yang besar. Apa bahaya yang besar? Bahaya yang paling besar di gereja abad 21. Kekeringan roh. Banyak gereja punya program bagus, musik bagus, tapi tidak ada kehadiran roh. Hasilnya jadi dingin, formal, dan tidak bertumbuh. Bertumbuh yang saya maksud adalah kualitinya, saudaraku. Tidak punya kualitas. Bahkan individualisme. Saudaraku dikasihi Tuhan, kita percaya Yesus, tapi hidup sendiri-sendiri gak bisa. Tidak ada berbagi, tidak ada peduli. Saudaraku dikasihi Tuhan, Kisah Rasul pasal 2 ayat 41-47 ini menampar kita, saudaraku. Kalau Roh Kudus benar-benar dicurahkan, kasih mula-mula pasti muncul. Kasih mula-mula itu cirinya, saudaraku. Haus akan firman dan doa. Bukan cuma datang hari Minggu, mau berbagi hidup, waktu dan harta. Saudaraku dikasih Tuhan, bahkan sukacita dan hati tulus, bukan kecewa dan sinis, saudaraku. Pastikan orang luar tertarik melihat kehidupan kita. Ada yang berbeda. Dan hari ini, saudaraku dikasih Tuhan, pertanyaannya, apakah gereja kita masih punya kasih mula-mula? Apakah hidupmu masih punya kasih mula-mula? Atau kita sudah jatuh seperti jemaat yang ada di Efesus? Ditulis dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 4. Dikatakan apa? Engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saudaraku dikasihi Tuhan, apa respon kita pada hari ini? Rindukanlah kepenuhan roh. Jangan puas dengan kekristenan yang kering. Berdoa seperti murid-murid yang dicatat dalam Kisah Rasul pasal pertama ayat 14. Dikatakan mereka bertekun dengan sehati dalam doa. Saudaraku dikasihi Tuhan, hidupkan kasih praktis. Saya mau bertanya, siapa di gereja kita yang butuh bantuan minggu ini? Telepon dia, WhatsApp dia, doakan dia, kunjungi dia. Saya sendiri mengajak jemaat Tuhan untuk saling peduli. Kalau bisa, ajak teman-temanmu beribadah. Telepon dia, kunjungi dia, berbagi dengannya. Jaga api ini, saudaraku. Jaga kasih ini. Karena ini adalah api yang pertama. Saudaraku dikasih Tuhan, ingat mengapa kamu pertama kali jatuh cinta kepada Yesus. Coba Anda bisa pikirkan baik-baik. Ingat, mengapa kamu pertama kali jatuh cinta kepada Yesus? Saya mau kasih tahu, kembalilah ke situ. Saudaraku dikasih Tuhan, Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Pertanyaannya, apakah kita mau memberi Dia ruang untuk bekerja di hati kita hari ini? Mari buka hatimu. Saya berdoa. Urabataka masyataka dapalam. Bapa, ampuni kami Tuhan. Sekali lagi kami menyadari Tuhan, kalau kami masih hidup di dalam kasih dunia, kami tidak mempunyai kasih Bapa, ampuni kami. Kami tidak hidup dengan kasih mula-mula, ampuni kami Tuhan. Hari ini kami mau berkata satu kata, kami minta ampun. Kami bertobat Tuhan, berikan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa pada hari ini, biarlah kasih dari surga dicurahkan. Kasih dari surga mengalir dalam kehidupan kami, memulihkan setiap kami, sehingga setiap kami menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan kasih. Tuhan, terima kasih Bapa. Dan hari ini kami kembali membuka hati kami. Secara khusus buat yang belum percaya kepada Yesus, hari ini buka hatimu. Saya berdoa, terimalah Tuhan Yesus. Dan biarlah pada hari ini Yesus hadir dalam kehidupanmu. Dan di dalam hatimu berkata, tetaplah Dia menjadi Raja. Dan hanya Yesus yang sanggup menyembuhkan engkau. Hanya Yesus yang sanggup menyelamatkan engkau dari dosa. Hanya Yesus yang memberikan engkau kehidupan yang kekal. Dan hari ini terima Dia sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupanmu. Terima kasih Bapa. Aku juga berdoa untuk secara khusus buat yang sakit. Mari pegang bagaimu yang sakit. Uramataka masyataka dabaralaba. Setiap bagian yang sakitnya dipegang oleh para pendengar pada hari ini. Aku berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena bilur-bilurmu Tuhan, penyakit mereka disembuhkan. Kami percaya pada hari ini kesembuhan sudah terjadi. Mujizat sudah terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Terima kasih dan Anda bisa mendukung, memberikan persembahan untuk pelayanan pekerjaan yang kami kerjakan. Anda bisa memberi di Bank BCA 735-004-5991 ANG Berlapas Samarinda. Sekali lagi di Bank BCA 735-004-5991 ANG Berlapas Samarinda. Terima kasih, tetap semangat semuanya. Shalom.
1: Anda baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Esther Apius Rupang, STH, Gembala GBI Rayon 8, Samarinda. Informasi ibadah dilakukan setiap hari Minggu. Ibadah pertama jam 7 pagi, ibadah kedua jam 10 pagi, dan ibadah ketiga pukul 18.30 malam. Untuk ibadah pertama jam 7 pagi, disediakan sarapan setelah ibadah. Apabila Anda mendukung program ini, transferkan dana Anda melalui rekening BCA Rayon 8 Samarinda di 7350045991. Kirimkan bukti transaksi Anda ke nomor HP 0812-6215-5518 dan kami akan memberikan CD eksklusif khotbah Pastor Apius Rupang dan lagu-lagu terbaik. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tidores percetakan sama Rinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Serangan musuh adalah kesempatan untuk bertumbuh lebih kuat dalam iman. Hot listener, cobaan justru akan membuat iman kita semakin kuat.
1: Malam hari ini malam yang luar biasa, Surah. Di tengah-tengah kita hadir juga seorang worshipper yang luar biasa. Really a true worshipper. Mari beri tepuk tangan yang luar biasa, Alfira Jagugu.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.
2: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
3: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
2: Oh ya? Terus buat apa aja?
3: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
2: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
3: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
2: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
3: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Mungkin Anda bersungut-sungut dalam hati dan mengatakan bahwa Tuhan tidak memberi penghiburan atau pertolongan dalam penderitaan Anda. Gerutu, keluhan dan protes Anda terhadap pimpinan Tuhan dan juga terhadap salib, itu hanya membentuk suatu bendungan yang menghalang-halangi berkat Allah. Sehingga penghiburan dan pertolongan yang hendak diberikan Tuhan kepada Anda tidak dapat mengalir ke dalam hati Anda. Serahkanlah segenap diri Anda kepada Allah dengan menerima jalan serta pekerjaannya dalam hidup Anda. Maka tidak ada lagi penghalang bagi berkat Allah di dalam penderitaan Anda, sehingga berkat itu dapat mengalir ke dalam hidup Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang kamu timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun kamu menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubahmu. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesan. Fokus menerima masalah yang ada. Berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan itu adalah sia-sia belaka. Coba berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidupmu dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Anda bersedih hati? Mengapa? Oleh karena Anda hidup di dalam diri Anda sendiri dan tidak di dalam Tuhan. Inilah hidup di hadapan hadirat-Nya. Anda harus menyadari bahwa Allah itu ada. Anda tidak sendiri, sekalipun sedetik saja. Ia mengelilingi Anda. Ia melihat Anda. Ia menanggung segala sesuatu bersama dengan Anda. Ia ingin menolong Anda. Maka hiduplah selalu dengan keyakinan bahwa Allah itu ada. Kesadaran akan kehadiran-Nya akan mengubah segala sesuatu bagi Anda. Kesedihan Anda akan lenyap.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

hal yang terdekat dengan hati kamu. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidupmu, karena tanpa mereka hidup adalah sia-sia. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang yang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

0: 94.4 Hotline FM, your family station. Halo, selamat malam, hai senar. Shalom, shalom, shalom. Ya, apa kabarnya malam hari ini? Kiranya dalam kondisi sehat ya, bahagia, sukacita, penuh dengan berkat dan kasih Tuhan. Tapi apabila senar merasa malam hari ini ada sesuatu yang tidak nyaman di hati ya, sedih, terluka, kecewa, murka gitu ya, sampai marah sekali dengan seorang, sebel, apapun itu ya yang dirasakan pada malam hari ini, Hasanah berada di tempat yang tepat ya, karena inilah dia program Hotline Sharing, tempat kita berbagi cerita malam hari ini.
1: Dialah satu-satunya jawaban bagi hidup kita, amin. Mari berdiri sama-sama, katakan hanya nama.
0: Dan malam hari ini Hasner ditemani oleh saya, Ayang. Biasanya sama Bro Dedi ya. Nah, hanya saja Bro Dedi ini sedang bertugas ya, dan tugasnya belum bisa ditinggal. Jadi dia titip pesan, titip salam, tetap semangat buat semuanya malam hari ini. Dan silakan sharing ya, walaupun ada yang ingin didoakan, ada pokok doa yang ingin dinaikkan, silakan saja sampaikan kepada Ayang di sini di 0811-5830-944. Nanti Ayang dan juga Hasner lainnya nih yang juga senang mendoakan ya, saudara-saudari seiman bisa turut mendukung dalam doa. Karena semakin banyak yang berdoa itu semakin ini ya, kuat ya pertalian kita, ikatan doanya ya. Dan kita percaya tidak ada yang sia-sia ketika kita bersatu hati menghadapkan kepada Tuhan ya. Oke, Hasner, malam hari ini Ayang hanya sampai jam 11 malam seperti biasanya, yaitu waktu Indonesia Tengah. Dan di bagian barat tentu saja hanya sampai jam 10 malam ya, karena mulainya lebih awal 1 jam ya kan. Kemudian waktu Indonesia Timur sampai jam 12 malam. Jadi jangan lewatkan ya untuk sama-sama sharing malam hari ini. Dan jika lo ingin doakan, silakan saja kirimkan pokok doanya, Ayang akan mendoakan. Dan sebelum kita masuk lebih dalam lagi nih dalam program Heartland Sharing, Ayang mau ajak kita bersatu hati dalam doa dulu ya, biar Tuhan menyertai kita dari awal hingga akhir program ini. Karena meskipun kita sudah berbicara panjang lebar ya sebenarnya ya, kalau tanpa Tuhan tidak ada artinya ya kan. Jadi kita perlu penyertaan Tuhan selama siaran ini, supaya apa yang kita sharingkan, apa yang kita bagikan, apa yang kita doakan, Tuhan yang menjadi sumber jawaban dan pengharapan. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa, terima kasih, selamat malam. Mengucap syukur untuk hari ini, karena sampai hari ini Kau masih perkenankan kami untuk menghirup nafas kehidupan ini. Dan kami percaya ketika kami masih Kau berikan kesempatan, berarti masih ada tugas mulia yang hendak Engkau kami selesaikan dan tuntaskan di dunia ini. Karena itu teruslah beri kami semangatmu, teruslah berikan kami sukacitamu, agar kami tetap kuat menjalani hari-hari bersamamu. Kami juga berdoa untuk malam hari ini, kami akan saling sharing lagi Tuhan dalam program Heartland Sharing. Kiranya Engkau menyertai dari awal hingga akhir. Biarlah Roh Kudusmu yang bekerja lebih lagi dalam setiap hati kami, sehingga ketika program ini berakhir, kami menjadi pribadi yang tidak sama lagi, semakin mengasihi Tuhan, semakin kuat di dalam Tuhan. Dan kami berdoa kiranya kami yang mengalami terikat oleh hal-hal yang tidak baik dilepaskan. Kami mengalami kelegaan, kami mengalami kemerdekaan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, Hasner, pada malam hari ini Ayang mau ngajak Hasner untuk sharing dengan tema Satu Jam Saja. Nah, apa tuh satu jam saja? Nanti silakan Hasner sharingkan ya. Ketika yang menyampaikan satu jam saja, apa nih yang ada terlintas di pikiran Hasner tentang satu jam saja? Satu jam makan, satu jam ngedate, satu jam nonton TV, satu jam main HP, satu jam bergaul ya, bersosialisasi di luar, satu jam berangkat, naik kereta, naik pesawat, naik kapal, satu jam jalan kaki. Apapun itu, sharingkan saja bersama Ayang di sini ya. Oke, kita mau sambut dulu yang ada di jalur TikTok. Ada siapa di sini? Hai Piko, kemudian Temon, B16Z, SSB Delirium, kemudian Indies, terus Gregorius Tan, siapa lagi nih? Oke, dari Temon ya. Heartland FM adalah radio ketiga yang sering saya monitor ketika masih di Samarinda. Salam hormat. Wow, Temon, salam hormat juga. Salam hormat. Temon, di mana sekarang tinggalnya ya? Kok ini ada kata-kata ketika masih di Samarinda gitu ya? Berarti sekarang ini di mana posisinya? Boleh ya? Di Roger-Roger? Kemudian ada New Asri Soap. Kemudian mana lagi nih? Opik Daeng. Lalu ada, saya tidak tahu ini karena cuma gambar kucing hitam ya, Black Cat. Kemudian ada Hendra Witono, Fat Arema 12 Office, Aleng Aja, hai hai. Kemudian ada Wiwon, ya mungkin ya, kita pemenang mungkin maksudnya. Kemudian ada Vian Arkadia, Mama Nurul, Eka Kurnia Putri, John Bimo. Makasih John Bimo untuk like-nya. Wah, kata John Bimo GBU. Ya, yeah, God bless you, betul ya. Siapa tahu ada singkatan lain. Kemudian ada Yasinda Sedah ya. Sudah siapa belum tadi Yasinda? Ah, ada Kiai Haji Pento. Selamat bergabung. Kemudian ada Elora. Hai Cemong, Mario ya. Oke, kemudian ada Eliazer. User 777 Raf Kadrian. Wah, ada Lia MK. Benar kasih bacanya. Selamat bergabung ya. Kemudian ada Evan, Fahmi. Kemudian ada Joanna. Ini Joanna yang mana ya? Ada Robertang, Pak Jo. Kemudian ada Ervita. Hai Ervita dari Banten ya, selamat bergabung. Dan juga yang ada di jalur Facebook ya. Kalau jalur Facebook ini agak sulit ya bacanya, tapi ada yang masuk ya. Nah, pokoknya halo-halo lah ya. Shalom-shalom gitu ya. Kemudian yang di sebentar. Kemudian, hai Pak Jo, apa kabar? Nih Pak Jo mana ini? Selamat bergabung, makasih untuk like-nya. Kemudian yang di jalur hati ya, jalur hati. Selamat bergabung juga. Yang kemudian bergabung di jalur manual ya, saya enggak tahu apa sebutannya. Yang pastinya pasti mendengar walaupun tidak terlihat wajah dan nama ya. Selamat bergabung juga pada malam hari ini di program Hotline Sharing. Ya, hanya nama Yesus, dan hari ini kita mau sharing tentang satu jam saja ya. Sambil listener mempersiapkan diri untuk sharing pada malam hari ini tentang satu jam saja, Ayah mau putarkan beberapa buah pujian ya. Dan yang rindu untuk didoakan silakan saja ya. Tuliskan apa yang mau didoakan, nanti kami akan doakan. Dan bagi yang mau request ya lagu, silakan saja. Ingat-ingat lagu rohani ya, jangan lagu yang lainnya. Lagu penguat iman ya, yang menguatkan iman, yang menghibur saudara-saudari seiman kita. Oke, jangan lagu patah hati, semakin patah nantinya. Oke, mari kita sama-sama memuji Tuhan dengan beberapa pujian berikut ini. Jangan kemana-mana, Ayah akan kembali dalam program Hotline Sharing.

atau mau sharing hal yang lain boleh ya. Kalau sudah ada silakan saja hubungi Ayang di 0811 5830944, atau Hasner boleh tulis di kolom komentar di TikTok ataupun di Facebook ya, yang sudah masuk di sana ya. Oke, kita mau sharing tentang satu jam saja. Apa nih yang terlintas Hasner tentang satu jam saja gitu ya. Ketika kita bicara tentang jam Hasner, itu kan berarti sebuah unit waktu ya. Dan kita tahu bahwa satu jam itu kalau dibagi menjadi unit waktu yang lebih kecil, satu jam itu terdiri dari 60 menit dan 3600 detik. Betul gak? Iya, betul, cakep. Kemudian ketika kita bicara tentang jam gitu ya, bisa juga disebut dengan pukul ya. Pukul berapa gitu ya. Bukan pukul-pukulan, tapi pukul berapa sekarang ya. Itu juga menunjukkan satuan waktu. Jadi bisa dikatakan saat atau waktu gitu ya. Dan ketika kita ingin mengungkapkan ya tentang waktu, ya kita menggunakan pukul atau jam itu tadi. Nah, terkait tentang tema kita malam hari ini, satu jam saja. Kalau begitu nih, apa nih yang terlintas di pikiran Hasner ketika Ayang menyampaikan temanya satu jam saja? Apakah langsung kemudian terlintas bahwa wah bener nih, aku harus menghabiskan waktu satu jam nih buat anakku ya, karena selama ini aku terlalu sibuk. Aku harus memberikan waktu satu jam aja buat pasanganku, karena selama ini kami sudah jarang komunikasi, kami sibuk masing-masing. Atau mungkin satu jam saja untuk belajar, karena mungkin selama ini gak sempat belajar saking sibuknya gitu ya. Atau satu jam saja untuk mengerjakan deadline yang harus diselesaikan gitu kan. Mungkin banyak macam hal gitu ya yang ada di pikiran Hasner gitu ya, terkait tentang satu jam saja. Dan malam hari ini yang mau sharing tentang satu jam yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya. Dimana kalau Hasner ingat nih cerita ya di Alkitab, dimana Yesus sedang berada di Taman Getsemani ya. Itu adalah momen dimana sebenarnya Yesus itu sedang sedih ya Hasner, sedang gentar gitu ya, dan dia membutuhkan dukungan gitu ya, dari murid-muridnya, dari sahabat-sahabat terdekatnya. Jadi makanya kalau kita baca di Matius 26 ayat 40 ya, mari kita baca dulu. Oke, di Matius 26 ayat 40 ya sampai 41 di situ dikatakan, lalu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga satu jam saja dengan aku? Pertanyaan ya kan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah ya. Jadi di sini kita tahu bahwa situasinya itu pada malam hari ya sebenarnya. Dan Yesus tahu persis bahwa beberapa jam ke depan itu akan terjadi penangkapan, cambukan, penghinaan dan salib. Dan saat itu jiwanya sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Nah, di momen paling berat dalam hidupnya sebagai manusia ya, kecuali dalam hal dosa, Yesus tidak berbuat dosa, tapi dia merendahkan dirinya sebagai Tuhan untuk menjadi sama seperti kita. Yesus itu tidak meminta para muridnya untuk ikut memikul salibnya. Hei muridku, aku kan mau disalib nih, ayo ikut salib sama aku. Enggak, dia enggak bilang begitu. Dia juga tidak meminta muridnya melawan tentara Roma ya. Ayo hajar mereka, pukul mereka. Bahkan ketika ada salah satu muridnya memotong telinga tentara Roma, dia negur gitu ya. Dipasangnya lagi telinganya tentara itu ya kan. Nah jadi Yesus tidak meminta hal yang rumit Hasner saat itu. Yang dia mintanya satu, hal yang sangat sederhana, yaitu apa? Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Jadi kalau kita baca lengkapnya, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga satu jam saja dengan aku? Nah itu permintaan yang sederhana gitu ya. Mungkin kita juga pernah dengar ya, ketika anak kita ya atau istri kita, suami kita minta berharap sama kita, bisa enggak aku minta waktumu sebentar saja gitu ya. Ayang masih ingat nih waktu kecil gitu ya, waktu usia SD gitu ya,

Tiba-tiba bapaknya Ayang itu datang deketi Ayang dan bilang, saya kan dipanggilnya Meti ya sama bapak gitu kan. Met, bisa nggak kamu punya waktu sebentar gitu ya. Jadi orang tua saya itu walaupun kita bukan orang tua anak gitu ya, kadang tuh ada hal-hal yang bicara itu agak kadang tuh agak formal gitu ya. Dan kalau sudah ngomong formal gitu, saya pasti berpikir, mau bicara apa ini? Pasti serius ini gitu ya. Nah, dan memang adalah hal yang serius. Dan arti waktu itu orang tua bapak waktu itu sedang ingin mengkomunikasikan perasaannya dan meminta pendapat saya bagaimana ya. Saya kurang ingat persisnya tentang apa, tetapi yang saya ingat momen itu sih, di mana ya mungkin seperti itu juga gitu ya yang dialami Yesus gitu ya. Dia hanya meminta sebentar saja. Satu jam itu kan gak lama ya, cuma 60 menit 3600 detik ya kan. Nah tapi yuk kita ini lagi ya, kita share lebih dalam lagi gitu ya. Apakah kemudian murid-muridnya itu bisa gitu ya untuk berjaga-jaga satu jam saja gitu ya. Ternyata kan enggak ya. Yesus ini dia pergi doa gitu ya. Ketika dia kembali doa, dari doanya kan penuh darah gitu ya. Saking kalau dari yang saya pernah dengar gitu ya, seorang hamba Tuhan mengupas tentang hal itu, di mana dia berarti berada dalam tingkat stres paling tinggi gitu ya. Sampai memang bisa gitu ya, ketika kita dalam tingkat stres paling tinggi itu memang bisa menghasilkan keringat itu sampai keluar seperti darah gitu ya. Dan saat itu pun dia menemukan murid-muridnya sedang tidur. Nah bagaimana nih perasaan Hasnar ya, kalau sebenarnya Hasnar gitu, juga saya gitu ya, dalam posisi stres gitu ya, tertekan. Tapi ketika kita melihat orang yang kita berharap mendoakan kita, mendukung kita, mereka santai-santai saja, gimana rasanya? Pasti rasanya, kok gitu gitu ya. Pasti rasanya kecewa gitu ya. Kayak, aku gak disupport banget gitu ya. Seperti itu. Nah jadi kata-kata Yesus sebenarnya kepada Petrus waktu itu, satu jam saja itu bukan sekedar keluhan ya sebenarnya. Bukan sekedar keluhan seorang guru yang kecewa, melainkan itu sebuah cermin bagi kedalaman hati kita gitu ya. Sanggup gak kita nih berjaga-jaga satu jam saja dengan Tuhan gitu ya. Jadi satu jam itu kan sebenarnya kalau dibandingkan dengan 3 tahun ya, yang sudah Tuhan Yesus habiskan bersama murid-muridnya, Tuhan Yesus sudah menyembuhkan, mengajar dan mengasihi murid-muridnya, sebenarnya satu jam itu lebih, waktu yang lebih banyak atau singkat gitu ya menurut Hasnar? Pastinya semua pasti sepakat ya kan, singkat gitu ya. Kalau sampai ada yang nyeleneh jawab lebih banyak, nah itu tanda tanya ya. Jadi satu jam itu sebenarnya adalah batas kemampuan manusia yang seringkali kita tuh gagal penuhi. Terutama ketika kita berhadapan dengan kenyamanan kita sendiri. Salah satunya tidur tadi. Dan jujur ya sendiri ya, Ayang pun demikian gitu ya. Tuhan tuh pernah gitu ya ngingetin Ayang, satu jam saja, bisa gak satu jam saja gitu ya. Terus kemudian ingat dengan firman ini gitu ya, oke satu jam gitu, gayanya gitu satu jam, oke. Tapi ternyata waktu itu ya, satu jam itu kok terasa lama ya. Akhirnya Ayang doa lagi, minta petunjuk lagi, yaudah di korting tuh ya, tetap satu jam dalam satu hari, tapi dibagi-bagi 15 menit, 15 menit, awalnya 30 menit, itu kan satu jam ya. Kemudian kok masih ini ya, kadang masih susah, dipotong lagi 15 menit gitu ya, sampai akhirnya udah 5 menit deh, tapi berapa kali gitu ya. Nah jadi bagi kita manusia seringkali satu jam itu, satu jam aja gitu kita tuh bisa gagal loh ya. Itu memang batas kemampuan kita gitu ya. Jadi kalau kita sampai bisa lebih dari satu jam gitu ya berdoa, lebih dari satu jam menyembah Tuhan, itu luar biasa banget. Dan saya masih ingat waktu pelayanan di TSOL itu, kami itu memang diajari, dididik itu menyembah Tuhan itu minimal sebenar 3 jam ya. Bayangkan. Nah, itu pun sampai tengantuk-ngantuk. Jadi pernah yang itu doa gitu ya, saking mungkin udah secara fisik lelah juga, secara otomatis ikut lelah. Jadi tuh sampai tanpa sadar tuh tertidur gitu ya. Dan tapi tidur itu kayak kayak dapat penglihatan, wis kayak penglihatan nubuatan, banyak beras-berasnya ditampi gitu loh ya, beras-berasnya ditampi gitu kan. Terus bangun tuh, aduh
apa sampai mau keluar ilernya lagi kita, aduh aduh malu banget gitu ya, sadar kita gitu, kok tidur, aduh merasa bersalah, berdosa lah saya gitu ya. Itu kapok, kapok gitu. Aduh, pokoknya harus sungguh-sungguh nih, jangan sampai ketiduran, malu kan doa kok ketiduran. Nah tapi itu pengalaman di mana tidak mudah ya untuk bisa berdoa ketika tubuh kita sedang lelah, ketika kita tuh ngerasa pingin istirahat, itu memang butuh perjuangan gitu. Dan Tuhan tahu itu ya. Nah tapi percaya tidak percaya gitu ya, meskipun hanya 1 jam saja, tapi kalau kita berselancar di media sosial gitu kan, nonton film ya, kerja atau ngobrol sama Tuhan, 1 jam itu pasti udah terlewatkan ya enggak? Tiba-tiba mau 1 jam lagi ya kita ngobrol, gak taunya kelewatan ya 2 jam, bahkan lihat jam, oh ya dilewatin dikit lah 3 jam lah gitu ya. Jadi kita masih bisa mentoleransi gitu ya, untuk kita bisa berlama-lama dengan hal yang kita sukai, seperti ngobrol, kerja, atau juga nonton film, dengerin musik ya, atau juga buka medsos gitu. Kita bisa lebih dari 1 jam gitu ya. Mungkin kita udah ngantuk-ngantuk, tapi kita pengen penasaran, kita tetap berjuang gitu supaya bisa gitu ya, menyelesaikan apa yang kita lihat. Nah, jadi beda banget ya ketika kita diminta meluangkan waktu 1 jam saja atau bahkan mungkin 15 menit aja untuk duduk diam, berdoa, dan berjaga-jaga sama Tuhan. Kita ngerasa mungkin sangat lelah, bosan, dan terdistraksi gitu ya. Ayang tuh punya murid-murid PAUD Hasnar, dan Ayang tuh suka perhatiin mereka gitu ya. Ya tapi ya wajar ya, usia PAUD itu kan memang mereka paling itu 5-10 menit gitu ya bisa fokusnya. Lebih dari itu udahlah. Kita harus nyari apa gitu ya untuk membuat mereka tuh fokus lagi gitu kan. Tapi ya itu tadi, kita tuh ya seperti itu mungkin ya, seperti anak-anak pot gitu ya, ketika disuruh duduk diam. Mereka kan kalau suruh, ayo duduk tenang, diam gitu. Pertama mungkin 1 menit, 2 menit, mereka tanya, berapa menit nih sayang? Suruh duduk diam gitu ya. 5 menit. Oh 5 menit, dia pikir sebentar gitu kan, 5 menit. Kok belum selesai? Belum 5 menit ini. Jadi bagi mereka tuh lama ya. 1 menit aja udah gelisah mereka ya. Jadi mungkin juga, bukan mungkin ya, kita pun begitu ya kan. Ketika kita mau komitmen nih, 1 jam Tuhan bersamamu. Belum berapa menit terlewatkan udah mungkin udah panas nih ya di bawah kita nih, udah kayaknya sudah susah duduk nih ya. Mulai geser sana, geser sini. Nah, tapi itu tadi ya, Tuhan tahu kok kelemahan kita, Tuhan tahu ketidaksanggupan kita, Tuhan tahu keterbatasan kita. Makanya dia bilang ya kan, roh memang penurut tetapi daging lemah. Jadi Tuhan tuh paham banget, dan dia tidak menghakimi para muridnya. Dan Tuhan juga sebenarnya tidak menghakimi kita sebenarnya. Dia justru menyingkapkan realita yang ada dalam hidup kita, bahwa kita itu memang ya itu tadi punya kelemahan di situ. Nah, cuma itu tadi ya. Kita ini punya niat yang baik, roh penurut gitu ya. Kita ingin jadi orang Kristen yang setia, orang Kristen yang rajin berdoa, orang Kristen yang ingin baca Alkitab gitu ya. Tetapi daging kita ini lemah gitu. Kita gampang menyerah ya, menyerah pada hal apa? Pada kesibukan, pada rasa malas, pada tuntutan duniawi, bahkan mungkin juga pada kondisi di sekitar kita yang kita anggap ya itu tadi. Bagi kita doa itu memang penting, tetapi doa belum menjadi prioritas dalam hidup kita ya kan. Nah, jadi masalahnya Yesus itu hanya ingin mengingatkan kita, jika kita tidak berjaga-jaga dan berdoa dalam kelemahan daging kita, maka kita akan mudah jatuh ke dalam pencobaan ya. Ya bayangkan saja ya kan, ketika Petrus ya, berapa jam setelah dia tertidur ya, kalau kita baca di firman Tuhan, di mana kemudian Petrus jatuh dalam pencobaan terbesar dalam hidupnya, yaitu apa? Dia menyangkal Yesus 3 kali ya. Kejatuhan Petrus itu dimulai bukan di halaman imam besar, melainkan di taman Getsemani saat dia memilih untuk tidur daripada berdoa. Itulah yang dialami oleh murid-muridnya, terutama si Petrus tadi ya. Jadi Hasner, bagaimana nih dengan Hasner? Apakah Hasner pernah mengalami seperti yang Ayang sharingkan ini? Silakan saja sharing di 0811-5830-944. Oke, kita mau sapa dulu yang sudah bergabung di Facebook ya. Yang belum disapa ada Big E,
Rosita Guming, RM Bancin, kemudian ada Chris, Desi Natalia Setiawan, Sam 77, Mading, Ninda Harum, Kairos Station, kemudian Iqbal, Good, Rip Stellar, Army, Jack G, Andreas, Langs, Butter Cheese, Winky, Tanso TV, halo-halo semuanya. Kemudian ada Solata, Aquarius, Julie, Shumin, Handy Hadi, Sandaze, kemudian ada Vlogzel ya. Apa kabar? Makasih Vlogzel untuk like-like-nya ya. Kemudian Tasya, B16Z, sayangi aku, makasih ya. Maldini, kemudian Opik Daeng, Ito Clarencian ya. Kemudian ada Anita Mokoginta, James Wempi, kemudian Alexander Betten. Makasih juga B16Z yang sudah meng-like ya. Boleh di-sharekan ke orang-orang terdekat. Terjauh juga boleh. Kemudian ada Arif dan Most Diamonds, Bang Elisman, Diva Kade, kemudian Acep ya. Ini siapa nih ya? Susah bacanya ya. Tulisannya, akunnya pakai tulisan yang tidak biasanya. Kemudian ada Eternal Light, Wisdom, Dark Games, kemudian Randy, Info, Samuel, Edi, Ron, Zunai, Zarai, Abdullah, Fadil ya, Mr. AGD, Nan, Maya, kemudian Tri, Gapur, Naga, Nonariren apa kabar? Kemudian ada Ari, makasih Nonariren untuk like-like-nya. Hai Shalom Kayang, hai Shalom juga. Kemudian ada Domi, apa ini? APBBN ya, oke lah balik papan ya Shalom. Oke, sayangku selamat bergabung. Bukan sayangku ini ya, maksudnya itu akunnya ya. Salah lagi, salah paham lagi. Kira-kira sayangnya saya lagi. Kemudian Yulike, Kristop selamat bergabung. Pir, lalu Christine, Ana, Ayunda, Pondok Jati, Melisnel, Ikan Kakak, PS, kemudian Don Gita Bumi, VJRM, Meva Boset ya. Kemudian Abang, apa kabar? Egi, ini B16Z sama Cemong, Nona Rina ada request lagu kah? Boleh ya. Egi, kemudian Magdalena, Marlin Peri, semuanya ya, boleh ya, boleh request lagu. Yang tak saya tak sebutkan juga boleh ya. Kemudian ada KNR01, Selvin Manja Maludin ya, selamat bergabung. Fat Girl, Lukas Bayu, Yoga, Uncover, Perlindungs, kemudian siapa lagi nih, Gaby Sirang, Mama Cha, Loader, hai Erik Lawan, selamat welcome back ya, tuh Semarang ya. Kemudian ada Tony Sonda, kemudian ada Es Teh Manis ya, kemudian ada Imri, Hermawati, Hana, Om Coklat, Game Hizra, Nicola, kirim dari Pak Erik Lawan, kirim salam ke Pak Ezra dan Oma Eka. Terima kasih sambutan sama di sana. Ini saya sudah di Semarang. Oke, dengan senang hati Pak Erik. Halo Pak Ezra dan Oma Eka, apakah monitor di sana? Boleh disambut ya salamnya Pak Erik. Kemudian ada Gingza, Ging siapa nih? Ging Said, apa Ging lah ya. Kemudian ada Kucing Oyen, Sadan 0909, Yeremia, Kelinci Kecil, Timo Berti, Janris, Lumbandra, Libra. Halo Libra. Kemudian ada Gweny Store, Sinta Bella, Dwin. Kemudian Anye, Agustina Ginting, Nanimo, Sius De, Hanok, Jerapah Terbali. Ada Rainbow, kemudian ada Dian Puspitanin, user 4637, Kang Mas Danang, No Name, Oki Hengu, Sabda Tuhanku, Ascopis, Octavianus Ming, Kamu Seindah Itu, Tommy MCG, James, kemudian siapa lagi nih? Lisa, apa kabar? Kemudian Nikramang, Ahmad Taroib ya? Azahra, Tereslia, Jenny, Marian, Ordo Hamba, Friend Zulu, Call Me,
Mas Suratin. Request lagu dari IFGF Presfir, Ines Cokro, Christoph Lawalaten, judul Kekal dan Setia. Oke, kita carikan ya. Kekal dan Setia. Ya, oke. Oke, sudah ditemukan. Kemudian ada Om Butus, Jojo, Javed Evan, Pendeta Pato, Pak Tembuli Asgan, Teh Dewi, Adi Susilo, Desa Banarari. Selamat bergabung semuanya. Kemudian ada Yudin Ganteng, Hendrik. Terus Nido nih. Oke, dan ya ya. Oke, selamat bergabung semuanya. Silakan saja kirimkan pokok doanya atau request lagu atau kirim salam di 0811 5830944. Dan bagi yang mungkin ya in sharing, silakan saja boleh di kolom komentar atau langsung telepon Ayang di sini ya. Oke, kita putarkan dulu request lagu dari saudara Erik Liawan, Kekal dan Setia. Jangan kemana-mana, Ayang akan segera kembali.

Kembali lagi bersama Ayang di sini di 94.4 Heartline FM, Your Family Station. Dan kita ada di program Heartline Sharing ya. Wow, gak terasa ya, waktu terus berjalan dan kita sudah di jam 10.12 waktu Indonesia Tengah. Bagaimana Sener? Apakah Sener ada yang hendak disharingkan pada malam hari ini? Silakan saja hubungi Ayang di 0811-5830-944 atau rindu untuk didoakan ya. Request lagu, kirim salam, boleh silakan saja ya. Bagi Sener yang mungkin ingin sharing tentang hal lain nih di luar tentang tema satu jam saja, boleh saja ya. Silakan saja hubungin Ayang di sini tanpa sungkan dan ragu. Dan bagi yang baru saja bergabung di jalur TikTok, jalur hati, jalur Facebook, selamat bergabung ya. Selamat bergabung ya maksud Ayang ya. Kok jadi keliru nih, jadi meleset sedikit ya. Tapi memang akhirnya Sener ya, Ayang banyak menemukan berita duka gitu ya. Banyak saudara-saudari siman kita yang dipanggil berpulang kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, berpulang kepada Yesus gitu ya. Tapi kita percaya bagi orang yang dipanggil Tuhan pulang gitu ya, dan dia dalam kondisi memegang imannya sampai akhir, kita percaya hidupnya sudah berbahagia ya. Memang bagi kita yang tinggalkan, kita akan merasa sedih gitu ya. Bahkan mungkin muncul ada rasa kecewaan gitu ya kepada Tuhan. Kenapa Tuhan tidak kabulkan doaku? Kan aku pengennya dia sembuh, aku pengennya tetap hidup gitu ya. Tetapi kenapa harus pulang gitu ya. Tetapi itu tadi, kita manusianya bisa melakukan apa yang jadi bagian kita. Tetapi selanjutnya Tuhan yang lebih tahu gitu ya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia ya. Jadi kita percaya apapun keputusan Tuhan dalam hidup kita, dalam hidup keluarga kita. Mungkin kita harus kehilangan papa, mama, kakak, adik, atau juga keluarga jauh gitu ya. Mungkin saudara sepupu ya, atau juga oma, opa ya, om, tante, siapapun itu. Dan kita merasa dekat dan sayang sama mereka. Percayalah, tidak ada keputusan Tuhan itu yang salah gitu ya. Tuhan tidak pernah keliru, Hasner. Meskipun awalnya kita sukar menerima keputusan itu, tetapi percayalah beberapa hari ataupun bahkan tahun ke depan kita akan mulai mengerti gitu ya. Kenapa mereka harus berpulang duluan daripada kita gitu ya. Dan itu akan membuat kita bersyukur gitu ya. Karena Tuhan sudah mengambil keputusan yang tepat. Karena itulah yang Ayang alami ya Sener. Bagi Ayang, Ayang berharap orang tuanya Ayang akan bersama Ayang sampai Ayang menikah gitu ya. Sampai punya anak dan mereka bisa menggendong anaknya Ayang gitu ya. Tetapi Tuhan berkehendak lain ya Sener. Ayang harus merasakan bagaimana pertama sayap kanan harus dilepas ya. Dan mama harus dipanggil pulang lebih dulu. Kemudian 6 tahun kemudian papanya Ayang, atau bisa dikatakan sayap Ayang yang sebelah kiri ini harus dilepas ya. Harus berpulang lagi gitu, berpulang kepada Tuhan juga duluan papa. Dan Ayang merasa enggak punya sayap lagi untuk terbang gitu ya. Enggak punya tujuan lagi untuk hidup. Tetapi itu tadi ya, keputusan Tuhan tidak pernah keliru. Menjelang mama yang berpulang sekitar 4 tahun ya, yang baru bisa menerima keputusan itu dan bersyukur bahwa Tuhan kau tahu yang terbaik, kau tahu yang lebih tepat gitu ya. Dan ketika papanya Ayang berpulang, Ayangnya butuh beberapa hari, bukan tidak sayang, bukan, sangat sayang, tapi untuk Ayang bisa menerima itu tidak lama gitu ya. Beberapa hari kemudian Ayang bisa menerima dan melihat bahwa tetap keputusan Tuhan yang terbaik gitu ya. Dan Ayang bersyukur Hasner, Ayang bersyukur bahwa Tuhan tidak meninggalkan Ayang gitu. Itu yang terpenting. Mungkin papa mama harus pulang duluan gitu ya. Tuhan tahulah seberapa kuatnya mereka bisa bertahan di dunia ini gitu ya, untuk tetap memegang iman mereka. Dan ketika Tuhan melihat mereka sudah siap untuk pulang dan iman mereka juga dalam kondisi yang patut gitu ya, untuk bisa layak untuk Tuhan pandang, bisa
berada di tempat yang terbaik, ya sudah waktunya gitu ya. Dan itu pun juga proses buat M bisa menjadi pribadi yang lebih mandiri lagi, lebih memahami tentang dunia ini ya. Tapi tentu saja tidak ditinggalkan sendirian, ada Tuhan yang sebenarnya. Jadi ketika kita ditinggal oleh orang-orang yang dikasihi, Tuhan itu gak pernah membiarkan kita sendirian. Dia tetap ada di dekat kita, dia tetap menghibur kita, menolong kita, menjaga kita. Dia tidak pernah membiarkan kita sendirian. Dan itu yang Ayang alami ya, selama berapa tahun kepergian orang tua, Ayang melihat kuasa Tuhan itu sungguh nyata gitu ya. Banyak hal-hal yang pikir ketika orang tua tidak ada ya mungkin tidak bisa menikmatinya, tapi ternyata tidak. Bersama Tuhan yang tetap bisa menikmati segala hal yang tidak pernah yang pikirkan sebelumnya gitu ya. Jadi bagi Asinar yang mungkin saat ini berduka, kalau memang waktunya untuk menangis, menangislah. Semua ada waktunya ya kan, kata pekotbah. Tetapi jikalau sudah waktunya untuk kembali bersuka cita, bersukaria di dalam Tuhan, yuk mari kita bangkit, kita selesaikan bagian kita ya. Karena kalau kita masih diberi waktu di bumi, itu berarti masih banyak hal yang harus kita kerjakan ya, terutama untuk memuliakan Tuhan dan membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Tetap semangat. Oke, kembali lagi dalam tema Satu Jam Saja. Apa artinya satu jam saja dalam hidup kita ya Asinar? Kalau tadi yang sudah sharing ya, dimana Tuhan itu cuma minta kita satu jam saja untuk bersama Dia, berdoa ya. Dia tidak pernah meminta kita untuk melakukan hal lebih dari itu. Nah, pertanyaan ini pun masih bergema kuat di telinga kita hari ini ya. Mungkin kita seringkali merasa sebagai orang Kristen yang setia gitu ya. Kita berjanji akan mengikut Yesus sampai mati. Sama seperti Petrus yang mengatakan di Matius 26 ayat 33, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak gitu ya, kata si Petrus. Tapi realitanya apa? Realitanya ya dia pun ternyata meninggalkan Yesus gitu ya. Dia juga menyangkal Yesus gitu kan. Jadi itu tadi ya, kita gak bisa dengan mengatakan dengan kuat gagah kita gitu ya, kita bisa setia sama Tuhan. Yang bisa membuat kita setia sama Tuhan, tetap setia sama Tuhan, itu ya pekerjaan Roh Kudus gitu ya. Kita bisa percaya sama Tuhan, kita bisa mengasihi Tuhan, itu pekerjaan Roh Kudus. Rohnya Tuhan ya, yang Tuhan curahkan ketika Dia naik ke surga. Nah, jadi Asener, mungkin saat ini Asener ngerasa, bisa gak ya, aku satu jam saja bersama Tuhan? Dan Asener merasa, bisa kok, bisa. Nah, itu akan diuji oleh waktu gitu ya. Kalau bisa, puji Tuhan, dan itu pastinya kekuatan dari Tuhan ya. Tapi kalau gak bisa, jangan menyerah, karena kita punya Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan dan kemampuan. Ya, jadi sebenarnya kita ini kalau kita renungkan gitu ya sebenarnya, di mana posisi kita saat ini? Apakah kita ini juga sedang tertidur secara rohani karena terlalu nyaman dengan dunia, atau karena lelah dengan beban hidup? Ya, di mana posisi kita saat ini? Ya. Yang pastinya kalau kita sadar gitu ya, kita perlu sadar nih, apakah kita sedang tertidur secara rohani. Kalau memang kita sedang tertidur secara rohani, yuk wake up, bangun ya, bangun, bangkit lagi, bangun hubungan dengan Tuhan ya. Dan pertanyaan selanjutnya nih, bahan perenungan buat kita, apa satu jam yang Tuhan minta dari hidup kita hari ini? Apa satu jam yang Tuhan minta dari hidup kita hari ini? Apakah satu jam untuk meredam ambisi kita dan mendengarkan suara Tuhan? Apakah satu jam untuk mempedulikan orang sekitar kita yang sedang berbeban berat? Atau apa nih? Satu jam apa yang Tuhan minta dari hidup kita? Ya, jadi Asner boleh nih mulai merenung dan mencatat ya. Apa nih yang Tuhan minta dari hidup kita, dari hidup Asner? Pribadi lepas pribadi, pastinya beda ya. Dari Ayang pernah tuh Tuhan minta satu jam saja.
yang duduk diam di kaki Tuhan. Kenapa? Karena selama ini yang kalau doa itu sambil bergerak gitu ya. Jadi karena merasa Tuhan itu ada di mana saja gitu ya, dan merasa Tuhan itu dekat, jadi ya sambil melakukan apapun doa gitu ya. Tetapi gak salah itu, sebenarnya gak salah. Cuman Tuhan tuh juga pengen ayang duduk diam ternyata. Duduk diam kayak Tuhan, bener-bener sungguh tenang gitu ya, menghabiskan waktu bersama Tuhan. Dan apakah kemudian ayang bisa melakukannya? Ya, waktu itu sempat gagal ya sebenarnya. Gak bisa langsung 1 jam seperti yang sharingkan sebelumnya gitu ya. Penuh perjuangan gitu ya. Tetapi ayang selalu berdoa berkata, Tuhan, kau tahu, aku pengen banget bisa suka berdoa, suka menyembah Tuhan, suka baca firman Tuhan. Aku pengen bisa seperti itu. Tapi aku gak tahu nih, kok susah ya, gak bisa gitu ya. Jadi belajar terbuka sama Tuhan. Dan akhirnya cara Tuhan itu macam-macam sebenarnya. Karena dia tahu kekuatan saya tidak seberapa, diajarin dipecah-pecah waktunya. Gak langsung 1 jam gitu ya. Sampai akhirnya saya bisa 1 jam, bisa menikmati. Nah, apa saja yang dilakukan dalam 1 jam itu, Asnar? Apakah kita berdoa saja gitu ya? Nah, ini juga yang belajar dari seorang hamba Tuhan ya, bahwa ternyata bukan 1 jam itu kita hanya berdoa saja, ngomong saja, minta saja, enggak ya. Karena secara bahasa manusia kita tuh terbatas gitu ya. Jadi di awal kita memang perlu adanya ucapan syukur, meninggikan nama Tuhan lewat pujian penyembahan ya. Naikkan pujian penyembahan di depan Tuhan. Ya, kita bisa nyanyi sendiri gitu ya, memuji Tuhan, main gitar kalau bisa main gitar, main keyboard kalau bisa main keyboard ya. Atau akapela ya kalau enggak bisa main musik. It's okay ya. Yang penting menyembah Tuhan. Atau mungkin kalau merasa aku butuh ada musiknya. Sekarang kan ada karaoke ya, atau juga nyanyi nyembah Tuhan sama-sama lewat video YouTube ya, yang ada di YouTube gitu, coba diputar terus nyembah Tuhan sama-sama. Nah, kebetulan di gereja yang itu ada, kami disediakan musik khusus untuk menyembah Tuhan ya sebenar. Jadi itu cukup sangat menolong juga ya, diputar kemudian kita menyembah Tuhan, nyanyi, menaikkan meninggikan nama Tuhan, atau kita hanya berbahasa roh gitu ya selama beberapa waktu gitu kan. Nah, kemudian apa yang kita lakukan setelah kita meninggikan nama Tuhan, menyembah Tuhan ya? Kita bisa masuk dalam pertobatan ya, mengkuduskan diri. Yang itu belajar dari sebuah LPMI gitu ya, salah satu komunitas LPMI, di mana di situ yang diajarkan bahwa kita tuh perlu mengaku dosa setiap saat ya, seperti kita bernapas kan. Tarik nafas, sembuskan ya kan, itu ada pembersihan ya di dalam paru-paru kita gitu ya. Nah, begitu juga dengan kita berdoa pertobatan gitu ya, bertobat gitu ya. Itu enggak nunggu waktu dekat Natalan dulu baru bertobat ya, enggak. Setiap waktu kita bertobat gitu ya, berdoa mohon ampun Tuhan. Aku mohon ampun atas kesalahanku. Aku masih sulit nih Tuhan, misalnya ayang gitu. Tuhan, aku tuh pengennya sih on time gitu ya, pengennya sih gak menunda-nunda, pengennya sih lebih gercep dan segala macamnya. Pokoknya ayang sampaikanlah kelemahan ayang, yang bertobat kalau ada hal yang kurang pas. Untuk pengen lebih rajin duduk di kaki Tuhan, tapi kok ya masih gagal Tuhan, masih. Nah, bertobat, berdoa di depan Tuhan. Dan memang beda sebenarnya ketika kita jujur di depan Tuhan, ketika kita bertobat gitu ya, kita mohon ampun, kita minta pertolongan Tuhan, minta Tuhan Roh Kudus. Ayang memang melihat banyak cara yang Tuhan kerjakan gitu ya. Ayang selalu dibuat, ditempatkan di lingkungan yang mau tidak mau ayang harus ada jam doa, mau tidak mau ayang harus ada jam menyembah Tuhan. Jadi yang tuh Tuhan menjaganya gitu ya, mengcovernya seperti itu. Karena dia tahu kelemahan ayang gitu kan. Jadi Tuhan kasih proteksi gitu ya, dengan dipertemukan orang-orang yang mereka suka menyembah Tuhan, mereka suka berdoa, atau mungkin mereka juga punya kendala gitu dalam berdoa dan menyembah Tuhan, tapi mereka mau dan mereka ngajak sama-sama, yuk kita doa sama-sama, yuk kita nyembah Tuhan. Nah, jadi ayang pun tersemangati juga gitu ya. Jadi banyak cara yang Tuhan bisa kerjakan ketika kita jujur di depan dia gitu ya. Bukan berarti ketika kita tidak jujur tidak mau, tapi ya seperti kita datang ke dokter tuh loh Asner. Kan kalau kita datang ke dokter, kita cuma datang, dokter saya sakit,
Oke, okay, dokternya pasti nunggu ya, sakit apa gitu kan. Kalau kita gak kasih tahu, kita pusing, kita tidak menyebutkan gejala-gejala kita, ya dokternya ya gak tahu ya, masih meraba-raba ya. Memang Tuhan tuh maha tahu, tetapi sekali lagi Tuhan butuh kita jujur, Tuhan butuh kita terbuka ya, supaya itu tadi Tuhan bisa dengan kita jujur terbuka itu kan berarti kan kita mau untuk dipulihkan, mau untuk disembuhkan, mau untuk diberesin sama Tuhan. Kalau kita gak terbuka, kita gak jujur, Tuhan itu kan Tuhan yang baik ya, Tuhan yang tidak otoriter ya kan. Kalau kita masih menutupi dosa kita, ya Tuhan susah untuk mengubah hidup kita, karena berarti kita kan gak mau diubah ya kan. Kita masih ingin di zona nyaman kita. Tetapi ketika kita sadar kita salah, kita berdosa, mohon ampun, Tuhan lebih mudah untuk memulihkan kita, lebih mudah untuk bekerja dengan luasa dalam hidup kita. Nah, setelah kita bertobat ya, mengaku dosa, apalagi yang perlu kita lakukan, Asner? Ya, kita bisa menaikkan permohonan-permohonan kita gitu ya. Mungkin ada hal-hal yang kita inginkan untuk dicapai gitu ya. Kita bisa mendoakan secara profetik, misalnya kita dapat firman Tuhan, dapat rema gitu ya. Seperti ayah yang dapat rema bahwa Tuhan itu tidak pernah gagal gitu ya. Ya, itu yang diperkatakan gitu ya. Itu yang terus diperkatakan. Jadi ketika kita memperkatakan rema dari Tuhan, itu akan menjadi sebuah kekuatan Asner yang mendobrak atau menerobos segala rintangan-rintangan ya. Jadi kalau Asner dapat rema dari Tuhan, rema itu adalah ayat yang apa ya, menggema dalam hidup kita gitu ya, yang kuat banget dirasakan di batin kita gitu ya. Nah, itu rema ya. Kalau baca Alkitab itu kan secara umumnya gitu ya, secara umumnya, aduh saya kok lupa ya istilahnya, ada istilahnya gitu ya, itu umum ya, buat semua janji Tuhan, buat semua. Tapi kalau ada satu janji Tuhan di firman Tuhan itu begitu kuat di batin kita, itu berarti rema buat kita secara pribadi, dan itu patut kita perkatakan. Misalnya ini kita sedang sakit ya, waktu itu Ayang sedang sakit Asner, dan tiba-tiba Ayang tuh diingatkan tentang wanita yang sakit pendarahan ya, dengan menjamah jubah-jubahmu aku pasti sembuh. Nah itu Ayang perkatakan ya, ketika Ayang dapat firman itu Ayang perkatakan. Apakah langsung sembuh? Ya memang tidak seketika waktu itu sembuh ya, tetapi ketika Ayang memperkatakan itu ada kekuatan ya mengalir dalam hidup Ayang. Dan kemudian ketika yang terus merkatakan itu, dan juga Ayang tanya Tuhan, Tuhan aku harus apa gitu ya, karena aku ditanya nih kapan sembuhnya ya, aku mau jawab nggak tahu kan, aku nggak punya iman tapi aku juga nggak tahu aku sembuhnya kapan gitu kan, aku nggak bisa ngasih tahu, jadi aku sebagaimana Tuhan. Dan Tuhan tuh kasih petunjuk, Hasner, diingatkan salah seorang teman Ayang yang suka jualan suplemen gitu ya, Ayang hubungi dia, satu suplemen itu nggak mempan gitu ya. Suplemen yang kedua, berhasil Hasner ya. Awalnya Ayang berpikir sudah waktunya nih, karena waktu itu nyeri-nyeri ya di pencernaan Ayang. Wah kayaknya sudah waktu tiba nih, waktunya goodbye kayaknya nih. Tapi ternyata enggak, besok paginya sembuh total ya. Dan disitulah pentingnya kita memperkatakan rema Tuhan. Jadi bagi Hasner yang mungkin merasa frustasi, gagal, atau kalut, kecewa, apapun yang dirasakan saat ini, minta rema dari Tuhan. Tuhan, beri aku remamu supaya aku tahu bagaimana aku harus melangkah, bagaimana aku harus menyikapi kejadian ini. Nah ya, dan kemudian setelah itu apalagi yang bisa kita lakukan? Kita bisa mendoakan orang-orang di sekitar kita ya, mendoakan kalau kita sudah menikah, doakan suami kita, istri kita, anak-anak kita. Ada hal yang Ayang pelajari ya Asner, mungkin kita beranggapan mungkin kita kecewa ya dengan pasangan kita. Kita menganggap kamu kan sudah ngerti firman Tuhan, tapi kenapa kamu tetap melakukan hal itu? Misalnya, kenapa kamu tetap selingkuh? Kamu kan sudah tahu gak boleh, tapi kenapa kamu tetap selingkuh? Dan kita mengambil putusan untuk tidak mendoakan dia. Ternyata yang belajar bahwa itu adalah langkah yang kurang tepat gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita sebagai istri, kita adalah penolong ya kan, yang kan menolong pasangan kita untuk kembali ke jalan yang benar ya. Saat itu dia sedang sakit ya kan, sedang sakit secara kroniannya, sehingga dia butuh ditolong dengan doa kita. Itu juga ketika kita jadi suami ya, kita melihat istri kita salah jalan, kita sebagai imam ya, naikkan ukupan doa di depan Tuhan supaya istri kita kembali ke jalannya Tuhan. Itu juga anak-anak kita gitu kan.
Nah, jadi penting ya waktu kita untuk mendoakan mereka. Jangan menganggap bahwa oh mereka sudah tahu secara firman, harusnya gak boleh melakukan. Jadi untuk apa doakan lagi? Karena yang pernah dapatin seorang pelayan Tuhan juga sebenarnya, hamba Tuhan juga yang punya pemikiran seperti itu, dan yang sempat berpikir, oh gitu ya, gak perlu doakan apa ya. Tetapi kemudian dengan berjalan waktu yang belajar bahwa ada perbedaan loh sebenarnya ternyata dengan orang yang dia mendoakan orang yang sempat salah jalan dengan tidak mendoakannya. Ketika mereka sama-sama cinta Tuhan, tapi ketika orang yang cinta Tuhan yang pertama ini memutuskan, ah aku gak mau mendoakan, ya udah tidak terjadi sesuatu hal gitu ya. Ya semuanya misalnya tuh kayak mengalir gitu aja, apa yang terjadilah gitu ya. Tetapi ketika ada satu orang ini, dia juga cinta Tuhan, bahkan dia bukan pelayan Tuhan, dia tidak aktif di gereja, tapi dia kuat dalam berdoa. Dia ambil keputusan untuk tetap mendoakan pasangannya. Waktunya memang tidak sebentar, lama ya, lama bertahun-tahun. Tapi dia tekun, dia tetap berkomitmen.

tetap memutuskan untuk berdoa, kan? Jadi Hasnur pilih yang mana? Ya alangkah baiknya dua-duanya ya. Karena ketika Tuhan kasih kita potensi, talenta, kalau Tuhan menggerakkan kita untuk melayani di gereja, ya layanilah, gitu ya. Jangan terpengaruh dengan perkataan bahwa kan kamu belum sempurna, kamu belum jadi orang yang baik, kamu masih punya salah, keluargamu belum beres, baru mau ambil putusan. Dan jangan lah sebenar, karena sampai kapan sih ya kita bisa jadi orang sempurna, ya nggak bakalan kecuali kita mati ya. Dan sampai kapan keluarga kita dipulihkan, kita nggak tahu, itu waktunya Tuhan. Nah, sambil berdoa, sambil menunggu Tuhan memulihkan keluarga kita, Tuhan memulihkan karakter kita, kita ke pelayanan. Nah, dan ketika kita melayani dan terjadi gesekan, itulah waktunya Tuhan memulihkan hidup kita. Kenapa? Karena karakter kita digesek, hasengar, diproses, ya kan? Nah, mau gak mau, ketika kita meresponi dengan tepat sesuai dengan firman Tuhan, otomatis kita akan melihat perubahan hidup kita terjadi, karakter kita diubahkan. Bukan hanya kita, orang lain loh yang pastinya melihat lebih dulu. Kamu dulu gak kayak gitu, kok sekarang berbeda ya? Nah, jadi jangan menunggu sempurna dulu hidup kita, baru kita melayani Tuhan, ya. Tapi bukan berarti juga dengan kita melayani kita tidak aktif berdoa. Kita harus tetap aktif berdoa juga ya sebenarnya. Jangan sampai kesibukan kita dalam melayani Tuhan membuat kita tidak aktif berdoa, ya. Karena yang ngerasain sendiri ya, ketika ayang aktif melayani tapi ayang kurang doanya, hampa sebenarnya. Rasanya tuh hampa. Rasanya tuh kayak tiba-tiba tuh bingung aja gitu ya. Ngakuin apa ya habis ini ya. Nah, jadi memang penting ya membangun hubungan dengan Tuhan itu penting banget. Meskipun kita aktif sibuk melayani Tuhan, sibuk apapun ya pekerjaan melayani Tuhan, tetap kita harus sibuk doa juga ya. Sibuk membangun hubungan dengan Tuhan juga. Oke? Jadi 1 jam apa nih yang Tuhan sedang minta dari hidup Hasnur saat ini? Nah, sambil kita merenung gitu ya, mencatat gitu ya. Ayang mau putarkan beberapa pujian lagi untuk membawa Hasnur merenung. Merenungkan tentang di mana posisi Hasnur saat ini dan 1 jam apa nih yang Tuhan sedang minta dalam hidup Hasnur saat ini. Jangan kemana-mana, Ayang akan segera kembali lagi.

Ya, kita punya bapak yang setia ya sebenarnya, yang tidak pernah meninggalkan kita meskipun kita seringkali meninggalkan dia. Bahkan mungkin satu jam itu merupakan hal yang berat buat hidup kita. Sama seperti ketika dia meminta sanggupkah gitu ya kepada murid-muridnya untuk berjaga-jaga satu jam saja. Itu pertanyaan yang sama yang Tuhan ajukan juga dalam hidup kita ya. Dan sebelum kita lebih lanjut lagi tentang satu jam saja, emang menyapa dulu nih ya yang sudah menyapa Ayang di TikTok. Shalom Mbak Ayang, God bless you. Dari Mega Lilis ya. Kemudian ada yang mau sempat ngambek nih ya. Mana tadi orangnya? Ini dia. Good vibes ya. Shalom Kak, gitu ya dia bilang ya. Kemudian shalom Kak, enggak dijawab dosa loh. Iya, mohon maaf ya. Tadi soalnya enggak ngecek ya, enggak sambil scroll-scroll. Asik ngomong aja gitu ya. Ternyata ada yang nyapa nih. Mohon maaf ya. Oke, kiranya sudah mengobati rasa pengen disapanya ya. Oke, Riren, selamat ini ya, selamat beribadah ya. Kemudian oh iya, lagi sibuk ya, sering enggak bisa masuk, enggak apa-apa ya. Kemudian Amanat Agung, tidak ada seorang pun yang sampai ke sorga kalau tidak melalui Yesus. Ini dari Injil Yohanes 14:6. Amin ya. Ya, benar sekali ya. Kemudian mohon maaf kalau yang enggak nyapa satu-satu ya, tapi terima kasih yang sudah bergabung di program Heartland Sharing. Dan nanti Ayang sampaikan salam Erik ya ke Bang Johan karena posisinya sedang di atas. Masih bersama Ayang di program Heartland Sharing. Selamat bergabung yang sudah atau baru saja bergabung.

Ya, bagaimana Asner? Apakah Asner sudah menemukan jawaban buat diri Asner masing-masing ya? Di mana posisi Asner saat ini? Apakah memang sedang tertidur secara rohani? Karena mungkin terlalu nyaman ya dengan kehidupan yang dijalani, atau juga terlalu lelah dengan beban hidup ya, terlalu banyak permasalahan. Dan pertanyaan kedua, apa nih satu jam yang Tuhan minta dari hidup Asner ya? Apakah waktu untuk duduk diam mendengarkan suara Tuhan, atau waktu untuk mempedulikan orang sekitar kita? Jadi satu jam saja itu kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita saat ini, itu bisa juga terkait tentang waktu untuk berdoa ya. Dimana di tengah kesibukan 24 jam sehari, kita itu punya waktu 1 jam atau bahkan 15-30 menit itu untuk benar-benar duduk diam berdoa dan mendengarkan suara Tuhan tanpa terdistraksi oleh ponsel kita. Nah, apakah kita punya waktu untuk itu? Itu pertanyaan bagi kita masing-masing ya. Jawabnya di masing-masing pribadi ya. Kemudian waktu untuk sesama ya. Ketika ada anggota keluarga atau sahabat atau sesama kita yang sedang berbeban berat nih, yang membutuhkan telinga untuk mendengarkan, apakah kita bersedia meluangkan 1 jam saja gitu ya untuk mendampingi mereka? Atau kita memilih untuk aku lagi banyak urusan nih ya, mendingan kamu selesaikan sendirilah, aku juga punya masalah gitu ya. Atau bagaimana ya? Jadi memang 1 jam itu merupakan lambang Asner dari fokus, prioritas dan kesetiaan kita di tengah kenyamanan kita. Jadi saat ini apa nih fokus kita? Apa prioritas kita? Ya. Apakah doa merupakan prioritas kita saat ini? Kita sepakat semua bahwa doa itu memang penting, tapi apakah itu sudah menjadi prioritas dalam hidup kita? Begitu juga dengan hubungan kita dengan sesama. Apakah mempedulikan orang-orang sekitar kita adalah prioritas kita saat ini, ataukah kita lebih mempedulikan diri kita sendiri? Sering sekarang ini kan digembar-gemborkan tentang ayo cintai diri kita sendiri gitu ya, sayangi dirimu. Benar, itu benar, kita harus menyayangi diri kita seperti kita juga jadi kita tuh memang harus mengasihi diri kita gitu ya, mengasihi diri kita. Tapi bukan berarti kemudian kita tidak mempedulikan orang lain gitu ya, karena terkadang tiap orang tuh beda-beda sebenar. Ada yang kuat menjalani hidup mereka dengan berbagai beban hidup, tapi ada juga yang mereka gak kuat gitu ya. Sehingga mereka butuh orang-orang untuk menjadi support system positif mereka. Nah, kita mau di posisi yang bagaimana ya? Sering ayah mendapati bahwa orang-orang yang mengambil keputusan untuk bunuh diri itu karena mereka merasa tertolak. Mereka merasa tidak ada yang mendengarkan mereka, mereka merasa diabaikan. Ya meskipun kalau kita berpikiran secara jernih, ya semua orang itu punya masalah ya kan, nggak ada yang nggak punya masalah, semua punya beban hidup gitu ya. Tetapi sekali lagi, ketika orang sudah mengalami frustasi ya, beban mental sudah cukup berat, dia sudah nggak bisa berpikir ke arah sana sebenarnya. Dia membutuhkan seorang yang mau mendengarkan dia. Nah, kita sebagai anak Tuhan ya, yang diberikan kepekaan secara rohani, kita perlu ya untuk punya rasa kepedulian terhadap mereka. Tapi bagaimana kita bisa mengerti gitu ya? Makanya kita perlu berdoa. Karena dengan berdoa, kita akan semakin peka dengan keadaan sekitar kita. Kita akan semakin mengerti Tuhan mau ngapain nih ya. Apakah Tuhan mau kita duduk diam di kaki dia, atau saat ini Tuhan pengen kita keluar untuk memberitakan kabar baik tentang kasihnya. Nah, itu kan satu hal yang kita harus butuh kedekatan dengan Tuhan untuk bisa menangkap maunya Tuhan saat ini apa. Jadi Hasener, roh memang penurut tetapi daging lemah ya kan, dan Yesus sangat memahami hal itu. Makanya di Matius 26 ayat 41 Tuhan berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ya, roh memang penurut tetapi daging lemah. Jadi satu-satunya cara agar daging yang lemah itu tidak menguasai kita, caranya adalah dengan berjaga-jaga dan berdoa. Berdoa adalah cara kita menyelaraskan kehendak kita yang rapuh ini dengan kekuatan Tuhan yang tak terbatas. Tanpa doa, niat baik kita itu hanya seperti janji kosong hasilnya di atas kertas. Tetapi dengan berdoa pastinya ada kuasa ya, yang Tuhan alirkan dalam kehidupan kita, yang bisa kita alirkan ke orang-orang sekitar kita. Jadi supaya gampangnya nih ya mikir ya, kalau kita pengen punya kuasa dari Tuhan, yuk berdoa ya. Supaya Tuhan beri kuasa buat kita
mengalahkan hal-hal yang di luar kemampuan kita, ya. Jadi Tuhan Yesus tidak pernah meminta sesuatu yang melampaui batas kemampuan kita sebenarnya. Di Taman Getsemani, Tuhan hanya minta 1 jam aja, ya kan? Nah, hari ini Tuhan juga meminta hal yang sama. Dia hanya merindukan hubungan yang karib dengan kita. Tuhan hanya minta 1 jam saja. Jadi bagaimana sinar? Bagaimana sinar meresponi Getsemani baru ini, ya? Yesus tidak lagi di Getsemani, tapi dia hadir dalam diri sesama kita yang menderita, ya. Dalam firman-Nya yang terabaikan dan dalam persekutuan doa yang mulai kita tinggalkan. Nah, maukah kita hari ini mengambil komitmen kembali berjaga-jaga bersama Tuhan? Kalau mau, mari Hasner, kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, ampuni kami jikalau selama ini kami sering gagal, Tuhan, dalam hal membangun hubungan dekat dengan Engkau. Kami sering gagal dalam berjaga-jaga bersama Engkau, membangun hubungan doa dengan Engkau. Karena itu, tolong kami, bantu kami, supaya kami yang lemah ini mulai dikuatkan lagi. Berikan kami hati yang setia untuk mau membangun hubungan lagi dengan Engkau, untuk mau bersamamu lagi, Tuhan. Tuhan, kami minta Roh Kudus-Mu menuntun kami, mengajari kami bagaimana caranya supaya mulai hari ini kami bisa membangun hubungan dengan Engkau 1 jam saja dalam sehari. Tuhan, ajari kami. Dan bagi kami yang sudah dengan setia membangun hubungan dengan Engkau 1 jam, bahkan lebih dari 1 jam, terus kobarkan api kami yang menyala-nyala ini, agar kami tetap menyala-nyala dalam membangun kedekatan dengan Engkau. Dan biarlah api yang menyala ini juga terimbas kepada orang sekitar kami, sehingga mereka pun juga mengalami api yang menyala-nyala juga dalam diri mereka untuk membangun kedekatan hubungan dengan Engkau. Tuhan, kami juga berdoa buat orang-orang yang saat ini mungkin mengalami kerapuhan iman, mungkin saat ini mulai lelah, hari ini merasa jenuh, merasa bosan, terluka, kecewa, apapun yang saat ini dialami, kami berdoa dalam nama Yesus. Kalau Tuhan sumber pengharapan, kalau Tuhan sumber jawaban, biarlah Kau yang kembali melegakan apa yang mereka pikirkan dan harapkan. Biarlah kelegaan hanya datang daripada Tuhan, dan biarlah mereka bisa menerima kembali kemenangan yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus, sekali lagi kami ucap syukur karena Engkau sudah mengingatkan kami pada hari ini untuk kembali membangun hubungan doa dengan Engkau, untuk kembali membangun hubungan yang karib dengan Engkau. Paksa terus tubuh jiwa roh kami agar setelah siaran ini berakhir, kami tetap mau membangun kedekatan dengan Engkau. Makasih Tuhan, makasih Allah Bapa, Putra Kudus, teruslah menyertai kami sampai Maranatha datang kedua kali. Makasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, Sener, terima kasih yang sudah bergabung pada malam hari ini. Kita sudah berdoa dan kita percaya, kita sudah meminta kekuatan dari Tuhan untuk kita bisa membangun hubungan kedekatan dengan Dia dengan lebih lagi. Jadi ya Sener, jika hari ini Hasner rasa aku belum punya waktu gitu ya untuk membangun hubungan kedekatan dengan Tuhan, yuk malam hari ini inilah waktunya membangun komitmen baru bersama Tuhan untuk kembali membangun hubungan yang karib dengan Tuhan. Jika kita ngerasa masa lalu kita itu dulu karib banget sama Tuhan, sekarang mulai jauh, yuk ambil keputusan malam hari ini untuk kembali bangun kedekatan hubungan karib lagi dengan Tuhan. Dan bagi yang mungkin sama ini ngerasa aku gak pernah bisa tekun berdoa, aku ngerasa gak pernah bisa bangun hubungan dekat dengan Tuhan, yuk sama-sama malam hari ini kita sudah berdoa, kita sudah minta ke Tuhan, Tuhan pasti berikan kemampuan untuk kita bisa mengalahkan ya rasa jenuh kita, rasa lelah kita, untuk kita kembali membangun kedekatan dengan Tuhan. Oke, terima kasih sekali lagi Hasner yang sudah bergabung pada malam hari ini. Terima kasih buat yang sudah menyapa Ayang ya, ada Good Vibes, ada Mega Lilis, kemudian ada siapa tadi? Erik Liawan, kemudian ada Riren ya, dan ada Amanat Agung, serta
Kita siapa lagi? Coba yang scroll-scroll ya. Pokoknya semua yang tadi nyapa Ayang ya. Terima kasih banyak sudah disapa. Makasih juga yang sudah request lagu, yang sudah apa nih? Yes di rumah gitu ya. Apapun itu, makasih banyak dukungannya ya. Sampai ketemu lagi minggu depan, Selasa depan maksudnya ya. Di jam yang sama, jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Tengah. Tentu saja dengan tema yang berbeda. Kalau sebelumnya kita sudah bicara tentang mengalir bersamamu, bersama Tuhan, hari ini kita sudah bicara tentang satu jam saja. Nah, entahlah, Selasa depan apa lagi ya, seturut dengan kehendak Tuhan saja. Tapi yang pastinya, yang berdoa dan terus berdoa agar apapun yang sudah dibagikan pada malam hari ini, itu benar-benar mengubahkan kita semua menjadi pribadi yang semakin dekat dengan Tuhan. Oke, listener, sekali terima kasih ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ayang mohon pamit, ayang undur diri dulu. Sampai jumpa Selasa mendatang. Dan jangan lupa yang punya anak, punya ponakan, punya cucu, yang usia anak PAUD ataupun SD SMP boleh ya, atau yang suka dengar lagu anak-anak, ikuti, pantau terus Ayang di hari Minggu jam 2 sampai jam 3 siang. Oke? Okay? 3 sore maksudnya ya, waktu Indonesia Tengah tentu saja. Oke? Okay? Listener, terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa, keep on growing and never give up. God bless you. Bye-bye.

sukar bagi Anda untuk menerima kehendak Allah. Anda menganggap kehendaknya terlalu keras. Lagi pula nampaknya telah menghancurkan cita-cita Anda. Jika Tuhan menghancurkan cita-cita Anda, maka hal ini terjadi karena Ia ingin membangun sesuatu yang baru di atas alas hati yang hancur itu. Ia ingin memberi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih indah kepada Anda. Karena Allah kasih adanya, Ia tidak pernah merampas dari kita sesuatu yang benar-benar akan menguntungkan hidup kita. Ia hanya bermaksud melenyapkan hal-hal yang kurang baik dalam hidup kita, sehingga Ia dapat membangun sesuatu yang jauh lebih indah dari kepingan-kepingan yang kini berserakan di hadapan mata kita. Ia akan memenuhi semua keinginan yang terpendam di lubuk hati kita. Percayalah dan harapkanlah hal itu, maka Anda akan sanggup menerima kehendak Allah. Anda akan menemukan penghiburan yang sempurna. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

0: kerajaan surga dengan semua berkatnya yang meliputi keamanan, perlindungan dan kasih adalah milik anak-anak Allah. Akan tetapi, hal menjadi anak Allah ini harus dipraktikkan sehari-hari dalam kerendahan hati. Anak-anak Allah harus mengampuni kesalahan orang lain. Mereka merendahkan diri di hadapan orang lain. Mereka bersedia untuk mengambil tempat yang paling akhir. Mereka bersedia untuk tidak dihargai. Mereka mengizinkan orang lain menegur diri mereka, seperti yang dilakukan anak kecil. Mereka yang melaksanakan hal-hal semacam itulah yang akan mengalami kebenaran janji ini, yaitu orang-orang yang seperti itulah, seperti anak-anak yang empunya kerajaan surga. Di dunia ini, mereka akan mengalami suasana kerajaan surga itu.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

seperti Raja Daud di singgasana kemegahannya, di puncak segala sesuatu yang dia miliki. Tidak ada yang dapat memuaskan kerinduannya, tidak ada yang membuat dia terpikat selain dia berkata, kerinduanku sesungguhnya waktu berjumpa muka dengan muka dengan Sang Kekasih Tuhan, Pencipta langit dan bumi, dan kerinduannya akan rumah kediamannya. Kebaikannya, kemurahannya, anugerahnya yang tidak pernah habis-habisnya. Sebab itu kekasih Tuhan, angkatlah tanganmu.

risiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Pengalaman mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat penuh antusias serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar kamu selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginanmu serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kuasa seorang bapa. 2 ayat dalam Perjanjian Baru mengenai bapa telah lama membuat saya kagum. Yang pertama adalah ini. Bapa-bapa, janganlah membangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Efesus 6 ayat 4. Yang kedua juga serupa. Hai bapa-bapa, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Kolose 3 ayat 21. Oke, apa yang membuat seorang anak kepahitan atau sakit hati terhadap bapaknya? Dan akhirnya, membuat mereka tawar hati? Saya dapat memikirkan satu daftar yang panjang seperti tidak adanya konsistensi, sifat pilih kasih, memberi hukuman yang lebih besar daripada kesalahannya, prioritas yang salah, ekspektasi yang tidak realistis, tidak dapat didekati dan membuat kesimpulan tanpa mendengarkan terlebih dahulu. Saya yakin Anda masih dapat menambahkannya. Namun, coba kita berbalik dan bertanya, apa yang menguatkan hati seorang anak? Saya dapat memberikan daftar panjang lainnya. Namun, kita akan kehabisan waktu untuk membicarakan semuanya. Mari kita lihat 2 atau 3 saja di antaranya. Pertama, pujian menguatkan hati seorang anak. Anak-anak bertumbuh baik bila Anda mengakui nilai diri mereka. Seorang anak jarang melupakan pujian bapaknya. Hal itu seumpama catatan yang terlindungi dalam satu komputer yang akan tinggal terus bersamanya seumur hidupnya. Sifat kedua yang menguatkan hati anak adalah ketika Anda tersedia bagi mereka. Ya, saya tahu bahwa para bapak adalah orang yang sibuk. Namun, anak-anak adalah manusia yang sangat penting. Mereka mekar bila Anda memiliki waktu bagi mereka. Bila Anda dapat didekati, dan bila Anda mendengarkan. Kemudian yang ketiga, anak-anak Anda akan bersemangat ketika Anda memiliki ekspektasi yang realistis atas mereka. Anak-anak akan selalu menjadi anak-anak. Anda tidak akan menginginkan mereka dalam bentuk lain.

dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah. 1 Tesalonika 2 ayat 11-12. Itulah kuasa seorang Bapa. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Tuhan Allah itu kudus dan adil. Ia murka terhadap dosa dan tangannya siap untuk memukul orang yang berbuat dosa dan yang telah jatuh. Akan tetapi tangannya juga siap untuk menolong dan menyelamatkan orang yang mengasihi dia dan hidup sesuai dengan hukum-hukumnya. Ia berseru kepada mereka, jiwa orang benar ada di tangan Allah dan siksaan takkan menimpa mereka. Siapakah yang akan mengalami hal ini pada masa duka cita, peperangan dan hukuman? Yaitu orang-orang yang meminta jaminan ini dari Tuhan. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

Ketika kita membawa dan memberikan segala kelemahan dan keterbatasan kita kepada Tuhan, Tuhanlah yang memberikan kekuatan yang melimpah untuk membantu kita bisa bertahan dan melawan setiap rintangan yang sedang kita hadapi. Kita dapat meraih kemenangan di dalam segala hal yang kita hadapi ketika kita menyerahkan segala kelemahan kita kepada Tuhan.

Shalom. Shalom dan selamat malam Heart and Asam. Berjumpa kembali di program Sharing and Prayer. Hari Selasa tanggal 9 Juni 2026 di 100,6 FM Radio Heartland Your Family Station. Saya Pendeta EP Education menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa. Hartanya, sebelum kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anak-Mu, karena hanya kepada-Mu saja kami berlindung, percaya, dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan terambil di dalam 2 Korintus 5 ayat ke-17. Demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, mari renungkan sejenak kata-kata itu, ciptaan baru. Ini bukan sekedar perbaikan, bukan renovasi, bukan sekedar versi yang lebih baik dari kita yang dulu. Ini adalah penciptaan yang sama sekali baru. Ada perubahan radikal dan total yang terjadi ketika seseorang menerima Kristus dalam hidupnya. Seringkali kita bergumul dengan masa lalu. Mungkin ada rasa bersalah, kegagalan, atau luka yang begitu dalam. Mungkin ada suara-suara di kepala kita yang terus berbisik, "Kamu tidak berharga. Kesalahanmu terlalu besar." Atau, "Kamu tidak akan pernah berubah." Suara-suara itu, para pendengar, itu bukan berasal dari Tuhan. Firman Tuhan malam ini memberikan sebuah jaminan yang pasti. Ia tidak berkata yang lama mungkin akan berlalu, atau yang baru semoga datang. Tidak. Ayat ini menggunakan bentuk lampau yang dan pernyataan yang tegas. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ini adalah fakta rohani yang terjadi. Ini berarti identitas Anda yang terutama bukan lagi ditentukan oleh apa yang Anda lakukan di masa lalu, atau bahkan oleh apa yang orang lain katakan tentang Anda. Identitas Anda yang sejati sekarang adalah milik Kristus. Anda adalah karya agungnya yang baru, seperti sebuah lukisan mahakarya yang baru selesai diciptakan oleh sang seniman agung. Mungkin Anda bertanya, "Tapi saya masih merasa seperti orang lama. Saya masih bergumul dengan kelemahan yang sama." Saudara, kuncinya adalah pada satu kalimat pertama. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Posisi kita malam ini berada di dalam Kristus. Itulah yang membuat semuanya berbeda. Ketika kita percaya, kita dipersatukan dengan Dia. Kematiannya menjadi kematian kita akan dosa. Kematiannya menjadi kematian kita atas dosa. Dan kebangkitannya menjadi kebangkitan kita untuk hidup yang baru. Perasaan kita mungkin belum sepenuhnya menangkap realitas itu. Tetapi iman kita berpegang pada apa yang firman Tuhan katakan, bukan pada apa yang kita rasakan. Mulailah menjalani hidup setiap hari dengan mendeklarasikan, "Saya adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Masa lalu saya tidak lagi mendefinisikan saya, karena saya hidup dalam kasih karunia-Nya." Mari kita berdoa.
Saudaraku, jikalau malam ini Anda lelah dikejar bayang-bayang masa lalu, undanglah Tuhan Yesus dalam hatimu dan benar-benar bertakhta di dalam hatimu. Serahkan semua yang lama dan terimalah identitas baru di dalam Dia. Tuhan Yesus penuh kasih, di dalam Engkau kami adalah ciptaan baru. Ajar kami untuk hidup dan tetap setia, taat di dalam kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Hardiness pegangan dari Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Kembali malam ini saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan. Silakan berbagi pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. Kirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. Dan malam ini juga saya mengundang Bapak Ibu yang punya dan yang rindu ingin berbagi kesaksian hidup. Silakan berbagi untuk saling menguatkan, meneguhkan, dan memberkati satu sama lain. Di 0812-8784-7210. Kirimkan kesaksian hidup Anda berjalan bersama dengan Tuhan melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. Dan malam ini telah terbuka ruang konseling bagi Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan secara khusus atau butuh ruang konseling. Silakan menghubungi Heartland Counseling Center di 021-5565-1350. 021-5565-1350. Silakan hubungi, ada hamba Tuhan Bapak Pendeta Judis Widodo siap melayani mendoakan Bapak Ibu sekalian.

0: Baik, kembali saya mengundang Hardiness Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan. Apapun pergumulan dan persoalan hidup yang sedang Anda hadapi, jangan pernah menyerah dan jangan pernah putus asa, tetap percaya. Sebab Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup, dan tidak ada perkara yang sulit baginya untuk menolong anak-anaknya. Dan mungkin Bapak Ibu yang malam ini juga punya kesaksian yang luar biasa, berjalan bersama dengan Tuhan sepanjang hari ini atau sepanjang minggu yang sudah dilalui. Silakan berbagi kesaksian hidup untuk saling menguatkan dan meneguhkan. Dan percayalah, melalui kesaksian yang memberkati tentu akan menguatkan, memberkati mereka yang lemah dan membuat iman mereka tetap teguh kepada Tuhan. Silakan berbagi kesaksian hidup di melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812 8784 7210. Dan telah terbuka ruang konseling, silakan Bapak Ibu yang membutuhkan malam ini pelayanan konseling, silakan menghubungi Heartland Counseling Center di 0215565 1350, 0215565 1350. Ada hamba Tuhan Bapak Pendeta Julius Widodo siap melayani dan mendoakan Bapak Ibu sekalian. Baik, dan firman Tuhan mengingatkan kita malam ini bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan ini luar biasa sekali bagi kita anak-anak Tuhan, bahwa sesungguhnya hidup kita adalah hidup yang sangat berarti. Karena ketika kita ada di dalam kasih karunia yang melimpah-limpah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita boleh layak dan hidup menerima segala yang baik dan segala yang mulia dari sorga. Baik, dan kita angkat telepon dari Kosani. Salam, selamat malam Kosani. Halo. Halo.
1: Tapi
0: ya,
1: aku merasa lagu Tuhan blok aku sebentar saja. Lagunya buat ring jepon lo ya Pak. Tolong doa aku belain dia Pak. Kalau tahu belum selesai Pak ya.
0: Baik. Baik, dari Kosani ya, kita akan dukung dalam doa untuk pergumulan beliau. Dan juga Tuhan berkati agar selalu sehat. Baik, dan kembali saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan, silakan di 0812 8784 7210. Dan juga dari dari Ibu Rita Mutiara. Selamat malam Pak Pendeta Epi Education dan Pak Pendeta Juli Sudodo. Selamat melayani, sharing prayer dan bersyukur dan berterima kasih karena pundak dan lengan kiri saya telah sembuh berkat doa Pak Pendeta Epi. Dengan apakah aku balas kebaikan? Oh, selain bersyukur mempunyai, oh ya Tuhan, luar biasa. Amin. Dan Tuhan pakai dalam roh dan kebenaran. Puji Tuhan. Baik, luar biasa ya, kesembuhan telah terjadi ya, mujizat buat Ibu Rita. Tuhan berkati. Nah, dan apa nih ya? Oke. Baik. Dan juga pokok doa datang dari Ibu Ika, berdoa untuk suaminya agar diberikan hati yang baru dan meninggalkan kebiasaan main slot, ya slot game ya. Ya, baik, kita akan doakan untuk suami Ibu Ika ya, Tuhan jamah dan berikan hati yang baru sehingga ya fokus bekerja dan juga bertanggung jawab untuk keluarga. Baik, nama suaminya Yudi ya. Baik, kita akan doakan ya buat Ibu Ika. Tuhan jama. Oke. Dan Bapak Ibu, kita juga berdoa buat Ibu Yuni yang saat ini sedang bergumul untuk menghadapi proses pengadilan dengan abangnya yang ada di daerah Palembang. Ya, semoga Tuhan memberikan ya proses pengadilan yang jujur ya buat kedua keluarga ini, dua orang ini. Kita akan doakan ya buat Ibu Yuni juga. Baik, kita angkat telepon dari Oma Rena di Lampung. Shalom, selamat malam Oma.
2: Selamat malam Bapak.
0: Ya, selamat malam juga Oma. Silakan Oma.
2: Terima kasih puji Tuhan, Tuhan selalu berkati dalam keluarga kami. Ucap syukur kan. Kalau kami ada di dalam Tuhan, meminta dukungan doa. Hari ini tanggal 9 Karisma berulang tahun. Kiranya Tuhan selalu memberkati, memberikan hikmat, memberikan kedewasaan imannya. Semakin dia dewasa, semakin dewasa imannya juga.
0: Siapa tadi namanya? Dan Oma? Semoga... Sorry, kurang jelas tadi. Siap, yang berulang tahun siapa tadi?
2: Karisma, Pak.
0: Oh, Karisma. Baik, terputus tadi. Baik, silakan, Oma. Ya.
2: Karisma yang hari ini sedang berulang tahun. Kiranya diberikan hikmatnya daripada Tuhan. Dan diberikan kedewasaannya.
0: Amin.
2: Dan semoga menjadi ibu yang baik buat anak-anaknya. Dan menjadi istri yang baik buat anaknya.
0: Amin.
2: Namun pada hari ini juga Karisma dan juga Meme anaknya lagi enak badan, katanya kepalanya pusing, mohon dukungan. Dan tetap untuk kami buat Maria dan Yolanda, kiranya Tuhan dan kejalan Tuhan.
0: Amin.
2: Dan mengucap syukur kalau anak-anak, cucu-cucu yang ulangan sudah selesai. Semoga mendapatkan hasil yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan untuk kesehatan saya, Pak, yang lutut. Untuk usaha saya keripik pisang coklat, selama ini masih vakum, beberapa bulan vakum. Mohon dukungan doa supaya ada pembeli, biar nggak vakum, biar ada pemasukan buat saya, Pak.
0: Amin, amin.
2: Mungkin itu, ya?
0: Amin, amin. Baik, Oma.
2: Itu aja ya, doa untuk anak cucu semuanya, kira yang diberikan kesehatan semuanya. Saya tak lagu, Pak.
0: Baik.
2: Tak terbatas kuasamu Tuhan.
0: Tak terbatas kuasamu Tuhan. Baik, kita akan coba carikan ya,
2: Pak. Terima kasih, Pak.
0: Tuhan berkati, Oma. Kira
2: Tuhan. Shalom,
0: shalom, berkati. Shalom, Tuhan berkati. Dari Oma Rena di Lampung. Baik, tetap semangat dan sehat selalu ya buat Oma Rena. Tuhan berkati dan selalu diberikan sukacita yang dari Tuhan Yesus. Ya, sinyal sedikit terputus-putus ya. Mohon maaf Bapak Ibu kalau mungkin terganggu ketika ingin telepon. Dan semoga semuanya boleh lancar juga. Baik, kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama. Saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus kami bersatu hati dan memohonkan belas kasihan-Mu buat anak-Mu Kosani. Mari bangkitkan Roh-Mu atasnya. Engkau yang menjadi kekuatan dan perisai paginya. Tuhan, Engkau yang memberkati masa depannya dan juga memberi ketenangan bagi jiwanya untuk tetap setia mengasihi Engkau. Berkati mama yang dikasihinya di umur yang sudah lanjut, ya Tuhan, agar tetap kuat dan sehat dan menikmati segala anugerah dan kasih setia-Mu yang melimpah-limpah. Diberkati setiap orang-orang yang telah terlibat untuk memberikan pekerjaan dan juga memberi perhatian buat anak-Mu Kosani. Tuhan, bela mereka dan kiranya iman mereka tetap teguh di dalam Engkau. Baik itu Pak Omar, Pak Rendi, Pak Edward, Pak Justinus. Tuhan, Engkau yang memberkati hamba-hamba-Mu ini. Memberkati kesehatan mereka dan juga keluarga mereka. Serta usaha yang telah Tuhan percayakan. Agar terus bertumbuh, berkembang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga bersatu hati berdoa mengucap syukur bahwa Tuhan telah menolong hamba-Mu Ibu Rita. Boleh mengalami kesembuhan yang dari sorga yang mulia. Terima kasih atas anugerah-Mu, perhatian-Mu, dan kemurahan hati-Mu buat Ibu Rita. Tambah-tambahkan dia iman dan teguhkan hatinya untuk tetap setia dan mengasihi Engkau, ya Tuhan Yesus. Terima kasih juga ya Bapa, Engkau telah hadir dalam pergumulan anak-Mu Ibu Ika. Kalau saat ini bergumul buat suami yang dikasihinya, yang bernama Yudi. Kalau saat ini Tuhan ia terikat dengan main slot game, sehingga ia membuang banyak waktu, dana untuk bermain itu, sehingga ia malas untuk bekerja dan aktivitas-aktivitasnya yang lain terganggu. Tuhan tolong, Engkau yang mengingatkan Yudi, Engkau membangkitkan Roh-Mu atasnya, agar ia kembali melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia, dan tidak merugikan dirinya, sehingga ia boleh menafkahi dan juga menjadi berkat bagi keluarganya. Pulihkan rumah tangga ini, beri mereka damai sejahtera. Pulihkan mereka Tuhan agar komunikasi satu sama lain boleh lancar dan iman mereka boleh kembali hidup di dalam Engkau. Perkenalkan pribadi-Mu yang agung melalui kuasa Roh Kudus-Mu untuk anak-Mu Pak Yudi, sehingga ia boleh mengenal Tuhan secara pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat hamba-Mu Ibu Yuni dan abangnya yang ada di Palembang, yang saat ini harus menjalani proses pengadilan karena ada kasus yang tertuduh kepada mereka. Tuhan tolong bela anak-Mu Bu Yuni dan abangnya. Kalau memang mereka tidak pernah melakukan hal itu, Tuhan mohon pembelaan-Mu sehingga mereka boleh lepas dari segala persoalan ini dan mereka boleh menjalani hidup mereka dengan damai dan sukacita. Pembelaan Tuhan nyata bagi mereka yang selalu mengandalkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat hamba-Mu Omarena. Tuhan berkati hamba-Mu, beri dia kekuatan dan sukacita yang dari sorga. Ulurkan tangan-Mu yang berlobang paku, jamalah kedua lututnya, agar kembali boleh pulih, sehat, dan hamba-Mu boleh juga kuat menopang tubuhnya, kedua kakinya, lututnya kembali kuat, sehat, dan dijauhkan dari segala rasa sakit yang membuat anak-Mu sulit untuk berjalan maupun juga berdiri. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, mengalir kuasa kesembuhan dan memberkati lutut dari hamba-Mu Omarena. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat anaknya bernama Ibu Karisma. Tuhan berkati hamba-Mu agar tetap setia dan imannya boleh teguh di dalam Engkau. Dan juga Tuhan, kami mohonkan Kau memulihkan keadaannya sehingga ia boleh pulih, sehat, dan segala penyakit yang mengganggu tubuhnya ditolak kuasanya dalam nama Yesus. Kalau hari ini Tuhan tambahkan umurnya 1 tahun, di ulang tahun yang Kau beri, ia boleh tetap bertumbuh secara iman dan kasihnya kepada-Mu semakin kuat. Tuhan memberkati masa depannya dan jadikan dia menjadi istri yang sesuai dengan yang Engkau inginkan.
menjadi berkat bagi suaminya dan anak-anaknya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat cucu-cucu hambamu, Oma Rena, kalau mereka sudah menjalani ujian akhir semester, dan puji Tuhan semuanya boleh lancar, mereka boleh menjalani semua tes dengan baik dan mendapatkan hasil yang baik. Berkati cucu-cucu hambamu Oma Rena, agar mereka kelak juga menjadi anak-anak yang dapat dibanggakan dan juga menjadi teladan iman bagi orang-orang di sekitar mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, mohon berkat-Mu Tuhan atas usaha hambamu Oma Rena, usaha keripik pisang coklat. Tuhan berkati usaha ini. Kalau beberapa bulan ini vakum, tidak ada pesanan, Tuhan kami mohon, biarlah berkat-Mu tercurah dan kembali kirimkan ke

Heart in the Spike yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia. Bersukacitalah senantiasa, sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Percayalah dengan iman, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tak terasa kita sudah di penghujung acara, dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi, dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya Bapa di surga mendengar, dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta Epi Education undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu, dan kita akan berjumpa kembali besok malam di program yang sama. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Setelah saudara melakukan segala yang saudara ketahui. Ketika masih kecil, putri angkat pet manis dan patuh. Lalu ia memberontak. Suatu hari, kehabisan akal, pet berbaring di lantai dan berseru kepada Allah. Aku sudah menjadi orang tua yang baik baginya. Aku sudah melakukan segala yang kuketahui, namun ia tetap memberontak. Allah berbisik kepadanya, Pat, selamanya aku sudah menjadi orang tua terbaik. Nyatanya, anak-anakku tetap memberontak. Sejak saat itu, Pat tidak lagi memikul beban menyalahkan dirinya karena putrinya menyimpang. Ketika anak-anak memberontak, kita kira itu semua salah kita. Sementara, tidak ada orang tua yang sempurna. Ketahuilah bahwa salah satu alasan anak-anak menolak nilai-nilai kita dan menuju ke arah yang keliru adalah karena dosa dan pemberontakan dalam hati mereka sendiri. Kita boleh mengajarkan firman Allah kepada mereka, mendoakan mereka dengan beriman, dan menghabiskan waktu bersama mereka dalam kegiatan-kegiatan yang sehat. Namun ujung-ujungnya, keputusan mereka sendirilah yang menentukan arah yang mereka tuju. Kami punya teman-teman yang punya putri yang menyimpang. Ia dibesarkan dalam rumah tangga Kristiani yang baik dan keluarganya bergereja dengan setia. Namun ketika remaja, ia membelakangi Allah. Orang tuanya menemukan ternyata bukan saja ia terlibat obat-obatan, melainkan juga memanjat keluar jendela kamar tidurnya pada waktu malam dan masuk lewat jendela kamar tidur remaja putra di sebelah rumah. Tidak lama setelah itu, ia minggat. Ketika akhirnya ia kembali kepada Tuhan, ia mengatakan kepada ibu dan ayahnya, "Jangan menyalahkan diri. Itu bukan salah ayah ibu. Itu salah saya sendiri. Saya sendiri yang mengambil keputusan untuk menempuh jalan yang keliru." Setelah saudara melakukan segala yang saudara ketahui, janganlah putus asa berdoa. Pastikan jalur komunikasinya terbuka. Biarlah anak-anak mengetahui bahwa saudara tetap mengasihi mereka. Lalu percaya saja kepada Allah untuk menuntaskan karyanya dalam hidup mereka. Dengan meyakini, sebagaimana yang Paulus katakan, bahwa ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Filipi pasal 1 ayat 6. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, aplikasi kesabaran. Saudara pendengar, apakah Anda termasuk orang yang sabar atau Anda orang yang selalu terganggu dengan ketidaksabaran? Berulang-ulang Alkitab menasihati kita agar berlaku sabar. Siapa lekas naik darah, berlaku bodoh. Amsal 14 ayat 17. Melalui ayat ini Tuhan ingin mengajar kita agar berusaha untuk berubah dari seseorang yang bersifat tidak sabar menjadi seorang yang panjang sabar. Bukankah hidup kita menjadi tidak bahagia apabila kita mengembangkan sikap yang tidak sabar? Sementara itu ada banyak kekalahan yang kita alami oleh karena ketidaksabaran. Ketidaksabaran membuat kita terbentur pada tembok yang keras. Kita tidak bisa mencapai suatu apapun dengan cara ini. Sebaliknya sikap yang tidak sabar hanya mendatangkan malapetaka saja. Perhatikanlah orang-orang yang tidak sabar berlari kian kemari seakan-akan mengendarai seekor kuda perang. Kesabaran itu selalu teruji pada waktu-waktu tertentu dan bahkan di dalam perkara-perkara yang kecil sekalipun. Kesabaran itu ditunjukkan dengan menunggu waktu Tuhan yang tepat. Seberapa beratnya pun persoalan kita, kita tidak boleh menjadi tidak sabar sehingga cenderung mencari penyelesaian masalah sendiri di luar kehendak Tuhan. Saudara pendengar, kita harus belajar berlaku sabar pada masa kini sebelum kita memasuki ujian besar dalam hal kesabaran. Langkah pertama adalah menyerahkan diri kita pada Tuhan agar kita dapat menjadi sabar dan menantikan saat bila Tuhan akan datang dengan pertolongannya. Hanya mereka yang bersedia untuk menanti dapat menjadi sabar. Memang tidak mudah untuk menjadi sabar, apalagi untuk Anda yang sudah terbiasa di dalam lingkungan keluarga. Tetapi dengan penguasaan diri, Anda bisa menundukkan kehendak Anda di bawah kendali Roh Kudus. Sabar itu adalah manifestasi dari buah Roh. Anda juga harus mengerti bahwa kunci untuk dapat menderita dengan sabar ialah iman yang teguh, bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Apabila tiba waktunya, pertolongan pasti akan datang. Allah kasih adanya, dan di dalam kasih Allah ingin sekali menyatakan kasih-Nya. Sepasang muda-mudi yang sabar akan menunggu saat pernikahan yang diberkati di dalam Tuhan, sebelum mereka menikmati hubungan seks yang Tuhan karuniakan. Seorang karyawan yang sabar akan menunggu saat yang tepat promosi dirinya. Seorang istri yang sabar akan terus berdoa bagi suaminya yang sampai saat ini sedang mencari pekerjaan dan terus mendorong suaminya untuk berusaha. Dan masih banyak lagi aplikasi kesabaran.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Menciptakan musik yang indah. Ketika komponis besar Mendelssohn mengunjungi katedral di Friedberg, Jerman, ia mendengar suara yang megah dari organ besar di sana. Ia naik ke serambi yang tinggi dan meminta izin untuk memainkannya. Awalnya, sang organis yang sudah lanjut usia menolaknya, namun akhirnya mengizinkannya. Setelah mendengarkan dengan sukacita dan rasa kagum akan musik yang megah itu, sang pria tua meletakkan tangannya di bahu musisi yang bersemangat ini dan berseru, "Kamu siapa? Siapa namamu?" "Mendelssohn," jawab sang musisi. Dan dengan nada terheran-heran, sang organis membalas, "Dan saya hampir saja menolak membiarkan Mendelssohn yang hebat menyentuh organ ini." Kendali adalah suatu isu bagi sebagian besar kita. Betapa banyak dari kita yang ragu untuk mengizinkan Tuhan semesta alam memiliki akses penuh kepada tombol kehidupan kita. Kita menginginkan berkat Tuhan, namun kita ragu untuk meninggalkan kursi organ itu dan mengizinkan Dia mengendalikan musik kehidupan kita. Kapan kita mau belajar bahwa Tuhan hanya menginginkan yang terbaik bagi kita? Alkitab dipenuhi dengan ayat-ayat yang mengatakan hal itu. Dengarkan perkataannya. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Mazmur pasal 84 ayat 11. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Yakobus pasal 1 ayat 17. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Mazmur pasal 34 ayat 8. Orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Mazmur pasal 34 ayat 10. Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Matius pasal 7 ayat 11. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma pasal 8 ayat 28. Dengan janji-janji seperti ini, bagaimana kita mampu untuk mengendalikan kehidupan kita sendiri? Kita akan menjadi orang yang bodoh bila kita mencobanya. Sementara sang ahli sedang menanti untuk menghasilkan musik dari instrumen kehidupan kita. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

0: Selamat malam sahabat Yaski. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mungkin hari ini Anda menghadapi banyak masalah, atau mungkin ada banyak yang harus Anda kerjakan hari ini. Tetapi apapun yang Anda lakukan hari ini, jangan pernah Anda lupakan bahwa Tuhan selalu menyertai Anda. Datanglah kepada Tuhan dan mintalah bantuan dan kekuatan untuk menghadapi hari esok. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda dengan berbagai program dan lagu rohani yang menyejukkan hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul, Ayah Tinggalkanlah Jejak untuk Anak-anakmu. Nas Alkitab dari Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapa-bapa, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kisah ini menceritakan tentang seorang pria di sebuah supermarket yang mendorong troli sambil menggendong bayi yang sedang menangis. Ia terus-menerus berkata dengan lembut, "Tenanglah, George. Semuanya akan baik-baik saja, George." Seorang wanita yang melihat dengan kagum berkata kepada pria itu, "Anda patut dipuji atas kesabaran Anda dalam mencoba menenangkan George kecil." Pria itu menjawab, "Nyonya, Anda salah. Saya George. Jika Anda seorang orang tua, Anda pasti bisa merasakannya. Daripada mengatakan, 'Bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu,' bukankah terkadang kitab suci seharusnya berbunyi, 'Hai anak-anak, janganlah kamu membuat ayahmu kesal?' Namun tidak demikian. Itu karena orang tua dipanggil untuk menjadi contoh kasih Kristus. Dan anak-anak belajar paling baik dari pengamatan. Berbelanja di supermarket adalah kesempatan untuk menunjukkan kepada anak-anak Anda cara berperilaku yang benar. Tidak ada teladan yang lebih baik bagi anak-anak daripada orang tua. Dan tidak pernah ada kebutuhan yang lebih besar akan orang tua yang saleh daripada saat ini. Kolose 3 ayat 21 mengatakan, "Hai bapa-bapa, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya." Itu berarti menjadi teladan kesabaran dan kasih sayang bagi anak-anak Anda. Dari pelatihan pispot hingga pendidikan, orang tua ditempatkan oleh Tuhan untuk menjadi alat yang mengubah ajaran Alkitab menjadi saksi hidup bagi anak-anak mereka. Di saat kita membayar harga yang mahal karena kurangnya ayah sejati di rumah, kitab suci mengingatkan kita, seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Yesaya pasal 38 ayat 19. Ayah, berkomitmenlah untuk mengikuti Tuhan dan meninggalkan jejak yang bisa diteladani oleh anak-anakmu. Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan dari Linsala yang dapat mendorong Anda menemukan kedamaian dan kebijaksanaan. Dengarkan Encouraging Words, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Setiap Jumat hingga Minggu, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio, di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 Hour Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.

0: Suatu hari, seorang sersan Amerika bernama Carl Powers menyukai Billy dan menawarkan kepadanya kesempatan untuk pergi ke Amerika. Ketika Livingstone meninggal, mereka menemukan tubuhnya yang sedang berlutut berdoa di samping tempat tidurnya.
1: Moto hidup Livingstone adalah, saya tidak akan memberikan nilai apapun pada segala hal yang saya miliki atau punyai, kecuali jika mereka terkait dengan kerajaan Tuhan.
2: Program Radio Wajah-Wajah Iman menyoroti kisah kehidupan 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Dengarkan program Radio Wajah-Wajah Iman di Yaski Radio setiap hari pukul 3 dini hari di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com. Program Radio Wajah-Wajah Iman, telusuri perjalanan iman dan ikuti jejak langkah pahlawan yang telah menjadi pemenang kehidupan. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music.

menemukan kebijaksanaan dalam pemahaman firman Tuhan secara sistematis dan mudah dimengerti bersama renungan sentuhan hati Dr. Charles Stanley. Dibawakan dengan sederhana, setiap sesi akan membimbing Anda menuju kebenaran dan memberikan kekuatan spiritual. Dengarkanlah setiap hari jam 6 pagi di Yaski Radio, aplikasi Jalur Hati, dan website yaskiradio.com. Dan biarkanlah setiap renungan menjadi cahaya dan

Listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing and never give up.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Model rumah yang dibangun dengan doa. Penulis kitab Amsal mengatakan hal ini tentang suatu rumah. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Amsal pasal 24 ayat 3-4. Dan apakah harta benda yang berharga dan menarik itu yang seharusnya kita miliki di dalam rumah kita? Saya memikirkan nilai-nilai Kristiani sebagai harta benda yang mendekorasi rumah kita. Tentu saja, menyampaikan nilai-nilai Kristiani membutuhkan suatu komitmen waktu dan uang. Anda mungkin berkata, kami tidak memiliki uang untuk liburan yang mahal. Tidak, saya sedang berbicara tentang apa yang kita lakukan dari hari ke hari. Dari pengalaman saya, masalah disiplin muncul saat orang tua sangat sibuk. Namun, waktu yang dilewatkan bersama anak-anak kita memecahkan sebagian besar masalah itu. Berolahraga bersama, makan siang atau malam bersama mereka, bahkan berbelanja bersama sangatlah penting. Tidak ada yang dapat menggantikan waktu kita bersama anak-anak kita. Juga, bila kita ingin anak-anak kita menerima nilai-nilai kita, saya percaya ada satu lagi hal yang sangat penting, dan itu adalah kasih yang tidak bersyarat. Kasih yang tidak bersyarat memisahkan antara sikap menyetujui dan sikap menerima. Apakah kita akan selalu menyetujui apa yang anak-anak kita perbuat? Tentu saja tidak. Namun, apakah mereka seharusnya tahu bahwa mereka selalu diterima oleh kita? Tentu saja. Terlalu sering kasih kita datang dengan suatu harga. Bila kamu menjaga kamarmu tetap bersih, bila kamu mendapatkan nilai yang bagus dan tidak terlibat masalah atau mempermalukan kami, maka kami akan mengasihimu. Namun bandingkan kasih ini dengan kasih Allah. Roma pasal 5 ayat 8 berkata, Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Para orang tua, pastikan anak-anak Anda mengetahui bahwa tak satu pun yang mereka lakukan akan membuat Anda berhenti mengasihi mereka. Anda mungkin akan kecewa terhadap mereka. Anda mungkin harus mendisiplinkan mereka dan membiarkan mereka hidup dengan konsekuensi pilihan-pilihan mereka. Namun, pastikan mereka mengetahui bahwa Anda mengasihi mereka apapun yang mereka perbuat. Marilah kita membuat rumah kita sebagai miniatur kerajaan Allah, di mana kasih datang tanpa syarat apapun. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Apakah Anda merasa lemah dan tak berdaya? Jika demikian, bersukacitalah akan jaminan Bapa, yaitu kasih karunia-Nya cukup bagi Anda. Kekuatan serta anugerah Allah dinyatakan sepenuhnya di dalam anak-Nya yang lemah. Inilah yang dijanjikan kepada Anda. Oleh sebab itu, bermegahlah oleh karena iman dan anugerah-Nya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

ketika aku dapat menjadi tumbuhan di dalam pengharapan. Begitu banyak sahabatku, namun di saat aku sendiri kehilangan pengharapan itu, aku pun kehilangan sahabat-sahabatku. Tapi aku bersyukur

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: puasa doa korporat. Apakah Anda bersedia berdoa bersama orang lain untuk menyelesaikan berbagai persoalan? Firman Tuhan dari Kitab 2 Tawarikh pasal 20 ayat 14 sampai dengan 30.
1: 2 Tawarikh 20 ayat 14 sampai 30. Saya akan membacakannya dari ayat 14 hingga 19. Lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Yehiel bin Matania, seorang Lewi dari Bani Asaf, dikuasai roh Tuhan di tengah-tengah jemaah. Ia berseru, "Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan kecut hati karena pasukan yang besar ini, sebab bukan kamu yang berperang melainkan Allah. Besok turunlah menghadapi mereka. Mereka akan mendaki pendakian Zis, dan kamu akan menjumpai mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini, tidak usah kamu bertempur. Berdirilah tetap di tempatmu, dan lihatlah kemenangan dari Tuhan bagimu, hai Yehuda dan Yerusalem. Janganlah kamu takut dan kecut hati. Majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu." Yosafat lalu berlutut dengan muka sampai ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun berlutut di hadapan Tuhan dan sujud menyembah Dia. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk memuji Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, ketika masalah datang, Yosafat memusatkan perhatiannya pada Tuhan dan mengumumkan puasa di seluruh Yehuda. 2 Tawarikh pasal 20 ayat 3. Rakyat dari seluruh penjuru negeri mendukung raja mereka dalam doa. 2 Tawarikh pasal 20 ayat 13. Tubuh Kristus bergantung pada kerjasama. Salah satu hal paling bijaksana yang dapat kita lakukan di tengah kesulitan adalah meminta dukungan dari orang-orang yang setia dalam doa. Yosafat memahami hal ini. Meskipun ia seorang raja, ia mengakui keterbatasannya dan mencari intervensi ilahi melalui doa. Ketika bangsa Yehuda berdoa, Tuhan memberi solusi melalui nabi yang dipercaya. Yosafat cukup rendah hati untuk mendengarkan dan cukup bijak untuk mematuhi perintah Tuhan. 2 Tawarikh pasal 20 ayat 14 sampai dengan 17. Sebagai hasilnya, bangsa itu selamat. Tentara musuh yang maju berperang berubah saling serang dan menghancurkan diri mereka sendiri seluruhnya. Sementara dari pasukan Yehuda, tidak ada satupun korban yang jatuh. Karena raja mereka yang rendah hati mendengarkan, mereka dapat menyaksikan

0: renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Seperti fajar di pagi hari yang selalu terbit tepat pada waktunya, aku mau percaya Tuhan bahwa pertolonganmu bagiku akan selalu sampai tepat pada waktunya. Sekalipun aku belum melihat apapun hari ini, aku mau tetap percaya padamu, percaya pada janji-Mu.

Janganlah menganggap remeh hal-hal yang terdekat dengan hati kamu. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidupmu, karena tanpa mereka hidup adalah sia-sia. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang yang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

Engkau terlalu baik untuk bisa berbuat jahat, ya Tuhan. Dan Engkau terlalu bijak untuk bisa berbuat kesalahan, ya Allah. Ajar kami untuk suatu hari nanti akan memahami segalanya. Dan sementara ini, mampukan kami untuk terus mempercayai.

Ada sebuah kisah nyata yang terjadi, sama halnya seperti yang ada di dalam firman Tuhan. Ada seorang pemuda yang meminta haknya sebagai ahli waris dari bapaknya yang masih hidup. Ia ingin pergi meninggalkan rumahnya untuk berfoya-foya dengan teman-temannya, menikmati kehidupan ini. Pada saat ia telah kehilangan segalanya, pada saat ia tidak mempunyai apa-apa lagi, maka ia teringat akan rumah bapaknya. Terdorong oleh keadaan yang tidak memungkinkan bagi dia untuk tetap bertahan, maka suatu saat ia memberanikan diri untuk menulis surat kepada bapaknya. Di surat itu, ia menuliskan rasa penyesalan yang dalam atas perbuatannya dan mohon ampunan bagi segala kesalahannya. Di akhir dari surat itu, ia menuliskan, "Saya akan menumpang kereta api yang biasa lewat di belakang rumah kita. Apabila Bapak berkenan untuk mengampuni dan menerima saya kembali, maka saya memohon Bapak untuk memberikan tanda dengan meletakkan sebuah bendera putih pada pohon besar yang ada di belakang rumah kita, tempat di mana biasa kita bermain di bawahnya dan melihat kereta api lewat di belakang rumah kita. Maka pada tanggal, hari, dan jam yang telah ditentukan, setelah berupaya untuk mendapatkan sehelai tiket kereta api itu, maka dengan gelisah ia duduk sambil membayangkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Seorang bapak tua yang duduk di depan dari pemuda ini memperhatikan kecemasan dari pemuda yang duduk di hadapannya. Lalu ia bertanya, "Nah, apakah kamu sakit? Wajahmu begitu pucat, keringatmu mengalir begitu deras, dan engkau nampak gelisah sekali." Namun pemuda itu menjawab, "Tidak, Pak, saya tidak sakit. Tapi kenapa kamu terlihat gugup dan cemas sekali?" tanya bapak itu kembali. Akhirnya dengan berlinang air mata, pemuda itu menceritakan segala penyesalannya atas perbuatannya di waktu yang lalu. Dengan erat bapak itu menggenggam tangan si pemuda itu, seakan turut merasakan kepedihan hatinya. Setelah itu si pemuda berkata, "Pak, bolehkah saya minta tolong?" Bapak itu bertanya, "Apa yang dapat saya lakukan untukmu?" Dengan terbata-bata ia berkata, "Sebentar lagi kereta ini akan melewati belakang rumah saya. Saya tidak berani melihat kepada pohon besar yang ada di belakang rumah saya. Untuk itu saya mohon Bapak tolong lihat apakah ada sebuah bendera putih kecil pada pohon besar itu." Setelah beberapa saat, kereta meluncur dengan cepat. Si pemuda bertambah gelisah ketika ia mulai melihat rumah tetangganya. Maka ia berseru, "Pak, beberapa meter lagi kita akan melintasi belakang rumah saya. Bapak akan melihat sebuah pohon besar. Tolong, Pak, lihat apakah ada sebuah bendera putih kecil yang diletakkan bapak saya di pohon itu, sebab saya tidak berani melihatnya." Lalu ia memejamkan matanya sementara kereta meluncur dengan cepat. Setelah beberapa saat, perlahan ia membuka matanya. Ia melihat bapak tua di depannya tertunduk dan menitikkan air matanya. Si pemuda memberanikan diri bertanya, "Apakah ia melihat ada sebuah bendera putih kecil itu?"
Namun bapa tua itu menjawab dengan suara yang bergetar, "Maaf nak, bapak tidak melihat ada sebuah bendera kecil di sana." Maka hancurlah hati si pemuda itu dan meledaklah tangisnya. Namun bapak itu menghampirinya dan memeluknya sambil berkata, "Saya memang tidak melihat sebuah bendera putih kecil di sana. Namun yang bapak lihat, seluruh pohon besar itu tertutup oleh sebuah kain putih yang begitu besar."

0: ketika kita mengambil keputusan untuk kembali kepada Bapa. Ketika kita mengambil keputusan untuk bangkit kembali dari kejatuhan kita. Ketika kita mengambil keputusan untuk mengambil sebuah langkah kepadanya, maka ia akan berlari 1000 langkah untuk menghampiri kita.
1: Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumoindong, STH.
2: Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan, tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah.
1: Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini.
2: Target setiap kita sebagai orang percaya adalah hidup berkenan kepada Tuhan. Apakah kita orang muda, ataukah kita orang yang bahkan sudah pensiun, apakah kita ibu janda, apakah kita seorang pegawai di rumah sakit, apakah kita seorang anggota polisi, apakah kita seorang bisnismen, apakah kita seorang karyawan biasa. Setiap kita sebagai orang percaya memiliki target, yaitu target kita untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Karena saya percaya betul bahwa hidup yang berkenan kepada Tuhan akan menuntun kita hidup pada damai, hidup pada berkat, bahkan hidup pada kemuliaan Tuhan. Nah, ada beberapa hal penting untuk kita dapat berkenan kepada Tuhan. Yang pertama saya pelajari, untuk berkenan kepada Tuhan maka membutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang tidak bisa berkenan kepada Tuhan secara otomatis. Perlu perjuangan, perlu pengorbanan. Kadangkala pengorbanan perasaan, kita harus mengampuni orang yang bersalah, tapi kita ngerti, Tuhan, saya buat ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Kadangkala kita harus berjuang untuk berkata tidak. Kadangkala kita harus berjuang untuk menolak segala kenikmatan-kenikmatan daging. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak terlampau mudah. Tetapi kalau kita latih diri kita beribadah, lama-lama daging kita terbiasa tunduk pada kehendak Roh, sehingga apa yang terjadi, hidup kita semakin hari semakin nyaman untuk berkenan kepada Tuhan. Yang kedua saya pelajari, untuk berkenan kepada Tuhan maka membutuhkan firman Tuhan. Karena saya terlalu percaya bahwa kita gak bisa berkenan kepada Tuhan hanya dengan tekad belaka. Kita harus hidup dengan firman. Karena itu setiap hari kita harus bergaul dengan firman, bergaul dengan firman. Karena firman itu yang nanti akan bicara buat kita. Firman itu akan mengendalikan hidup kita. Firman itu akan memberi kekuatan buat kita. Firman itu akan menaklukkan, bahkan membunuh segala perbuatan-perbuatan daging, sehingga hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya. Dan yang ketiga saya pelajari, untuk berkenan kepada Tuhan maka itu membutuhkan kepekaan untuk dituntun oleh Roh Kudus. Artinya, untuk kita dapat berkenan kepada Tuhan, kita butuh senantiasa tuntunan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus berbicara kepada kita hal-hal yang harus kita kerjakan, hal-hal yang harus kita tinggalkan, hal-hal yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan memampukan kita, bahkan keputusan-keputusan yang harus kita ambil. Nah, ketaatan pada suara Roh Kudus ini, itu yang membuat kita berkenan kepada Tuhan. Dan yang keempat, untuk berkenan kepada Tuhan, saya percaya itu membutuhkan kesetiaan. Kadangkala kita mampu untuk mempraktikkan firman, tetapi ketika terus menerus lama-lama kita berkata, aduh saya juga capek, waduh saya juga jenuh kalau harus begini terus. Tetapi ketika kita tahu, Tuhan, saya buat ini untuk menyenangkan hati Tuhan, maka meskipun letih, meskipun banyak tantangan, kita dapat tetap tersenyum karena kita tahu kita melakukannya untuk Bapa yang baik yang tidak pernah mengecewakan kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesaharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesaharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang berkenan kepada Tuhan. Karena Nah, sebenarnya aku yang kasih dalam Tuhan, hidup Kristen yang sejati adalah hidup Kristen yang berkenan kepada Tuhan. Karena apa artinya kita masuk gereja? Apa artinya kita sibuk dalam kegiatan-kegiatan rohani kalau pada akhirnya kita akan mendengar Kristus berkata, "Nyah dari hadapanku, hai kamu pembuat kejahatan." Tapi biarlah setiap kita menyadari bahwa kita harus hidup berkenan kepada Tuhan, karena di dalam berkenan kepada Tuhan, hari demi hari kita akan penuh kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang luar biasa. Haleluya. Dalam pembahasan kita tentang berkenan kepada Tuhan, kita mau sama-sama belajar dari Yesaya pasal 65. Yesaya pasal 65 ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh. Yesaya 65 ayat pertama sampai ayat yang ketujuh. Saya beri kesempatan buat setiap saudara untuk ambil Alkitab, saudara catatan, alat tulis, sehingga hal-hal yang penting dapat saudara catat, dan itu makin memantapkan saudara dalam pemahaman kita akan firman. Yesaya 65 ayat 1-7, demikianlah firman Tuhan. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku, kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik dan mengikuti rancangannya sendiri. Suku bangsa yang menyakitkan hatiku, senantiasa di depan mataku, dengan mempersembahkan korban di taman-taman dewa dan membakar korban di atas batu bata, yang duduk di kuburan-kuburan dan bermalam di dalam gua-gua, yang memakan daging babi dan kuah daging najis ada di dalam kuali mereka, yang berkata, menjauhlah, janganlah meraba aku, nanti engkau menjadi kudus olehku. Semuanya ini seperti asap yang naik ke dalam hidungku, seperti api yang menyala sepanjang hari. Sesungguhnya telah ada tertulis di hadapanku, aku tidak akan tinggal diam, malah aku akan mengadakan pembalasan, ya, pembalasan terhadap diri mereka atas segala kesalahan mereka sendiri maupun atas kesalahan nenek moyangnya, semuanya serentak, firman Tuhan. Sebab mereka telah membakar korban di atas gunung-gunung dan mengaibkan aku di atas bukit-bukit. Memang aku akan menakar ke dalam jubah mereka upah untuk perbuatan-perbuatan mereka yang dahulu. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari ayat bacaan ini jelas, saya ulangi, pada ayat yang pertama dikatakan, aku telah berkenan memberi petunjuk pada orang yang tidak menanyakan aku. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada hal-hal di mana Tuhan berkenan, ada hal-hal di mana Tuhan tidak berkenan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah jelas mengerti bahwa untuk berkenan kepada Tuhan, kita membutuhkan perjuangan pengorbanan, kita membutuhkan firman, kita membutuhkan kepekaan untuk dituntun oleh Roh Kudus. Kita juga membutuhkan kesetiaan. Nah, pertanyaannya, siapa yang tidak mungkin berkenan kepada Tuhan? Yang pertama saya pelajari, orang yang tidak mungkin berkenan kepada Tuhan adalah orang yang tidak memiliki iman. Artinya apa? Meskipun dia ke gereja, meskipun dia mendengar firman, meskipun dia terlibat dalam kegiatan-kegiatan pelayanan, tapi kalau dia tidak punya iman, hidupnya tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Ada banyak orang yang tidak punya iman, sehingga selalu dia tuntut suaminya, suami saya harus berubah, suami saya harus begini, suami saya harus begini. Jadi akhirnya dia bingung sendiri, kok saya masuk gereja tapi rumah tangga saya ribut terus. Nah, persoalannya, Bu, ibu harus punya iman, berserah kepada Tuhan. Kadang-kadang kita bertahun-tahun masuk gereja tapi tetap khawatir, tetap emosional, tetap marah-marah. Kenapa? Karena kita gak ada iman, kita gak bisa berserah kepada Tuhan. Orang-orang seperti ini akan berpikir negatif terus, orang seperti ini akan mudah bersungut-sungut, dan akhirnya dia tidak mungkin berkenan kepada Allah. Karena itu belajar punya iman. Karena kalau kita punya iman, kita takut berbuat dosa. Kalau kita punya iman, kita akan mampu berserah. Kalau kita punya iman, kita gak akan pernah khawatir untuk apapun. Kita tahu Allah menyediakan segala sesuatunya tepat pada waktunya. Jadi yang pertama, siapa yang tidak mungkin berkenan kepada Tuhan adalah orang yang tidak punya iman. Yang kedua, siapa yang tidak mungkin berkenan kepada Tuhan, yaitu orang yang tidak hidup dalam kekudusan. Karena kita berkata, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun dapat melihat Allah. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mau berkenan kepada Allah, hidup kita harus kudus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara boleh tiap hari ada di gereja, tetapi kalau engkau hidup dalam perzinahan, engkau hidup dengan onani, engkau hidup dengan masturbasi, engkau nonton blue film, engkau hidup gak karu-karuan, sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, engkau tidak akan mungkin berkenan kepada Allah. Karena apa? Karena Allah mencari orang-orang yang hidup dalam kekudusan. Alkitab dengan tegas berkata, siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Orang yang bersih tangannya dan dan suci hatinya. Artinya orang-orang yang berjalan kekudusan, dia akan hidup berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga, siapa yang tidak mungkin berkenan kepada Allah adalah orang yang tidak memiliki kelembutan hati. Saudara, kita bisa saja salah, tapi kalau kita ada kelembutan hati, kita cepat bertobat, kita cepat minta ampun, kita sadar, iya Tuhan, saya salah di sini Tuhan, saya gak benar di sini Tuhan, saya bertobat, saya berbalik, dan saya mau bangkit kembali untuk hidup dalam kebenaran. Kalau hati kita lembut, kita dapat ditegur oleh Roh Kudus. Kalau hati kita lembut, kita gampang berubah. Kalau hati kita lembut, kita gampang mengakui, iya ya, saya sebagai istri di sini kelemahan saya, iya ya, saya sebagai mertua di sini kelemahan saya, iya, saya sebagai pedagang ini ya masalah saya, iya ya, saya sebagai seorang pemimpin ini kesalahan saya. Jadi akhirnya kita menyadari, oh iya saya salah, karena saya salah. Seorang yang lembut hati mau berubah, dan akhirnya lebih maju, dan akhirnya berkenan kepada Allah. Tapi kalau hati kita sudah keras, maka sudah kuingkasi dalam Tuhan, tidak ada perubahan yang berarti dalam hidup kita. Dan yang keempat, siapa yang tidak mungkin berkenan kepada Tuhan adalah orang yang tidak memiliki keberanian, selalu hidup dalam ketakutan. Karena itu Tuhan bilang sama Gideon, orang yang takut dan gentar suruh pulang. Artinya apa? Kalau orang selalu hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran, maka dia mudah menghalalkan segala cara. Karena itu Alkitab dengan tegas berkata, Allah tidak pernah memberikan roh yang mendatangkan ketakutan. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, agar kita berkenan kepada Tuhan, yang pertama kita harus memiliki iman, yang kedua kita harus hidup dalam kekudusan, dan yang ketiga kita harus senantiasa memiliki hati yang lembut, dan yang keempat kita harus senantiasa berjalan dalam keberanian. Apapun yang terjadi, kita tahu Tuhan adalah nomor satu. Karena selama kita mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan dalam hidup kita. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika seorang yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara ini doakan secara khusus, saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, sama doa buat yang sakit, sama doa buat yang berbeban berat, sama doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena Bapa percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, Bapa berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, sehingga hari ini kami boleh kembali bangkit dan melihat kemudian Tuhan dinyatakan. Mereka yang taruh tangan kanannya di dada, hamba doa sehingga mulai hari ini kami melangkah dengan iman, kami berjalan kekudusan, kami hidup dengan kelembutan hati, dan kami berjalan dalam keberanian oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bersorak, bersuka cita, bersemangat menghadapi segala perkara, karena kita tahu di dalam Yesus kita lebih daripada orang-orang yang menang. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.
1: Telah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8 bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumoino, STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021-299-37555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga hubungi kami melalui surat di PO Box 13 Jaksi Jakarta, atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glowfc.com.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ceritakan kepada saya tentang hari Anda. Apakah ini adalah hari yang sulit bagi Anda? Hari yang mematahkan semangat Anda? Banyak orang di dalam Alkitab juga mengalami hari yang sama. Begitu mematahkan semangat hingga mereka merasa ingin mati. Saya pikir inilah alasan mengapa salah satu ungkapan yang paling terkenal dalam Perjanjian Lama adalah jangan takut, jangan tawar hati. Tuhan tahu bahwa kita perlu untuk mendengarkan perkataan ini, dan kita perlu sering mendengarnya. Saya menemukan 7 contoh dalam Perjanjian Lama di mana ungkapan ini digunakan. Contoh pertama, Musa mengucapkannya kepada bangsa Israel dan secara khusus kepada Yosua ketika tiba waktunya bagi mereka memasuki tanah perjanjian. Kedua, 2 kali Allah mengatakannya kepada Yosua ketika ia mengambil alih kepemimpinan dari Musa dan sekali lagi sebelum peperangan di Ai. Ketiga, dan kemudian Yosua mengatakannya kepada bangsa Israel ketika mereka menghadapi pasukan Gibeon. Keempat, saat Daud memberi tugas kepada anaknya Salomo untuk membangun bait Allah, ia mengatakan kepadanya untuk tidak takut atau tawar hati. Keenam, 2 kali Yahaziel mengucapkannya kepada Raja Yosafat saat mereka menghadapi serangan musuh. Dan yang terakhir, Raja Hizkia mengucapkannya kepada bangsa Yehuda ketika Asyur mengancam untuk menyerang. Betapa berartinya kata-kata penguatan ini. Beberapa dari mereka menghadapi tanggung jawab kepemimpinan yang baru. Yang lain diberikan tugas yang akan menantang setiap keterampilan yang mereka miliki. Beberapa dari mereka maju ke medan perang dengan segala ketidakpastian dan kemungkinan untuk mati. Lalu, tepat setelah instruksi bagi mereka untuk jangan takut atau tawar hati, Tuhan seringkali menambahkan sesuatu seperti,

Jangan tawar hati, sebab Tuhan menyertai Anda. Jangan takut, saksikan saja bagaimana Tuhan menyertai Anda untuk melewatinya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Anda mencucurkan air mata dengan perasaan amat sedih. Apakah Anda telah memikirkan bahwa pada saat ini pun Anda tidak dilupakan? Allah Bapa sedang mengawasi Anda dengan penuh kemurahan, dan Ia telah merencanakan pertolongan bagi Anda. Penderitaan Anda telah menyentuh hatinya. Ia melihat penderitaan itu, dan Ia telah menyediakan penghiburan dan pertolongan bagi Anda. Percayalah. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Selalulah ikhlas bekerja daripada apa yang dibayarkan kepadamu saat ini. Maka kamu akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa mendatang. Buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik, apapun yang kamu kerjakan setiap hari.

0: Anda akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama Yesus lakukan perkara besar oleh Pendeta Royke STH.
1: Haleluya. Senang kembali dapat berjumpa dengan saudara dalam program bersama Yesus lakukan perkara besar. Sebelum lebih jauh, saya mengajak ibu bapak pendengar yang sedang mendengarkan siaran pagi ini. Bukan kebetulan juga saudara sedang ada dalam gelombang radio ini. Bukan kebetulan saudara juga sedang mendengar siaran radio ini. Saya percaya bahwa di balik peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi bagi setiap kita, ada maksud dan rancangan Tuhan yang spesial di dalamnya. Untuk itu, sebelum lebih jauh kita dengar firman, mari saya mengajak pendengar untuk kita berdoa bersama. Mohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus, kami minta kekuatan kuasa Roh Kudus menolong memampukan setiap kami, agar supaya di saat kebenaran firman-Mu diperdengarkan, kami terus diteguhkan, kami terus dikuatkan, kami terus dipangkitkan, bahkan kami terus dibaharui. Tolong kami ya Tuhan, agar supaya firman-Mu pagi hari ini sungguh-sungguh mengubah, menolong, bahkan memberkati setiap kami di dalam surangkaian aktivitas kami di sepanjang hari ini. Taruh urapan khusus buat hamba-Mu, agar supaya hamba-Mu menyampaikan firman bukan didasari akal pikiran manusia semata, tapi biarlah kekuatan dan kuasa Roh-Mu bekerja sehingga hamba-Mu pun diberkati, umat diberkati, nama-Mu dipermuliakan. Berbicara di tengah kami ya Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa, amin. Pada kesempatan pagi hari ini, saya mau mengajak ibu bapak saudara mendengarkan renungan ini yang saya buat sebuah judul, menang menghadapi berbagai bentuk pergumulan hidup. Kata kemenangan itu sudah menjadi takdir bagi kehidupan saya dan saudara. Karena ketika Kristus mati di atas kayu salib, secara otomatis kemenangan itu menjadi bagian kita. Tapi terkadang pada kenyataan hidup di alam nyata ini, kadang kita kalah, kadang kita gagal. Untuk itu, mungkin firman pagi ini dapat meneguhkan iman saya dan saudara. Bagaimana supaya kita menghadapi tekanan-tekanan hidup? Yang pertama, ternyata sederhana sekali. Tingkatkan keyakinan iman kita. Bagaimana mungkin kita mau mengalami sebuah kemenangan sementara di balik harapan kita tidak ada iman yang kuat? Engkau tidak pernah salah jika engkau berharap kepada Kristus, tapi pengharapan yang tanpa disertai dengan iman yang kuat, engkau tidak akan pernah melihat impian yang indahmu kelak ke depan jadi kenyataan. Kemenangan itu sudah menjadi sesuatu yang pasti bagi saya dan saudara sebagai pengikut Kristus. Karena itu firman, karena itu janji. Janjinya tidak pernah dia ingkari. Firman-Nya tidak pernah keliru. Kejadian pasal yang ke-10, Kejadian pasal yang ke-39 ayat 10. Sebuah keyakinan seorang yang bernama Yusuf, sehingga dia tidak kalah, dia tidak gagal, kemenangan menjadi sesuatu yang nyata bagi dia. Yang kedua, agar supaya kemenangan menjadi bagian kita di hari-hari ini, jangan buka celah. Kejadian pasal yang ke-6 ayat 9. Jangan buka celah. Tuhan yang kita sembah di dalam Kristus Yesus adalah Tuhan yang dapat memampukan saya dan saudara untuk mencapai segala sesuatu yang tidak mungkin sekalipun menjadi mungkin, yang tidak bisa sekalipun menjadi bisa. Tapi terkadang kenapa itu tidak menjadi sebuah realita dalam perjalanan iman kita kepada Kristus? Masalahnya adalah ada celah yang terbuka yang menghalangi kuasa Roh Kudus bekerja. Ada celah yang terbuka yang membuat janji Tuhan tidak tergenapi bagi saya dan saudara. Mungkin engkau membuka celah dalam perkataanmu, Mungkin engkau membuka celah dalam tindakan-tindakanmu, karena hari-hari ini kita, setan, kita tidak buka celah pun dia berusaha untuk membuka celah untuk menyusup dan menghalangi karya-karya Tuhan dalam hidup saudara. Jangan buka celah. Dan yang terakhir, engkau harus berani bertindak sesuai dengan firman. Kenapa kemenangan itu terkadang menjadi sesuatu yang hanya sekedar slogan, hanya sekedar kisah cerita yang memang menarik, tapi ketika firman Tuhan selesai kita dengar, kita diperhadapkan pada hal yang menghadang langkah-langkah kita. Justru di tengah tantangan dan persoalan, di dalamnya kemenangan Tuhan itu. Tuhan janjikan buat saya dan saudara. Tidak ada sebuah pertandingan, tidak ada sebuah kemenangan tanpa sebuah pertandingan. Jadi kalau saudara sedang diperhadapkan kepada sebuah persoalan yang besar, yakinlah ada kemenangan. Yakinlah janji itu pasti digenapi. Mungkin terlalu sulit akal dan pikiranmu menerima kebenaran ini, tapi ketika hatimu terbuka, satu kali kelain akan menjadi sebuah kenyataan dalam aktivitas hidupmu. Satu yang saya mau minta saudara, percayakah kemenangan itu sudah ada dalam hidupmu? Jika engkau percaya, mari kita berdoa. Bapa, engkau melihat setiap mereka yang sedang meresponi kebenaran ini. Izinkan janjimu yang kau janjikan itu menjadi sebuah kenyataan dalam aktivitas mereka hari-hari ini. Hamba berdoa dalam nama Yesus, biar kebenaran ini sungguh-sungguh termaterai dalam seluruh aktivitas kehidupan kami. Karena kami percaya ketika kau mati di atas kayu salib, kemenangan itu sudah menjadi bagian kami. Kami mengimaninya. Apapun persoalan, apapun masalah, apapun penyakit, kami pasti menang. Karena janjimu ya dan amin. Kami percaya hanya bersama Yesus.

Anda telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bersama Yesus lakukan perkara besar oleh Pendeta Royke STH. Bagi Anda yang ingin bersama, bersekutu dan bertumbuh dalam iman dan persaudaraan. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kami di 0813-5563-3668 di 0813-5563-3668. Tuhan Yesus.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, Anda belum mengerti kasih karunia Tuhan. Saudara pendengar, setelah Anda menerima damai sejahtera bersama Allah karena beriman di dalam Yesus Kristus, maka Anda harus tahu berkat berikutnya. Sekarang Anda sudah berdamai dengan Allah, dan sekarang Anda sudah menjadi sahabat Allah, maka Anda tidak boleh berhenti sampai di sini. Anda harus mencari tahu lebih banyak lagi apa-apa yang disediakan di dalam pembenaran karena iman di dalam Yesus Kristus. Berkat kedua adalah Anda menerima jalan masuk kepada segala kasih karunia Tuhan. Sungguh luar biasa berkat ini. Siapapun orang di dunia ini pasti menginginkan kasih karunia. Dengan kasih karunia, hidup Anda akan semakin maju dan mengalami kepenuhan. Di masyarakat di mana Anda tinggal, Anda ingin orang-orang di sekeliling Anda menerima Anda. Itulah kasih karunia. Anda juga ingin lebih maju di dalam karir pekerjaan. Itu juga adalah kasih karunia. Dan masih banyak lagi kasih karunia yang kita terima di dalam kehidupan ini. Tetapi dari semua itu, kasih karunia yang paling besar yang bisa kita terima adalah kasih karunia di dalam Tuhan. Dan begitu banyak kasih karunia yang kita butuhkan di dalam hidup ini. Tanpa kasih karunia Tuhan, kita tidak bisa hidup dengan baik di dunia ini. Saudara pendengar, coba ingat-ingat kasih karunia mana saja yang Anda sudah terima dari Tuhan. Coba ingat-ingat kasih karunia Tuhan yang Anda terima ketika berada di dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Kadang-kadang Anda merasa tidak berdaya dan tidak mampu, tetapi melalui kasih karunia Tuhan, semua persoalan Anda bisa diatasi. Sungguh luar biasa, hanya lewat beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka jalan masuk ke arah kasih karunia Tuhan terbuka. Inilah yang Tuhan selalu singgung-singgung di dalam firman-Nya, bahwa apabila kita percaya kepada Tuhan, maka kita tidak akan hidup di dalam kekurangan. Benar sekali. Bagaimana kita bisa mengalami kekurangan sementara kita hidup di dalam segala kasih karunia Tuhan? Tidak mungkin orang yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan akan menderita kekurangan. Bukankah keadaan ini ibarat suatu peribahasa yang berkata, tikus mati di lumbung padi? Artinya seseorang yang menderita sementara berkat begitu melimpah. Apakah Anda orang yang seperti itu? Apakah Anda menderita sementara Anda hidup di dalam kasih karunia Tuhan? Apakah Anda menderita sedangkan Anda mempunyai jalan masuk menuju segala kasih karunia? Atau Anda belum tahu berkat Tuhan yang tersedia ketika Anda percaya kepada Yesus?
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: 年快乐，恭喜恭喜，mau angpaunya dong.
1: Yah, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
0: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese. Mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese. Caicen!
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Para ilmuwan telah dengan jelas menentukan hukum-hukum yang mengatur hukum dunia fisik kita yang berlaku sejak penciptaan. Hukum-hukum itu tidak tunduk entah kepada gagasan ataupun filosofi manusia. Contoh, Isaac Newton dengan fasih menjelaskan tentang hukum gravitasi dengan menunjukkan bahwa daya tarik sesuatu berbanding terbalik dengan massa benda yang menarik. Hukum gravitasi sama sekali tidak berhubungan dengan bagaimana perasaan saya atau apa yang saya pikirkan atau apakah pemerintah harus meloloskan undang-undang pelarangan gaya gravitasi atau tidak. Hukum itu ada dan kekuatannya tidak dapat disahkan atau ditiadakan. Dalam dunia rohani, ada juga hukum-hukum atau prinsip tertentu yang beroperasi dengan pasti, sekalipun hukum atau prinsip itu lebih sulit didefinisikan atau dijelaskan. Contohnya, pada suatu hari Yesus berbicara tentang hukum memberi dan menerima. Sesungguhnya bukan demikian ia menyebutnya, ia tidak berkata, "Baiklah saudara-saudara, hari ini saya akan menjelaskan tentang hukum memberi dan menerima yang merupakan kunci untuk menjadi kaya." Sebaliknya, ia menceritakan perumpamaan atau kisah dan seringkali mendemonstrasikan kebenarannya dengan peristiwa-peristiwa dari kehidupan sehari-hari. Yesus menjelaskan hukum rohani yang sangat bertentangan dengan logika manusia. Namun apa yang ia katakan dapat didemonstrasikan secara gamblang sebagai hukum tabur dan tuai. Bila Anda menabur benih, Anda akan menuai tuaian. Namun apa yang dibicarakan Yesus telah lama disalahgunakan, disalahartikan, dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Namun fakta bahwa manusia telah memutarbalikkan dan menyelewengkan kebenarannya tidak mengubah kebenaran itu sendiri. Yesus berkata, "Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Lukas pasal 6 ayat 38. Terjemahan lain menuliskan demikian, "Sebab bila engkau memberi, maka engkau akan mendapatkan. Pemberianmu akan kembali kepadamu dengan ukuran yang utuh dan melimpah, ditekan dan diguncangkan untuk memberikan ruang lebih dan akhirnya meluap. Apapun ukuran yang kamu pakai untuk memberi, besar atau kecil, akan dipergunakan untuk mengukur apa yang diberikan kembali kepadamu." Suatu prinsip matematika aneh yang Yesus pakai. Berikan apa yang Anda miliki untuk memperoleh lebih banyak dari apa yang Anda berikan. Hal menarik tentang prinsip memberi dan menerima ini adalah bahwa prinsip ini tidak terbatas pada uang saja. Prinsip ini termasuk waktu Anda sebagai sukarelawan, kesediaan Anda untuk mendengarkan seseorang, berbagi kemampuan Anda, dan banyak hal lainnya. Saya tidak akan pernah lupa ketika saya berada di satu suku di Filipina dan setelah saya berbicara, penyelenggara acaranya membuka pertemuan itu dengan pertanyaan. Itu merupakan tugas yang panjang, lama dan penuh usaha sebab pertanyaan itu dalam bahasa Ifugao yang diterjemahkan dalam bahasa Ilocano dan kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris sehingga saya dapat mengerti. Dan apapun yang saya katakan harus diterjemahkan kembali. Saat itu hampir tengah malam ketika sang penterjemah berkata, "Lihatlah orang itu." Ia bertanya, "Mengapa saya hanya memiliki sedikit harus memberi kepada Tuhan yang memiliki segalanya?" Saya melihat kepada orang itu dengan lebih seksama. Ia sedang jongkok, mengenakan pakaian lusuh dan tidak bersepatu. Saya terkejut dengan pertanyaan itu, sebab saya bahkan tidak menyebutkan tentang uang ataupun hal memberi. Wow, suatu pertanyaan yang baik dan layak diberi jawaban. Saya berkata, ada 3 alasan. 1, memberi merupakan respon ketaatan kepada apa yang Tuhan minta. Kemudian saya menambahkan, 2, memberi artinya menerima berkat dari Tuhan yang dapat datang dalam berbagai cara. Mengutip apa yang Yesus katakan. Dan kemudian saya berkata, 3, Anda dapat menyatukan semua milik Anda dan mengutus seseorang melewati pegunungan menuju lembah berikutnya untuk memberitakan Injil kepada penduduk di sana. Hukum yang Yesus jelaskan dapat didemonstrasikan secara pribadi. Cobalah sendiri. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh iya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens.

0: hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
1: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
0: Ini nih IG-nya, di @dorespercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, Wahid Hasyim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Telah mendengarkan Radio Keluarga Indonesia. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
2: We love you, Lord. We lift your name above all things. Di atas segalanya, Kau yang bertahta, Tuhan. Berpujian kami, doa kami, jadi ucapan syukur kami dari hati kami terdalam, Tuhan.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Perspektif tentang harga diri. John Piper menyampaikan beberapa hal menarik yang telah manusia temukan di tahun-tahun belakangan ini tentang dimensi-dimensi angkasa. Katanya, teleskop angkasa mengirimkan gambar-gambar inframerah dari galaksi-galaksi yang samar-samar yang mungkin 12 miliar tahun cahaya jauhnya. Berarti 12 miliar dikali dengan 6 triliun mil. Mutlak tak terselami, bukan? Maka hal itu memunculkan pertanyaan. Untuk apa ya Allah menyia-nyiakan angkasa yang sedemikian luas di alam semesta demi mengakomodasikan manusia di sebuah bintik kecil bernama planet Bumi? Satu-satunya jawaban ditemukan dalam Mazmur 19. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Ayat 2. Ia menciptakan alam semesta yang demikian luas untuk memberi kita petunjuk tentang tak terukurnya kemuliaan Dia. Piper melanjutkan, rentang alam semesta ciptaan yang tak terlacak, yang tak terbayangkan, memberikan gambaran tentang kekayaan kemuliaannya. Roma 9 ayat 23, yang tiada habis-habisnya. Mata jasmani dimaksudkan untuk mengatakan kepada mata rohani, hasrat jiwamu bukanlah ini, melainkan yang menjadikan ini. Dengan kata lain, dunia yang diciptakan dimaksudkan untuk mendekatkan kita kepada Sang Pencipta, Allah sendiri. Kita semua lapar akan kemuliaan Allah, bukan kemuliaan diri sendiri. Demikian Piper menulis. Tidak seorang pun pergi ke Grand Canyon untuk meningkatkan harga dirinya. Lalu, untuk apa kita pergi ke sana? Karena ada kesembuhan yang lebih besar bagi jiwa ketika kita melihat semarak di alam semesta daripada ketika kita melihat diri kita sendiri. Sungguh, apa sih yang lebih menggelikan di alam semesta yang demikian luas, demikian penuh kemuliaan, daripada manusia di planet Bumi yang hanya sebintik kecil, yang berdiri di depan cermin, berusaha menemukan makna dalam gambar dirinya sendiri? Memang, dibandingkan dengan luasnya alam semesta, sebagian besar orang hidup lumayan terpusat pada dirinya sendiri. Apa sih artinya? Apa kata kita tentang diri kita sendiri dibandingkan dengan apa kata kita tentang Allah? Alangkah baiknya kalau sebagian besar orang mengurangi waktu bercermin dan lebih menghabiskan waktunya untuk merenungkan kebesaran Allah. Saya rasa itu akan sangat membesarkan hati dan mengubah perspektif kita tentang kehidupan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Saya Yofi dan Natasha.
1: Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice
0: Rabu 10 Juni 2026 yang akan dibawakan oleh
1: Romo Antonius Haryanto dari Roma, Italia.
0: Selamat mendengarkan.

Bapak Ibu, saudara-saudari dan teman-teman muda yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa kabarnya? Semoga Anda baik adanya, tetap bersemangat menjalani hidup dan penuh harapan, optimis di dalam melangkah bersama dengan saudara-saudari, Henry Tolan, dan tentunya juga dengan keluarga. Hari ini Rabu 10 Juni 2026, permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 17-19. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu yota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukannya dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman muda sekalian. Saat ini saya sedang berteduh di sebuah taman namanya Piazza Cavour. Di taman Cavour ini banyak orang duduk-duduk dan menikmati karena terasa sejuk dan pemandangan bangunan-bangunan kuno yang indah. Semoga kita pun juga menjaga dunia kita tetap menjadi dunia yang nyaman, aman, dan menyejukkan untuk kita semua. Karena bumi adalah rumah kita bersama. Selain menjaga lingkungan, kita juga menjaga hati, relasi, sehingga kerukunan, kedamaian terus kita perjuangkan dan upayakan. Dari bacaan hari ini, saya teringat dengan sebuah kisah yang